0: terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Penetapan tersangka dilakukan KPK setelah melakukan operasi tangkap tangan. Ketua KPK Setio Budianto menyebut salah satu tersangka diduga merupakan adik kepala BNPB yaitu Letjen Suharyanto. Setio menjelaskan 5 tersangka tersebut terdiri atas 1 pejabat pembuat komitmen BNPB, 2 orang yang berstatus pegawai atau tenaga ahli di BNPB, serta 2 pihak swasta. Berdasarkan informasi, 5 tersangka tersebut yaitu Richard Erlangga, Bima Setiawan, dan Gabriel Purwakasigit yang merupakan pejabat pembuat komitmen. Sementara 2 pihak swasta yaitu Gary P. serta Siva NG.
1: Hasil ya yang kemudian menetapkan beberapa pihak, antara lain ada pihak swasta, kemudian ada pihak yang berasal dari badan tersebut sebagai tersangka. Dan sudah dilakukan kegiatan upaya paksa hari ini, prosesnya, administrasinya semua sudah dilengkapi, kemudian proses upaya paksanya juga sudah dilakukan berupa penahanan. Tersangka ada 5 orang, sudah dimasukkan ke rutan KPK juga semua. Selanjutnya akan dilakukan prosesnya oleh Direktorat Penyidikan.
0: Sementara itu, para tersangka dalam kasus dugaan korupsi di BNPB memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media. Setio mengatakan perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan dana siap pakai kebencanaan. Dalam proses penggunaan dana itu, terdapat ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi. Setio juga menjelaskan penyidik juga mendalami penggunaan dana tersebut dalam rentang beberapa tahun terakhir, yaitu periode sekitar 2022 atau 2023 hingga 2026. Dalam OTT di lingkungan BNPB, KPK turut mengamankan uang mencapai 3,3 miliar rupiah. Perkara tersebut terbagi dalam 2 klaster dengan sangkaan pasal yang berbeda. Klaster pertama menggunakan pasal 12 huruf I, sedangkan klaster kedua menggunakan pasal suap. Dari Jakarta, Herul Umam, Potiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kota Shenzhen di Tiongkok terus mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi teknologi dunia. Tak hanya mengembangkan perangkat lunak, Shenzhen kini memimpin tren kecerdasan buatan berbasis wujud fisik yang langsung memudahkan kehidupan sehari-hari. Berikut laporan Retno Mandasari dari Shenzhen, Tiongkok selengkapnya.
3: Dukungan rantai pasok yang kuat dan ekosistem manufaktur di kawasan Greater Bay Area menjadi kunci pesatnya inovasi di kota Shenzhen, Provinsi Guangdong, Tiongkok. Keterhubungan erat antar pabrik memungkinkan para pengembang membuat prototipe produk hanya dalam hitungan minggu. Keunggulan ini dimanfaatkan Shenzhen Inox Academy untuk membina talenta muda dan mendorong peralihan dari perangkat lunak kepada physical AI atau AI berbasis wujud fisik. Saat ditemui RRI dalam kunjungan jurnalis internasional yang diadakan China Daily, Rabu di kota Shenzhen, spesialis urusan publik Shenzhen Inox Academy, Amei mengatakan, kecerdasan buatan kini diintegrasikan ke dalam berbagai benda real demi merespons potensi pasar konsumen yang masih sangat luas.
4: When you want to iterate your project,
5: ketika Anda ingin melakukan iterasi proyek atau membuat prototipe di sini, Anda tidak membutuhkan waktu berbulan-bulan, bahkan dalam hitungan itu, Anda dapat mewujudkan sebuah gagasan menjadi produk nyata hingga produk akhir. Kami tidak hanya ingin membuat perangkat lunak, tetapi ingin AI yang memiliki wujud fisik.
3: Inovasi berbasis kebutuhan praktis juga lahir dari pengalaman pribadi. Si Ji Zhang, pendiri Leye Technology, berawal dari rasa lapar di tengah malam musim dingin saat masa kuliah. Ia menciptakan AI sausage vending robot bernama Cirlak pada tahun 2025. Mesin penjual sosis otomatis 24 jam yang higienis ini kini telah didistribusikan ke pusat transportasi seperti bandara, stasiun kereta cepat hingga area kampus universitas.
6: Dari situ saya menginginkan adanya peralatan yang bisa menjual sosis selama 24 jam sekaligus dapat menyajikan sosis yang higienis dan terstandarisasi. Itulah bagaimana saya terinspirasi untuk membuat perangkat ini.
7: Kota Shenzhen di Tiongkok merupakan salah satu kota yang dikenal sebagai kota dengan teknologi tinggi, dan di kota ini memiliki teknologi yang sangat mahir, sudah mengutamakan AI dan juga tidak hanya itu, mereka juga menggunakan banyak kendaraan elektrik. Dan salah satu yang

0: Jepang. Sementara itu, sebagai informasi juga bahwa KTT APEC ke-33 di kota Shenzhen ini akan diselenggarakan di Shenzhen International Exchange Center yang berada di distrik Fujian. Dari kota Shenzhen, Ratna Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makanan bergizi pada 6 Oktober 2026. Indonesia menjadi salah satu negara pengusul resolusi tersebut yang turut mendorong program makan di sekolah dan penguatan kerjasama internasional. Lantas, apa kaitannya dengan program makan bergizi gratis di Indonesia? Berikut laporan khusus Pro 3 bersama reporter Alfra Suter.
2: Laporan khusus.
3: Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi resolusi tentang akses setara anak terhadap makan bergizi pada 6 Oktober 2026. Resolusi berjudul Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food disahkan tanpa pemungutan suara. Pengadopsian resolusi ini menjadi bagian dari upaya mendorong pemenuhan hak anak atas makanan bergizi. Indonesia turut menginisiasi resolusi bersama Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dalam sidang tersebut, Presiden Dewan HAM PBB, Widarto Reza Suryodipuro, memimpin proses pengadopsian resolusi. Ia terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada negara-negara anggota untuk menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Namun, tidak ada permintaan pemungutan suara yang diajukan, dan rancangan resolusi L32 kemudian dinyatakan dapat diadopsi tanpa pemungutan suara.
4: I'll give the floor to members of the council who may wish to make
5: yang ingin menyampaikan penjelasan atau meminta pemungutan suara. Saya tidak melihat permintaan tersebut. Apakah ada permintaan untuk melakukan pemungutan suara? Saya juga tidak melihatnya. Dengan demikian, apakah rancangan resolusi L32 dapat disahkan tanpa pemungutan suara?
3: Di balik keputusan tersebut terdapat substansi yang menekankan pentingnya pemenuhan gizi anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Indonesia menilai malnutrisi anak tidak cukup dipandang sebagai persoalan kesehatan dan pembangunan semata. Perwakilan Indonesia, Novian Driwibowo, menjelaskan bahwa malnutrisi dapat mempengaruhi pemenuhan sejumlah hak dasar anak, diantaranya hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan. Indonesia juga menyoroti dampak malnutrisi yang dapat berlangsung lintas generasi. Karena itu, penanganannya dinilai perlu melibatkan pendekatan hak asasi manusia selain upaya pembangunan dan kesehatan.
6: We are convinced that child malnutrition is
7: bukan hanya persoalan pembangunan dan kesehatan, tapi juga persoalan hak asasi manusia. Kondisi ini menghambat pemenuhan hak anak, termasuk hak atas pangan, kesehatan, kehidupan, dan pendidikan, serta dapat menimbulkan dampak yang tidak dapat dipulihkan dan berlanjut lintas generasi.
3: Dalam substansinya, resolusi tersebut mengajak negara-negara dan pemangku kepentingan terkait memerangi seluruh bentuk malnutrisi anak. Salah satu pendekatan yang disebutkan adalah memperluas akses setara anak terhadap makan bergizi melalui program makan di sekolah. Resolusi ini juga mendorong penguatan kerjasama internasional. Dengan demikian, persoalan gizi anak ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan dukungan kebijakan dan kolaborasi antar negara. Prancis menjadi salah satu negara yang mendukung resolusi tersebut bersama Indonesia. Perwakilan Prancis, Claire Tuode, menyoroti hubungan antara program makan sekolah, pengentasan malnutrisi, dan komitmen politik pemerintah. Prancis turut menekankan bahwa penyediaan makan bergizi bagi anak tidak terlepas dari keputusan politik. Dukungan terhadap program tersebut menjadi salah satu bentuk upaya nyata untuk memperkuat pemenuhan hak anak.
8: Alasan Prancis mengambil inisiatif pada 2021 bersama Brasil, Finlandia, dan program pangan dunia untuk menjalankan program pangan sekolah yang kini melibatkan 113 negara, termasuk Indonesia, serta sejumlah mitra lainnya. Tujuan utamanya adalah memastikan setiap anak mendapatkan satu makanan sehat dan bergizi setiap hari pada 2030.
3: Pengadopsian resolusi ini perlu dipahami sesuai dengan substansinya. Dewan HAM PBB tidak secara khusus mengesahkan program makan bergizi gratis Indonesia, melainkan mengadopsi resolusi mengenai akses setara anak terhadap makan bergizi. Meski demikian, substansi resolusi tersebut relevan dengan pembahasan pemenuhan gizi anak melalui program makan sekolah. Tantangannya adalah bagaimana komitmen internasional diterjemahkan menjadi kebijakan yang menjamin akses makanan bergizi bagi anak-anak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Masyarakat menilai program makan bergizi di sekolah penting untuk mendukung kesehatan dan tumbuh kembang anak. Namun pelaksanaannya perlu disertai pengawasan, kualitas makanan yang terjamin, serta dukungan berbagai pihak agar kebutuhan gizi anak terpenuhi secara optimal.
2: Izin Mas menjawab, untuk pribadi saya sih, program makan bergizi gratis di sekolah ini nih sebenarnya penting banget nih, terutama ya untuk anak-anak yang keluarganya mungkin belum bisa untuk sekiranya menyediakan makanan bergizi nih setiap hari nih. Kalau kebutuhan gizinya terpenuhi kan anak-anak bisa lebih sehat dan lebih fokus untuk belajar di sekolah.
9: Ya menurut saya pemenuhan gizi anak emang harus jadi perhatian bersama sih, karena bukan hanya pemerintah ya, tetapi juga keluarga dan masyarakat. Karena menurut saya ini program makan di sekolah ini bisa membantu asalkan pelaksanaannya tepat sasaran dan kualitas makanannya tetap dijaga gitu sih Mas.
10: Ya program seperti ini bagus karena anak-anak ini juga membutuhkan makanan yang sehat untuk tumbuh kembangnya. Tapi menurut saya pelaksanaannya ini juga harus diawasi supaya makanan yang diberikan ini benar-benar bergizi, bersih dan juga aman dikonsumsi.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik keberhasilan diplomasi Indonesia membawa isu gizi anak ke panggung Dewan HAM PBB. Naskah disusun Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keberhasilan Indonesia mempelopori resolusi tentang akses makanan bergizi bagi anak-anak dalam sidang ke-63 Dewan Hak Asasi Manusia PBB di Jenewa bukan sekedar pencapaian diplomasi biasa. Indonesia sukses mempelopori sekaligus mendorong pengesahan sebuah resolusi penting bertajuk Enhancing Equal Access of Children to Adequate Nutritious Food. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia memilih berdiri di garis depan dalam memperjuangkan hak paling mendasar dari setiap anak, hak untuk tumbuh sehat dan berkembang optimal. Untuk pertama kalinya dalam 2 dekade sejarah Dewan HAM PBB, sebuah resolusi secara khusus dan komprehensif menempatkan isu gizi anak sebagai agenda utama. Di Indonesia, yang tengah memegang mandat sebagai Presiden Dewan HAM PBB, menjadi motor penggerak lahirnya tonggak bersejarah ini. Di tengah dinamika geopolitik yang kerap terbelah, Indonesia menunjukkan bahwa diplomasi tidak harus keras untuk menjadi efektif. Kepemimpinan yang inklusif, pendekatan yang konstruktif, serta kemampuan membangun jembatan dialog di antara negara-negara dengan kepentingan berbeda menjadi kunci tercapainya konsensus penuh atas resolusi ini. Lebih dari 80 negara lintas kawasan menjadi co-sponsor yang mengawal resolusi tersebut, antara lain Bangladesh, Brasil, Kuba, Finlandia, Prancis, dan Rwanda. Dukungan masif ini menegaskan bahwa malnutrisi anak bukan lagi isu domestik suatu negara, melainkan krisis global yang menuntut aksi kolektif dan keberanian politik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, editorial hari ini menegaskan bahwa substansi resolusi yang diinisiasi Indonesia menyentuh akar persoalan gizi buruk secara sistemik. Negara-negara didorong memperkuat kebijakan nasional agar setiap anak tanpa terkecuali memperoleh makanan yang layak, aman, dan bergizi. Program penyediaan makanan bergizi di sekolah menjadi salah satu instrumen strategis yang disorot. Karena bukti ilmiah menunjukkan bahwa gizi yang baik tidak hanya membentuk tubuh yang sehat, tetapi juga meningkatkan kapasitas kognitif dan kualitas pembelajaran. Gizi adalah fondasi kecerdasan bangsa. Resolusi ini juga memperluas perlindungan bagi kelompok rentan lainnya. Ibu hamil dan ibu menyusui ditempatkan sebagai prioritas untuk mencegah stunting sejak dalam kandungan. Sementara anak-anak yang hidup di tengah konflik bersenjata dan darurat kemanusiaan mendapat perhatian khusus. Karena hak atas pangan seringkali terabaikan secara sistemik. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengesahan resolusi ini memiliki resonansi yang kuat dengan agenda pembangunan nasional Indonesia. Program Makan Bergizi yang kini digalakkan pemerintah menjadi bukti bahwa diplomasi luar negeri dan kebijakan domestik dapat berjalan seiring. Bahwa komitmen global Indonesia bukan sekadar retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Hal ini menegaskan bahwa isu pangan bukan hanya persoalan kesejahteraan ekonomi, melainkan bagian fundamental dari penegakan hak asasi manusia. Ketika dunia sepakat memperkuat kerjasama untuk membantu negara-negara berkembang mengatasi malnutrisi, Indonesia telah menunjukkan kapasitas kepemimpinannya dalam mengarahkan perhatian global pada masa depan generasi muda lintas bangsa. Dan pada titik inilah, Indonesia tidak hanya menjadi peserta dalam percakapan dunia, tetapi menjadi pemimpin yang menggerakkan perubahan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Sekitar 7.000 pekerja dievakuasi saat kebakaran besar melanda fasilitas pabrik kimia di kawasan industri Ulsan, Korea Selatan pada Rabu kemarin. Hal itu dilaporkan kantor berita Yonhap sebagaimana dikutip Antara hari ini. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 9.41 waktu setempat di pabrik manufaktur bahan kimia di Ulsan, di mana seluruh 12 karyawan yang sedang bekerja berhasil dievakuasi dengan selamat tanpa ada korban jiwa. Kebakaran bermula dari tangki penyimpanan luar ruangan yang berisi 8.000 liter toluena, bahan yang sangat mudah terbakar. Kebakaran susulan terjadi di area halaman berumput setelah percikan api yang berterbangan terbawa angin ke fasilitas di dekatnya. Sementara api juga berpotensi menjalar ke tangki-tangki penyimpanan bahan kimia di sekitarnya. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. World Boxing Council WBC mengizinkan juara kelas menengah Carlos Adams untuk bertarung di atas kelas berat yang ditentukan sesuai dengan peraturan badan tersebut. WBC telah menyetujui petisi juara Adams dan akan meninjau kewajiban wajib sang juara selama konvensi tahunan WBC mendatang yang akan diadakan di Acapulco, Meksiko dari tanggal 8 hingga 13 November. Sebelumnya, WBC memerintahkan negosiasi pertarungan wajib antara Adames yang akan mempertaruhkan sabuk juaranya melawan Mirim Nursultanov dengan tenggat kesepakatan 20 Oktober 2026. Namun Adames berencana bertarung melawan petinju dari kelas yang lebih berat, yaitu super menengah. Juara asal Republik Dominika itu sebelumnya dikaitkan dengan pertarungan di kelas super menengah melawan Osleis Iglesias dari Kuba. Pendengar, selanjutnya kami akan ajak Anda untuk memantau sejumlah titik lalu lintas pagi ini bersama dengan Korlantas Mabes Polri.
12: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Ada sejumlah titik yang akan diinformasikan pagi ini, diantaranya adalah Jembatan Layang Mampang di kawasan Jakarta Selatan. Kemudian kami juga akan ajak Anda pantau lalu lintas di Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Selanjutnya daerah lainnya yaitu Temanggung Parakan di Jawa Tengah dan juga Mall Cito Waru Surabaya Jawa Timur. Kita akan pantau beberapa titik tersebut bersama dengan Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3 yang akan menginformasikan titik-titik mana saja yang perlu Anda waspadai terkait dengan kepadatan pagi ini yang nantinya bisa menjadi alternatif perjalanan Anda di hari Kamis untuk melakukan aktivitas pagi ini. Selengkapnya kita akan bergabung bersama dengan Korlantas Mabes Polri, ada Brigadir Rian yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan Brigadir Rian.
13: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kembali lagi dengan saya Brigadir Rian dari NTMC Polri, akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas pada pagi hari ini di jam berangkat perkantoran melalui pantauan CCTV NTMC Polri. Dan baik, untuk kawasan pertama kita akan langsung pantau dari wilayah Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Tendean yang menuju ke arah Pancoran yang melewati jalur flyover, lalu lintas masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Kuningan yang melewati jalan arteri juga dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk di tol dalam kota, kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju Kuningan masih dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara untuk tetap selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dan tetap selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke Simpang Kuningan, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Mampang atau Warung Buncit yang menuju ke arah Semanggi ataupun ke arah Rasuna Said pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup ramai, di mana telah terjadi antrian menjelang traffic light di kawasan ini. Untuk itu kami himbau bagi Anda para pengendara untuk lebih bersabar dan berhati-hati. Begitupun juga kendaraan dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke jalan Rasuna Said. Dan kami mengajak Anda para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk selalu berhenti di belakang garis stop dan utamakan para pengendara lain yang melintasi kawasan ini sesuai dengan rambu lalu lintas yang berlaku. Selanjutnya kita menuju ke kawasan Temanggung Parakan, Jawa Tengah. Kendaraan dari arah Parakan Kota yang menuju ke Aji Barang pada pagi hari ini dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari arah Parakan Kota yang menuju ke Bulu Parakan ataupun alternatif Temanggung juga dalam keadaan relatif lancar. Dan kami himbau begini para pengendara untuk selalu jaga kecepatan kendaraan Anda, pastikan dalam batas yang normal, namun dan harap berhati-hati dikarenakan banyaknya pejalan kaki yang berlalu lalang yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Selanjutnya kita menuju kawasan terakhir yaitu Mall Cito Waru Surabaya, Jawa Timur. Kendaraan dari arah Sidoarjo yang menuju ke arah Surabaya yang melewati jalan Ahmad Yani pada pagi hari ini nampak dalam keadaan ramai dan lancar, di mana pada pagi hari ini belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan. Semua masih dalam batas yang normal, untuk itu selalu jaga jarak aman dan patuhi peraturan lalu lintas dan hindari pegang ponsel saat berkendara karena dapat mengganggu konsentrasi Anda. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri bahwa angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus kecelakaan lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 31 luka berat dan 322 luka ringan. Dan dari 249 kasus laka lantas tersebut, bahwa 75% didominasi oleh kendaraan roda 2. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi seputar lalu lintas terkini, Anda bisa langsung menghubungi call center kami di 1-500-669. Sekian Brigadir Rian melaporkan, selamat pagi dan polisi bersama masyarakat.
12: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual lainnya dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Bunker Sinema.
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

Menjadi seorang pelajar bukan hanya tentang belajar di sekolah. Ini adalah kesempatan untuk mengenal diri, mengembangkan potensi, dan mempersiapkan masa depan. Punya cita-cita menjadi dokter, guru, polisi, atlet, pengusaha, kreator, atau profesi lainnya? Jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi tidak akan menjadi nyata tanpa usaha. Terus belajar, berani mencoba, jangan takut gagal, dan jangan mudah menyerah. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini bisa menjadi awal dari kesuksesan di masa depan. Jadi, jangan hanya punya mimpi, kejar dan wujudkan. Berani bermimpi, berani berprestasi. Saya pelajar Indonesia, saya siap berkarya, saya siap berprestasi.

0: Wih, Ama, ini sepatu eh. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, enggak lihat deh, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya, lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, harusnya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini, baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link, atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi, bisa jadi itu penipuan, kau tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online, cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri, saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak?
0: Iya weh. Saya pikir-pikir juga saat yang pake. Ay, tidak jadi saya cekot lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo, jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Sylvie, Sylvie. Oh, Sylvie. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh abah ganggu.
0: Ngana ini dari kemarin kurang tidur ngapa kerja. So teh pernah mau belajar. Kalau disuruh, DP jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cobi bermain di luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, Dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar. Dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata. Susah konsentrasi. Bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya?
1: Yeay! Betul. Pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman. Jangan buang sampah ke sungai.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
2: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
2: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
2: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
2: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
2: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
3: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila.

0: 東京スマイル。
1: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama siaran Radio Republik Indonesia pada di siang hari ini, masih dengan sajian lagu-lagu tradisional dan juga budaya ya. Dan pendengar, Kabupaten Indramayu memperingati hari jadinya itu setiap tanggal 7 Oktober ya, beberapa hari kemarin nih. Nah, ini merujuk pada berdirinya Pedukuhan Dharma Ayu pada tahun 1527 oleh Raden Arya Wiralodria yang berkembang menjadi Kabupaten Indramayu. Dan peringatan ini menjadi momentum untuk mengenali warisan budaya setempat. Nah, termasuk batik Dermayon yang berkembang di wilayah pesisir Indramayu. Batik ini memiliki beragam motif yang terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat sekitar. Dan salah satu motif yang menarik untuk dikenal adalah kapal kandas, di mana motif ini memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indramayu yang sejak dahulu itu dikenal sebagai pelaut, pendengar. Dan melansir dari Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Indramayu, nah, para istri pelaut dahulu ini melakukan aktivitas membatik. Mereka mengisi waktu ketika suami pergi melaut selama berhari-hari, dan kehidupan masyarakat pesisir kemudian menjadi salah satu ciri khas batik Indramayu. Dan selain kehidupan nelayan, para pembatik juga ini menginspirasi atau mengambil inspirasi dari lingkungan alam di sekitarnya, di mana motif kapal kandas ini menggambarkan kapal yang mengalami kerusakan hingga menyisakan puing. Dan gambaran ini dilengkapi berbagai bagian kapal seperti dayung, ceruk, dan juga rantai. Dan motif ini, pendengar, juga berkaitan dengan kawasan Sungai Cimanuk, di mana dulu kawasan ini menjadi jalur kapal Belanda dan nelayan di Indramayu. Dan para pembatik juga tinggal di sekitar jalur Sungai Cimanuk saat itu. Dan kondisi ini membuat kehidupan sungai, laut, dan nelayan dekat dengan aktivitas membatik. Dan batik Indramayu sendiri, pendengar, termasuk jenis batik pesisir dengan ragam hias yang cenderung naturalis. Nah, ini tidak seperti batik keraton, batik pesisir yang tidak memiliki pakem yang terlalu mengikat. Nah, ragam hias batik Indramayu juga mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan, dan pemerintah daerah mencatat adanya pengaruh lokal, kemudian Hindu, Islam, dan Tiongkok dalam perkembangannya. Dan kapal kandas juga menjadi salah satu contoh bagaimana kehidupan masyarakat dapat hadir dalam sebuah karya batik, di mana motif ini tidak hanya menampilkan bentuk kapal, tetapi juga merekam kehidupan masyarakat pesisir. Dan cerita tentang istri pelaut ini juga menunjukkan hubungan antara tradisi membatik dan kehidupan keluarga nelayan saat itu, di mana membatik menjadi kegiatan yang dilakukan ketika para suami berada di laut dalam waktu cukup lama. Iya, dan ada juga batik Dermayon yang kemudian ini menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indramayu, pendengar. Warisan ini juga memperlihatkan bagaimana lingkungan dan mata pencarian bisa mempengaruhi karya seni masyarakat. Dan di tengah peringatan hari jadi Kabupaten Indramayu kemarin, cerita ini menarik untuk kembali dikenalkan. Karena selembar kain batik juga dapat menjadi catatan tentang kehidupan masyarakat yang membuatnya.

0: 14 siang menjelang sore hari ini kami akhiri untuk lagu-lagu tradisional dan budaya. Selanjutnya kita akan ikuti Warta Berita. Ya, Warta Berita Daerah tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: RRI Ampana, Radio Kita Satria, Pakar Surabaya, Mantamun Kita, Tujuh Unangnya.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah. Sari Berita. Kebakaran pompa SPBU picu kelangkaan Pertalite di Ampana. Wujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Touda diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah. Bersama saya Agnes Doinga, inilah Warta Berita Daerah selengkapnya. Kita awali dengan berita yang pertama, wujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Touda diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah. Laporan selengkapnya Ibnu Abbas.
2: Ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh publik Touda menjadi tuntutan masyarakat Tujuh Una-Una yang hingga saat ini terus disuarakan. Amin, salah satu tokoh pemuda, mengatakan layanan dasar ini merupakan keharusan yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, lapangan kerja dan kesehatan dua hal yang sangat prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat itu, baik untuk kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
3: Harapannya bisa menuntaskan program-program sesuai visi-visi, terutama yang di Touda ini adalah krisis lapangan pekerjaan, dan juga bisa di bidang kesehatan bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan kesehatan di Kabupaten Tujuh Una-Una. Harus, karena itu adalah janji politik yang harus dituntaskan.
2: Pemkab Tujuh Una-Una, tutur Amin, harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik para investor, membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una juga dituntut mampu memberikan jaminan serta kemudahan bagi seluruh masyarakat Touda untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan cepat dalam pelayanan. Ibnu Abbas melaporkan.
4: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Kebakaran pompa SPBU picu kelangkaan Pertalite di Ampana. Laporan Rahmawati Tane.
5: Masyarakat di Kecamatan Ampana Kota dan Ratu Lindo, Kabupaten Tujuh Una-Una ramai membicarakan sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite dalam dua hari terakhir. Kondisi tersebut dipicu kebakaran pompa penampungan Pertalite di SPBU Bailo beberapa hari yang lalu yang menyebabkan penyaluran BBM terganggu. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Tujuh Una-Una menyebut stok Pertalite sebenarnya masih mencukupi. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam SDA Kabupaten Tujuh Una-Una, Abdurrahman Labanu, mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi kondisi tersebut. Ia menjelaskan gangguan penyaluran terjadi akibat pompa yang terbakar. Saat ini teknisi sedang melakukan perbaikan terhadap fasilitas tersebut. Ia berharap perbaikan pompa dapat segera diselesaikan sehingga SPBU kembali beroperasi normal.
6: Pada seluruh masyarakat yang ada, jangan terlalu panik terhadap kelangkaan BBM jenis Pertalite. Sebenarnya stok ketersediaan kita untuk BBM jenis Pertalite itu cukup, cuman kendala sementara adalah karena kejadian kebakaran SPBU di Bailo yang khusus penampungan jenis Pertalite. Ini yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan di kita. Tapi alhamdulillah kemarin sudah tiba teknisi dan sudah dikerjakan. Sementara dikerjakan sampai hari ini sudah dikerjakan ini pompa yang terbakar kemarin, dan kita berharap hari ini bisa normal kembali dan bisa beroperasi kembali sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan BBM jenis Pertalite di wilayah Kecamatan Ampana Kota, Ratu Lindo dan Tujuh Una-Una pada umumnya.
5: Pemerintah daerah berharap perbaikan dapat segera diselesaikan sehingga SPBU Bailo kembali beroperasi normal dan pasokan Pertalite di Kecamatan Ampana Kota serta Ratolindo kembali lancar. Rahmawati Tane melaporkan.
1: Atasi keterbatasan anggaran untuk melanjutkan program pembangunan di desa, pemerintah desa Saluaba minta dukungan anggaran pokir dari DPRD, kabupaten, dan provinsi.
2: Pemerintah desa diminta sigap menyikapi efisiensi anggaran agar tidak terjadi miskomunikasi dengan masyarakat. Kepala Desa Saluaba Abdul Hafid Aba misalnya menyikapi refocusing anggaran dengan menemui sejumlah anggota DPRD baik tingkat kabupaten maupun di tingkat provinsi. Pertemuan tersebut untuk meminta dukungan kelanjutan pembangunan infrastruktur desa.
7: Memang anggaran ini di tahun ini kita tahu bersama ada refocusing. Kita harus sadari bahwa memang ada besar harapan kita untuk membangun apa yang kita inginkan dalam desa ini belum terlaksana, tetapi alhamdulillah kami juga selaku kepala desa untuk lobi ke tingkat provinsi kami dapat pokir.
2: Jalur lobi merupakan alternatif yang harus dilakukan oleh pemerintah desa untuk mendukung proses pembangunan. Karena itu kepala desa perlu melakukan tindakan jemput bola agar kekurangan anggaran desa tidak mempengaruhi jalannya pembangunan di desa. Ibnu Abbas melaporkan.
1: Mengakhiri warta berita daerah hari ini, kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran pompa SPBU picu kelangkaan Pertalite di Ampana. Wujudkan kesejahteraan masyarakat, Pemkab Tounda diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah. Wakili kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator RRI Ampana Rahmawati Tane, editor Ibnu Abbas, dan saya Agnes menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
3: Kilau Pancasila.

0: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapai bajalan. Somo terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
2: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
1: Hah? Cara apa?
2: Torang dua bajalan sambil berdoa.
1: Berdoa supaya tidak telat?
2: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
1: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
2: Lea, namanya juga usaha.
1: Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.

0: Kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring, dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan

0: Nope.
1: Coba foto lu saya di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut lagi pendengar di sore hari ini dengan Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Namun sebelum saya terima untuk penelpon yang ingin gabung, request lagu dan salam-salam, seperti biasa saya hadirkan dulu ya untuk satu lagu mengawali jumpa kita di sore hari ini.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Oke, kita lanjut mendengar dengan Pro Dangdut sore hari ini. Dan nampaknya sudah ada yang ingin telpon, ingin request lagu dan salam-salam. Langsung saja saya menyapa ya. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Iya, benar sekali, Dangdut adalah kita. Penelpon paling
2: nomor
1: awal
2: satu,
1: ya.
2: Eh?
1: Iya, nomor satu ini, semakin di depan ya. Yamaha kali.
2: Baru menyala lampu.
1: Oh, baru menyala. Aduh, orang tadi mati lampu listrik padam.
2: Kopi terus.
1: Iya. Oke. Terima dan bersabar. Semoga didoakan. Semoga semuanya kembali pulih. Oke deh, silakan Bunda ke lagunya siapa?
2: Lagu apa ya? Lupa lagi.
1: Nah, selupa lagi.
2: Asam di gunung. Garam di laut.
1: Oke, asam di gunung, garam di laut. Oke deh, Una Sutra ya. Saya cari dulu. Sapaannya buat siapa ini?
2: Ada Pak Nurfin, ada Ibu Ria, ada Pak Nasrun juga, ada Ibu Ice, ada juga Ibu Ece, ada juga Om Deng, ada juga Pak Mutar, Pak Ibu Ngewati, ada juga Pak Jopista, ada Mas Rijal, ada juga Uang Wakuro, ada Ibu Lina, Ibu Uga, ada Ibu Ani juga, ada Ibu Ratna dan Pak Odin, dan ada juga Gani. Okay. Dan semuanya salam hormat satu lagi Ibu Timang.
1: Ya, oke.
2: Okay. Semuanya salam hormat semua, salam sehat semua. Usianya buat di Anis sama Opat. Selamat Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore kembali. Terima kasih Ibu Rukmin di Muara Toba ya. Sehat selalu. Sudah bergabung di sore hari ini. Lagunya ditunggu dari Una Sutra. Asam di gunung, DP garam di laut ya. Oke deh, satu penelpon lagi. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah Ibu Mega.
1: Ibu Mega di Pusungi. Baik, silakan Ibu Mega, lagunya siapa ini?
3: Amran ATT. Hukumlah aku.
1: Hukumlah aku. Oke, okay, ya. Saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa ini?

0: paparrón, cuerni, muchima, este, parulagi, ya rupi, muara coba, ibu ike maleo, uang lakor sekeluarga, baru, ibu rata labuan, ibu wardi, baru, ibu ina sekeluarga, tetangga idolaku di situ. Semua jo ane.
1: Okay, baik. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Terima kasih Ibu Mega yang ada di Pusungi ya. Sudah bergabung juga. Sehat selalu. Lagunya dari Hamdan ATT, Hukumlah Aku. Saya lanjut lagi. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita yang punya Kota Mobagu.
1: Oke, Ibu Ani di Kota Mobagu ya.
2: Iya,
1: sehat.
2: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Sebaliknya.
1: Sebaliknya Kota Ampana sekarang lagi mendung. Ini aduh, mendung atau sama, kabut ini?
2: Iya, sama mendung. Asap ini atau mendung?
1: Iya. Sama juga ya, di Kota Mobagu begitu juga ini.
2: Betul.
1: Langitnya abu-abu iya, ya.
2: Iya. Iya. Kalau di daerahnya sini tidak ada, tapi yang dari Manado kemari, utang-utangnya itu asap yang menunjuk di sini.
1: Okay. Sama berarti. Sama juga. Kita rindu ini lihat apa namanya langit cerah biru ya. Warna langitnya sekarang udah abu-abu ini, keabu-abuan.
2: Iya, langit abu-abu tapi bukan hujan. Air asap.
1: Iya, tapi hati tidak abu-abu dang to. Iya dong. Bercanda. Oke, silakan Ibu Ani, lagunya siapa ini?
2: Bumi makin panas.
1: Aduh, ini juga dari, ya, betul. Bumi makin panas ini.
2: Dari Dona Leona. Bumi makin panas.
1: Bumi makin panas. Oke, saya cari dulu ya. Lanjut.
2: Bumi ini sepanas. Aduh, oke, panas begitu.
1: Sepanas.
2: Tetap penyengat.
1: Iya, tetapi hati tetap adem ya.
2: Tetap hati tetap adem.
1: So abu-abu adem lagi. Iya. Oke, sapanya buat siapa ya?
2: Oke, bumi makin panas. Pertama-tama buat Mbak Agnes yang juga salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang ada di rumah.
1: Amin. Penyanyinya siapa tadi Bu Ani? Halo, penyanyinya siapa tadi?
2: Dona Leona.
1: Oke, lanjut.
2: Betul dong. Oke, pertama ini yang mau yang terus ada kerampi Ibu Rukmin juga, saya Rukmin mak. Kerampi seperti Ibu Uga juga, ada kerampi Ibu Ratna juga, Om Din, ada kerampi Ibu Siti juga, ada kerampi Ibu Timang juga ke keluarga, ada kerampi Ibu Rindurani atau Oma Gena atau Gena sekeluarga salam sukses.
1: Oke.
2: Okay. Ada kerampi Ibu juga, ada kerampi Ibu apa-apa mas, kenapa saya tidak dengar-dengar? Dalam sehat salam sukses, ada panah ada baik kabar, ada baik sehat. Kembali ke Mbak, support sama-sama aja, tetap sehat. Oke, kembali ke Mbak Agnes yang tugas. Semangat bersama operator. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali untuk Ibu Ani dari Kota Mobagu. Nampaknya warna langit Kota Mobagu sama ya dengan Kota Ampana sekarang ini. Iya, tetap apa namanya, pakai masker juga ya kalau mau kemana-mana. Udara kita sedang tidak baik-baik saja nih. Bahkan Pak Gubernur juga sudah memberikan himbauan untuk kita yang ada di Sulawesi Tengah, itu kalau keluar rumah harus pakai masker ya. Oke. Baik, penelpon berikutnya. Oh, sudah ada 3 ya. Kasihkan. Kita ke lagu dulu pendengar yang sudah di request.

0: Baik pendengar, kami mohon maaf karena tadi ada satu dan lain hal ya, sehingga saya berhalangan untuk terima penelpon ya. Dan kita akan melanjutkan lagi pendengar kebersamaan kita di sore hari ini dengan beberapa waktu yang masih tersisa. Dan juga masih memungkinkan untuk Anda yang ingin bergabung, silakan. Saya masih terima telepon ya di sore hari ini. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anil.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Dengan orang Bonerato ya.
1: Iya, orang Bonerato.
0: Oke, hujan di Bonerato atau hujan?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, hujan akhirnya ya. Biar cuma DP.
1: Tunggu-tunggu. Dapat lihat ulang gunung gitu.
0: Amin, semoga dapat lihat ulang gunung ya. Soalnya terus sudah dikepung sama asap ini. Oke, disilakan Pak Nursin, lagunya siapa?
1: Nela Karisma.
0: Mm-mm.
1: Kau tercipta bukan untukku.
0: Bukan untukku. Oke deh, saya cari dulu ya. Sapaannya buat siapa ini?
1: Sapaannya buat semua-semua saja yang sudah menyapa saya, yang tidak menyapa saya. Semoga sehat selalu, semoga bergembira datangnya hujan di sore hari ini.
0: Mm-hmm.
1: Dan ucapan yang sama untuk Anies dan Prabowo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kembali. Ada Pak Nursin di Bonerato. Iya, semoga sehat selalu ya untuk Pak Nursin. Lagunya ditunggu. Satu penelpon lagi. Halo.
2: Halo. Halo. RRI Ampana, Radio Kita Sampria. Selamat sore. Assalamualaikum Mbak Agnes Duinya.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan Ti Abang ya.

0: dengan tiap Abang boleh, dengan si Kakak juga boleh. Yang penting kita orang semangat terus menaikkan energi Ampana, walaupun cuaca lagi mendung tapi hampir di kampung lain so hujan.
1: Amin. Bukan Ti Om Ti Abang atau Ti Kakak ini?
0: Bukan Ti Om, Ti Kakak. Ti Abang juga boleh.
1: Oke, siap.
0: Semua sehat, sehat.
1: Amin.
0: Apa kabar, Manis?
1: Alhamdulillah, puji Tuhan, kabar baik. Luar biasa. Walaupun lagi cuaca panas dan segala polemik yang terjadi, tetap semangat ya.
0: Iya, tapi walaupun cuaca panas banget, yang penting hati
1: tetap adem.
0: Semangat.
1: Betul, iya. Harus semangat dong.
0: Semangat dong.
1: Oke, iya. Silakan Dan. Mau lagunya
0: saya
1: siapa, Terompi Abang?
0: Lagunya apa? Lagunya anu si Jem Agnes yang judulnya apa, judul Ona Sutra yang DP judul Bola.
1: Bola. Judulnya Ona Sutra. Apa?
0: Punyanya Ona Sutra.
1: Kenapa suka bola balik ini, Kak?
0: Suka bola balik apa?
1: Bola balik apa?
0: Suka bola balik secara makna.
1: Oke deh. Dicari lagunya. Sapaannya buat siapa ini?
0: Mau dikirim-kirim yang pertama buat yang sudah gabung tadi, ada Ibu Ustazah Rukmin di Moratoba bersama keluarga.
1: Iya.
0: Ada Pak Nursin di Bonerato juga bersama keluarga. Salam sehat dari saya. Mudah-mudahan Pak Nursin sehat-sehat.
1: Amin.
0: Ada juga yang di Matako, ada Ibu Timang bersama Ibu Rahma. Ada Ibu Ida di TC bersama Ibu Sartin. Tak lupa juga buat yang di Komodo Osana, ada Bung Wardi, ada Hasmin, ada juga Ibu Ani di Kota Mabagu, bagaimana kabar Ibu Ani? Ada juga Pak Mahmudin di Padang Uloyo bersama Om Yusno, ada Ibu Ratna di Labuan, salam sehat dari saya. Ada Ibu Ria di Bailo Barjo bersama keluarga, Papa Ruas juga sekeluarga, ada Om Bob juga di sana. Ada Ibu Ece, pokoknya semuanya.
1: Oke, semuanya ya.
0: Ada salam kompas, selamat hujan. Semoga yang bawa asap di gunung-gunung sana itu semoga bisa padam nanti.
1: Amin, hujan amin, nanti. Amin.
0: Itu harapan, karena apa-apa yang sudah paling ya gunung ini.
1: Iya, asap pokoknya sudah paling apa-apa.
0: Iya, tapi Mbak Anies tetap lihat, Mbak Anies.
1: Mbak Anies tetap berapa lihat, toh?
0: Bapaknya darah hati, Mbak.
1: Oke deh.
0: Oke, sekian ini buat keluarga saya yang lagi badengar, salam sehat dan salam sayang dari saya.
1: Okay.
0: Dan yang paling spesial buat Mbak Agnes Doinya, semangat
1: siap
0: terus menemani pendengar di Dampana bersama keluarga.
1: Pasti.
0: Makasih Mbak Agnes, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abang Rijal di Kajulangko ya, sudah bergabung di sore hari ini, semoga sehat selalu. Dan iya, ini kita waktunya makin singkat aja ya. Dan di pukul 16 nanti pendengar, kita akan ikuti siaran berjaringan, yaitu Asta Cita Berjaringan bersama seluruh RRI Pro 1 ya, di seluruh Indonesia, untuk mengikuti Asta Cita Berjaringan di pukul 16.

ini kau nampak cantik sekali. Sungguh mengagumkan. Oh iya, Bola. Aku ini mengatakan sesuatu.

Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke Pro 1 Network mengikuti siaran berjaringan Asta Cita Berjaringan.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Berenda Asta Cita Nasional diawali dari RRI Pontianak dengan tema Investasi dan Anak Muda berikut ini.
2: Dahulu kata investasi kerap dipersepsikan sebagai dunia yang berjarak, kaku, dan eksklusif. Sebuah ranah yang hanya diakrapi oleh mereka yang berkantong tebal atau berusia matang. Namun, berdirinya era digital dan pesatnya perkembangan teknologi keuangan telah meruntuhkan dinding-dinding pembatas tersebut. Hari ini, kita menyaksikan fenomena baru. Generasi muda tidak lagi menjadi penonton pasif dalam roda ekonomi. Lewat genggaman smartphone dan keberanian mengeksplorasi instrumen finansial, para milenial dan Gen Z mengambil kendali penuh atas arah masa depan keuangan mereka. Investasi kini bukan sekedar strategi mengumpulkan dana, melainkan telah bertransformasi menjadi gaya hidup, bentuk kemandirian, dan gerakan sadar finansial bagi

0: Pontianak menghadirkan narasumber Rafael Ferdinand Pascal, seorang mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, perwakilan dari Gen Z yang akan berbicara seperti apa pandangan dan pengalamannya tentang investasi dan anak muda menyiapkan masa depan ekonomi Indonesia yang menjadi tema kita kali ini. Berikut kita dengarkan penuturannya saat diwawancarai oleh Al-Fatih.
1: Pendengar, bersama saya Al-Fatih, dan kali ini narasumber kami mahasiswa akuntansi Universitas Widya Dharma Pontianak, Rafael Ferdinand Pascal. Selamat sore, Rafael.
2: Sore.
1: Apa kabar? Baik.
2: Baik sekali.
1: Luar biasa. Dan sebagai mahasiswa akuntansi ya, yang aktif berinvestasi juga, Rafael, apa yang pertama kali mendorong Anda untuk mulai berinvestasi? Dan apakah emang karena belajar di bangku kuliah, melihat tren di kalangan anak muda, atau memiliki tujuan keuangan tertentu, Rafael?
2: Yang pastinya waktu di bangku kuliah sih ya, karena kan kita diajar tentang cara menabung di rekening. Dan pernah diajarkan dosen itu bahwa di rekening itu nominalnya mungkin sama, tetapi lama-kelamaan akan tergerus inflasi. Dan bantuan juga dari dorongan dari teman-teman yang sudah melalui investasi lebih dahulu dari saya kan mulainya dari semester 2 nih ya. Jadi mereka lebih mulai dulu, dan saya mencari tahu tuh, belajar-belajar sama mereka cara investasi di saham, cara meminimal risikonya. Dan dengan bantuan tren-tren anak muda itu membantu saya mencari seperti edukasi di platform YouTube dan TikTok sih misalnya. Banyak sekali platform gratis yang mengedukasi di sana sih. Jadi ada juga tujuan dari pribadi saya, karena saya pernah dengar tentang financial independent dari sesuatu di YouTube, tentang bangunnya ada 3. Yaitu yang pertama, jangan gunakan uang orang tua itu sebagai dana darurat. Kedua, jangan gunakan uang teman itu sebagai peleter. Dan 3, jangan gunakan dana anak itu sebagai dana pensiun. Jadi saya termotivasi juga lah.
1: Baik, untuk financial freedom kedepannya begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, seperti itu. Dan untuk saat ini kesibukan Rafael selain berkuliah apalagi?
2: Kesibukan saya untuk saat ini masih nyusun skripsi di dan mengurus lomba-lomba yang ada di organisasi saya.
1: Baik ya. Dan aktif juga berorganisasi dan juga masih dengan perkuliahan dan aktif juga untuk berinvestasi begitu ya. Tapi Rafael, banyak sekali anak muda yang masih menganggap investasi itu sepertinya nggak cocok untuk kita yang muda. Mungkin cocoknya untuk mereka yang sudah memiliki penghasilan yang besar begitu. Nah, apakah mahasiswa dengan uang yang terbatas, uang saku yang mungkin masih dari orang tua begitu ya, dan mulai untuk berinvestasi, dan apa yang perlu dipersiapkan terlebih dahulu, Rafael?
2: Kalau kita berpikir investasi itu butuh dana yang besar, itu mungkin keliru sih ya bagi saya. Karena zaman sekarang banyak platform misalnya 10.000 sampai 50.000 itu sudah terlindungi oleh OJK dan Bapeti, seperti reksadana dan emas ya. Sudah sangat terlindungi bahkan. Jadi teman-teman mungkin bisa memulai dari sekarang, dan yang harus dipersiapkan itu menurut saya adalah berani ambil resiko sih. Dan psikologi teman-teman, karena ketika nanti terjadinya pengurangan dari investasi, teman-teman itu tidak merasa terbebani. Apalagi saya kan masih muda nih ya, masih belum ada tanggungan seperti tanggungan untuk anak atau untuk istri kan belum ada. Jadi ketika saya mengalami portofolio saya merah atau minus di dana investasi, saya tidak terlalu berat untuk terbebani.
1: Baik. Dan sebagai mahasiswa akuntansi, Rafael tentunya juga mempelajari pengelolaan keuangan begitu ya. Bagaimana akhirnya ilmu akuntansi ini ngebantu memahami investasi dan baca informasi keuangan, mungkin untuk mengambil keputusan juga lebih bijak, bagaimana Rafael?
2: Untuk akuntansi ya, saya belajar di sana tentang cara membaca laporan keuangan. Misalnya dari arus kas, terus dari tingkat utang, terus laba emiten, itu membantu saya untuk membeli suatu emiten atau sebuah perusahaan supaya benar-benar tahu kondisi di dalamnya dan mengetahui apakah perusahaan ini masih bisa berkembang di kemudian hari. Misalnya saya kasih contoh itu data center saya untuk sekarang, karena data center sekarang AI ya. AI kan semakin berkembang, dan chipset-chipset seperti HP, laptop sekarang makin mahal ya karena AI. Jadi data center itu mungkin dibutuhkan lah untuk masa depan. Dan kita juga harus bijak sih dalam investasi, harus mengetahui alasan-alasan di balik kita membelinya. Jadi nggak ikut-ikutan FOMO di sosial media.
1: Betul, nggak ikut-ikutan FOMO itu yang paling penting juga pendengar ya. FOMO-nya lebih ke hal-hal yang baik aja begitu yeah. ya. Dan kan banyak sekali nih pilihan investasi Rafael, mulai dari deposito, reksadana, saham, bahkan sekarang emas juga begitu ya. Gimana nih caranya anak muda untuk memilih instrumen investasi yang sesuai dengan tujuannya, mungkin juga disesuaikan dengan kemampuan finansialnya dan toleransi risikonya, Rafael?
2: Menurut saya sih, kalau memang mau aman itu masuk ke deposito, emas, dengan reksadana sih ya. Tapi itu investasinya lumayan panjang, 1 tahun lebih. Itu tapi aman. Dan jika teman-teman sudah paham nih edukasinya tentang pasar modal itu bagaimana, mungkin teman-teman bisa masuk ke saham. Mungkin itu akan menghasilkan return yang tinggi atau penghasilan yang tinggi, tetapi resikonya juga lebih tinggi. Mungkin teman-teman menyesuaikan psikologi teman-teman masing-masing sih menurut saya, karena takutnya portofolio atau investasi di saham itu minus nih, mengganggu aktivitas sehari-hari atau misalkan mengganggu kegiatan-kegiatan teman-teman lah, contohnya.
1: Iya, karena sebelum kita berinvestasi biasanya juga disediakan terlebih dahulu untuk kita tes begitu ya psikologinya, yeah. begitu ya kemampuan kita dan sebagainya. Nah, investasi ini kan juga sering dipromosikan lewat media sosial sekarang, Rafael ya, dan juga sekarang sudah serba digital berinvestasinya. Bagaimana sih cara kita bedain mana investasi yang benar-benar real investasi dengan promosi-promosi yang ada di media sosial, atau juga bahkan ada yang kita harus berhati-hati dengan investasi ilegal itu, bagaimana membedakannya, Rafael?
2: Untuk saya sih, kita cari tahu dulu sih lebih dalam investasi ilegal itu, karena saya sendiri sering melihat investasi ilegal di aplikasi-aplikasi yang tidak terlindungi OJK dan Bapeti. Itu masih banyak banget tuh, dan mereka hanya menempelkan labelnya aja OJK Bapeti, padahal sebenarnya secara tidak benar-benar terdaftar. Jadi teman-teman harus berhati-hati sih, atau mengecek sendiri, mencari tahu sumbernya. Dan berinvestasi juga, menurut saya, kalau mau edukasi yang lebih gampang itu lebih ke lihat-lihat dari platform YouTube dan TikTok sih ya. Banyak edukasi itu, teman-teman mungkin punya kelebihan finansial, ikut kelas dari finansial, dari teknikal, keputusan di fundamental.
1: Baik, ya karena sekarang kita bisa belajar dari mana aja ya sebenarnya ya, bahkan juga kita bisa sharing ke teman-teman kita yang juga memiliki courage yang sama begitu ya di investasi. Nah, menurut Rafael sendiri, tantangan terbesar untuk meningkatkan literasi keuangan, minat investasi di kalangan mahasiswa Indonesia, karena kan kita tahu makin kita muda ya menabung dari sekarang, berinvestasi dari sekarang juga lebih bagus begitu ya. Bagaimana, Rafael?
2: Tantangannya itu menurut saya untuk kalangan muda ya, banyak sekali sih. Nah, lebih hedon, terus masih ada tantangan judi online, masih ada tantangan pinjam, besar sih pengaruh tantangannya. Jadi saya usahakan supaya banyak edukasi lah dari semua seluruh Indonesia ini, supaya berkumpul gitu, mengedukasi masyarakat-masyarakat anak-anak muda.
1: Baik, pihak-pihak terkait begitu ya untuk memberikan edukasi kepada anak muda. Ini anak muda-muda yang seharusnya produktif, bisa berinvestasi untuk negara. Tadi ya, judul dan sebagainya seperti itu. Jika ingin memberikan pesan nih kepada anak muda Indonesia yang ingin mulai depan yang lebih baik begitu ya, apa langkah pertama yang harus lakukan hari ini?
2: Pesan saya sih, dengan si itu nunggu uang yang besar dulu, tapi beranilah mencoba, karena kita menghargai uang dan tahu cara mengelola keuangan. Dan langkah-langkah pertama mungkin biar saya ingatkan, mungkin teman-teman cari edukasi yang lebih luas lagi. Buku-buku sekarang udah banyak kok, offline dan online bisa dibeli. Dan teman-teman harus mencoba, seperti modal itu kan ada fluktuatif pasar modal. Jadi pergerakannya tuh naik turunnya sangat-sangat drastis. Jadi teman-teman di situ mulai belajar lah.
1: Seperti itu. Terima kasih, Rafael.
0: Demikian Beranda Astarita dengan judul Investasi Anda Menyiapkan Masa Depan Indonesia. Persembahan Dian Lestari serta Sastron mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan kita berakhir. cita-cita yang akan.
3: Channel dari RRI Anak kita berada RRI Jayapura dengan tema cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar berikut ini.
4: Awalnya saya saham ketika mengambil mata kuliah portofolio sekuliah dari berbagai instrumen dari jadi yang paling menarik karena memberikan potensi keuntungan. Prinsip Buffett, fear, greedy, whether

0: investasi saham selama kurang lebih 7 tahun. Berawal dari bangku kuliah, ketertarikannya terhadap dunia investasi terus berkembang hingga menjadikan saham sebagai bagian dari perjalanan akademis dan pengelolaan keuangannya. Lantas bagaimana masyarakat bisa mulai mengenal investasi saham dan memilih saham perusahaan besar secara cerdas? Untuk membahasnya lebih jauh, saya Agus Setiawan bersama Arin A. Irjayanto, Deputin Kepala Wilayah Papua PT Bursa Efek Indonesia, berbincang-bincang tentang cara cerdas berinvestasi saham perusahaan besar.
1: Kata saham ini seringkali didengar rumit, bahkan dianggap sebagai judi ini. Abang Ren bisa menjelaskan kepada kita semuanya konsep investasi saham dengan cara yang paling sederhana untuk pemula itu seperti apa?
2: Kalau kita bicara terkait dengan saham ini kan, khususnya bagi kita di tanah Papua, dari Merauke itu sudah mengenal kata saham artinya rusa. Tapi saham ini dalam dunia investasi seperti apa sih sebenarnya? Yeah. Karena memang jujur selama ini kita edukasi kepada masyarakat masih sedikit yang sebenarnya paham terkait dengan kata investasi dan saham ini. Nah, hanya saja memang kalau kita ingin menyampaikan bagaimana sih sebenarnya konsep investasi di industri keuangan pasar modal di saham ini dengan mudah biar dipahami adalah gini. Misalkan kita membeli sebuah produk. Nah, saat kita ingin membeli sebuah produk tersebut, alasan utama kenapa kita beli, kita pasti harus tahu dulu apakah produknya bagus, apakah produknya cocok dengan kita, ataukah mungkin dari segi pihak yang memproduksi dia terpercaya. Nah, begitupun juga dengan berinvestasi di saham di pasar modal. Karena saham ini kan sejatinya pengertiannya itu adalah kepemilikan atas suatu perusahaan. Sehingga surat berharga dalam bentuk saham ini, saat kita ingin beli surat berharga tersebut, okay, mungkin kita akan dikatakan sebagai pemilik. Nah, tapi supaya kita bisa menjadi pemilik dari saham tersebut, apa yang harus kita perhatikan? Entah dari mungkin segi perusahaannya bagus atau tidak, ataukah mungkin dari sisi katakanlah ternyata pergerakan harga sahamnya ini mengalami tren yang positif ya, ataukah mungkin sisi lainnya. Nah, hanya saja memang balik lagi, bagi masyarakat di luar sana, banyak yang masih belum paham kalau saham itu sebenarnya bisa dengan mudah kita miliki. Hanya saja memang terbatas dari sisi masih banyak yang menganggap bahwa saham itu judi, atau mungkin menganggap saham itu haram ya, atau mungkin bahkan menganggap saham itu karena tidak ada bentuknya jadi orang takut. Nah, kalau dulu sebelum September ini, itu kita beli satu lot minimalnya 100 lembar di harga Rp50, harga paling murah per lembar, berarti kita butuh uang 5.000.
1: Berarti kita tidak butuh uang jutaan rupiah dong ya untuk mendapatkan satu lot saham.
2: Betul, betul. Kita tidak butuh jutaan rupiah. Cukup dengan 5.000 minimal. Nah, tapi itu sebelum September. Setelah September, kita di Bursa Efek Indonesia ada perubahan peraturan lagi. Sehingga harga minimal sekarang itu sudah bukan Rp50. Tapi minimal paling murah harga saham adalah Rp1 per lembar saham.
1: Nah, bagaimana cara untuk bisa masyarakat Papua ini bisa memiliki saham?
2: Untuk memiliki saham sebenarnya caranya sangat gampang. Saat ini kan sudah banyak media atau mungkin rekan-rekan dari perusahaan sekuritas atau kami sebutnya anggota bursa mitra kami yang sudah bisa menawarkan pembukaan rekening saham secara online dengan lebih mudah. Jadi tinggal menggunakan HP, download aplikasinya, registrasi ya, registrasi pasti akan butuh KTP, NPWP, buku tabungan ya, NPWP pun kalau punya, kalau nggak punya bisa di skip aja dulu. Nah, terus kemudian nanti bisa diproses untuk pembukaan rekening saham. Hanya saja harus hati-hati, jangan sampai terjebak dengan yang namanya perusahaan sekuritas bodong atau mungkin yang mengatasnamakan.
1: Antara berinvestasi saham yang legal dan juga dengan investasi bodong yang baru disebutkan gitu.
2: Iya, betul, ada perbedaannya dan banyak sekali perbedaannya. Mungkin bagi orang awam akan susah membedakannya. Hanya saja memang dari sekian banyak hal-hal yang sudah ditawarkan atau mungkin membuat sedemikian rupa supaya mirip, tapi sebenarnya dengan tiga cara mudah ini kita bisa melihat
1: apa itu,
2: apakah benar atau tidak. Yang pertama adalah kita harus lihat dulu, kalau berdasarkan informasi dari otoritas jasa keuangan, itu kita harus lihat 2L, legal dan logis. Legalitasnya kita lihat, betul tidak dia terdaftar di OJK, atau diawasi OJK. Yang kedua, logis. Logisnya ini apa? Logisnya ini adalah saat mereka menawarkan investasi, keuntungan-keuntungan yang ditawarkan ini masuk akal atau tidak. Masuk akalnya bagaimana? bayangkan misalnya kalau kita datang ke bank ditawarkan contoh kayak deposito.
1: Iya.
2: Mentok-mentok paling di 8% ya. 6%, 8%.
1: Pajak belum
2: lagi. Belum dengan pajak. Nah, tapi kalau misalnya di penipuan investasi, mereka akan menawarkan gila-gilaan. Bisa 40%, 60%, 100%, bahkan sampai 200%. Dan kalau kita lihat sekarang di aplikasi Telegram, ya itu banyak sekali ya, kalau mungkin
1: grup-grup
2: punya, ya grup-grup Telegram, itu diundang ke dalam grup random, ya terus kemudian ditawarkan investasi modal 500.000, seminggu untung 15 juta.
1: Nggak masuk akal, Pak.
2: Iya. Bagi kita tidak masuk akal, bagi yang ngerti. Tapi bayangkan kalau misalnya para pendengar atau rekan-rekan di luar sana ada yang kondisinya mungkin lagi putus asa atau butuh uang cepat dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada orang menawarkan seperti itu, biasanya akan tertarik.
1: Secara individu kita semuanya ingin bebas finansial, Bang.
2: Betul.
1: Apakah di saham ini bisa memberikan kebebasan finansial?
2: Kalau kita bicara terkait dengan investasi yang baik dan benar, jawabannya bisa.
1: Bisa, Bang.
2: Bisa. Tetapi tidak dalam jangka waktu singkat, karena ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, yang kita pahami, sama seperti kayak kita bekerja. Kita bekerja kan satu bulan gak mungkin bulan berikutnya langsung jadi kaya raya. Tapi harus ada perkembangan, ada pertumbuhan yang harus kita lakukan. Dari sisi mungkin kinerja kita yang semakin baik, pendapatan yang semakin tinggi. Begitupun juga dengan investasi.
1: Ketika kita berinvestasi di saham itu sendiri, agar saham kita atau investasi kita ini berkembang,
2: teman-teman investor sebenarnya untuk mengembangkan imbal hasil atau terkait dengan return dari investasi sebenarnya ada banyak caranya. Selain daripada mungkin kalau selama ini kita hanya berpikir bahwa oh kalau kita mau untung beli di harga rendah jual di harga yang tinggi,
1: itu pasti, Pak.
2: Itu pasti. Tetapi ada cara lainnya juga. Dari mana? Pertama ada namanya dividen. Ya, dividen ini adalah pembagian keuntungan dari perusahaan kepada para pemegang sahamnya. Jadi pegawainya nggak dapat, hanya para pemegang sahamnya saja. Tetapi perusahaan yang bagi dividen ini biasanya tidak rutin. Maksudnya tidak rutin bagaimana? Oke, mungkin ada perusahaan yang bagikan setahun sekali, setahun dua kali. Tapi ada juga yang bagikan 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Itu harus kita perhatikan. Mana nih perusahaan-perusahaan yang dalam kategori ini bagus nih untuk sering bagikan dividen. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin ada juga namanya stock split. Ya. Harga sahamnya mungkin dipecah jadi banyak. Yang awalnya harganya mahal, kita punya satu lot. Nah saat terjadi stock split artinya sahamnya itu jadi banyak. Jadi misalnya 1:5, awalnya 1 lot saham jadi 5 lot saham. Harganya mungkin turun, yang awalnya 10.000 turun jadi 2.000. Tapi kalau kinerjanya bagus, bisa jadi harganya dari 2.000 balik lagi naik ke 10.000. Jadi yang awalnya kita punya hanya 1 lot di harga 10.000, saat sudah stock split kita punya jadi 5 lot. Nah kalau harganya naik, harganya pasti akan untungnya lebih banyak lagi.
1: Yang terakhir, apa yang ingin disampaikan kepada kita semuanya, masyarakat yang mendengarkan ini, terkait investasi di saham?
2: Saat mau investasi, jangan hanya berharap cepat kaya, tapi berusahalah supaya kita bisa jadi kaya raya. Karena tidak ada orang kaya lahir tiba-tiba begitu saja langsung kaya, tapi dengan berusaha. Bapak investasi kita, Bapak investor terkenal kita di Indonesia, Bapak Lo Keng Hong saja, dia bisa mendapatkan dividen puluhan miliar itu setelah dia berinvestasi puluhan tahun. Artinya ada dedikasi di dalamnya, ada pembelajaran, ada kerja keras yang dia lakukan. Kalau kita ingin seperti dia, kita ikuti caranya. Jangan hanya ingin jadi dia, tapi tidak melakukan cara-caranya.
1: Terima kasih, Pak. Siap.
0: Investasi untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan astacita dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Saya Agus, pamit undur diri. Salam investasi, salam astacita.

0: Astacita.
1: Beranda Astacita dari RRI Jayapura, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Langkah Awal Generasi Muda Cerdas Finansial berikut ini.
2: Pendengar, kembali bersama kami dalam program Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kami yang bertugas akan hadir di Randa Astacita. Saya presenter Anda, Putra Zebua. Nah, menariknya di Randa Astacita, produksi RRI Gunung Sitoli, saat ini kita mengangkat topik tentang dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita telah menghadirkan saat ini narasumber kita dari Kepala Unit Pegadaian di Diponegoro, ya, bersama dengan Ibu Nova Taruli Nainggolan. Apa kabar, Ibu?
3: Halo, saya Nova. Saya baik-baik saja hari ini.
2: Baik. Ibu Nova Nainggolan nih, kita topiknya menarik nih, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Nah, kita mulai dari pertanyaan yang ini nih, Bu. Bagaimana Pegadaian Gunung Sitoli melihat tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda di wilayah Gunung Sitoli? Seperti apa Ibu melihatnya?
3: PT Pegadaian Cabang Gunung Sitoli memandang tingkat kesadaran dan literasi keuangan anak muda, khususnya kalangan pelajar dan mahasiswa di wilayah Gunung Sitoli serta Kepulauan Nias, masih perlu ditingkatkan. Meskipun tren pemahaman dan minat mulai tumbuh positif, pandangan ini didasarkan pada beberapa catatan dan langkah strategis yang perlu dilakukan. Di sini ada 4 langkah yang harus dilakukan. Yaitu pertama itu tantangan era digital dan resiko finansial. Jadi pegadaian di sini melihat kemudahan akses layanan digital yang saat ini yang membuat anak muda rentan terhadap kebutuhan finansial yang impulsif seperti gaya hidup konsumtif hingga paparan produk keuangan berisiko tinggi seperti pinjol atau judi online. Kedua, urgensi perencanaan sejak dini. Jadi di sini generasi muda di Nias ini memiliki potensi besar, tetapi masih memerlukan pendampingan dalam hal pengelolaan anggaran. Jadi pembedaan kebutuhan dan keinginan serta pengendalian instrumen investasi yang aman. Yang ketiga, kolaborasi aktif melalui edukasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pegadaian melalui Cabang Gunung Sitoli gencar menggandeng perguruan tinggi seperti Unias dan Unira yang baru-baru aja kita laksanakan ini melalui program Gencarkan atau Gerakan Nasional Cerdas Keuangan. Dan keempat itu yaitu pengenalan instrumen investasi terjangkau. Jadi di sini Pegadaian secara konsisten memperkenalkan produk tabungan emas yang bisa diakses dengan nominal terjangkau mulai dari 10.000 agar anak muda terbiasa menyisihkan uang dan mengenal investasi jangka panjang yang aman sejak di bangku kuliah.
2: Kira-kira apa tantangan finansial terbesar yang sering dihadapi nih oleh generasi muda lokal menurut sudut pandang Ibu?
3: Menurut sudut pandang ya, kita ambil sudut pandang ini dari segi OJK-nya ya. Tantangannya yang dihadapi oleh generasi muda lokal di wilayah Gunung Sitoli dan Kepulauan Nias berpusat pada kesenjangan antara adopsi teknologi digital dan pemerintah.

0: Di sini kemudahan akses media sosial memicu FOMO itu sendiri. Jadi anak muda lokal seringkali memprioritaskan pengeluaran gaya hidup, nongkrong, atau tren gadget demi pengakuan sosial, mengabaikan pentingnya dana darurat. Yang kedua, risiko pinjaman online atau pinjol itu ilegal dan judi online. Jadi akses digital yang tidak dibarengi literasi matang membuat banyak remaja dan mahasiswa terjebak lingkaran pinjol ilegal atau tergiur jalan pintas melalui judi online. Hal ini menjadi perhatian serius karena dapat merusak skor kredit atau BI checking anak-anak muda sejak dini. Dan ketiga itu ketergantungan pada pay later untuk kebutuhan non primer. Ini biasa nih yang pay later. Jadi fitur ini beli sekarang bayar nanti tertanam di berbagai aplikasi belanja online. Seringkali disalahgunakan untuk membeli barang-barang konsumtif tanpa pengelolaan uang yang ketat. Hal ini menumpuk utang biaya tinggi di awal masa produktif mereka sendiri.
1: Oke, nah baik. Nah menariknya kita ingin tahu juga nih, mengapa investasi menjadi langkah awal ya yang penting untuk kecerdasan finansial? Dan kira-kira kapan waktu terbaik bagi seseorang anak muda untuk mulai berinvestasi?
0: Untuk investasi ini sendiri, investasi sebenarnya menjadi langkah awal yang sangat penting dalam kecerdasan finansial karena merupakan satu-satunya cara efektif untuk melawan inflasi dan membangun kekayaan jangka panjang secara pasif. Tanpa investasi, nilai uang yang sekadar disimpan di tabungan biasa akan terus menyusut daya belinya dari tahun ke tahun akibat kenaikan harga barang. Jadi, melalui investasi, anak muda diajarkan untuk mengubah pola pikir konsumtif menjadi produktif, yaitu membuat uang bekerja untuk mereka. Jadi, waktu terbaik untuk mulai investasi itu sendiri, yaitu sekarang juga, sedini mungkin, saat Anda sudah memiliki penghasilan atau uang saku yang konsisten. Bagi pelajar, mahasiswa, maupun pekerja, waktu atau kondisi yang ideal untuk memulainya yaitu 1. Saat uang saku atau gaji diterima. 2. Saat dana darurat dasar sudah terbentuk, jadi kita bisa menyisihkan uang untuk diinvestasikan. Dan 3. Saat sudah memahami resiko instrumen gitu loh.
1: Salah satu produk populer di Pegadaian adalah tabungan emas seperti yang kita ketahui. Nah, kira-kira bisa dijelaskan secara singkatnya nih bagaimana cara kerja tabungan emas ini dan berapa minimal modal untuk memulainya dan apa aja keunggulannya?
0: Tabungan emas Pegadaian ini saya jelaskan ya. Tabungan emas Pegadaian ini adalah layanan penitipan saldo emas 24 karat yang memungkinkan masyarakat untuk berinvestasi secara digital, berizin, dan diawasi langsung oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Jadi produk ini dirancang sangat inklusif sehingga generasi muda di Gunung Stoli dan Nias bisa membangun aset tanpa terbeban modal besar. Cara kerja tabungan emas ini sangat sederhana dengan mirip dengan tabungan uang yang konvensional. Namun saldo Anda tercatat itu dalam satuan gram emas atau gramasi ya, bukan rupiah. Setiap Anda menyetor uang melalui outlet kantor atau melalui aplikasi Tring by Pegadaian, uang yang disetor tersebut akan langsung dikonversi menjadi gramasi emas. Kalau pertumbuhan gramasi, saldo Anda disimpan aman dalam bentuk digital. Jadi, Anda ini sebagai investor muda mengumpulkan barang emas sebanyak-banyaknya seiring waktu agar gramasinya bertambah. Fleksibilitas pencairan. Kalau misalnya gramasi kita sudah banyak nih yang kita investasikan, kita dapat mencairkan saldonya, yaitu dengan di buyback bisa, di gadai bisa, bahkan di cetak fisik juga bisa.
1: Nah, saat ini kita lihat nih, generasi muda sangat lekat dengan gadget atau gawai. Nah, kira-kira bagaimana Pegadaian Gunung Stoli memfasilitasi anak muda agar bisa melakukan investasi emas atau transaksi lainnya secara fleksibel melalui layanan digital atau aplikasi?
0: Saat ini PT Pegadaian Cabang Gunung Stoli sangat memahami bahwa gadget telah menjadi bagian tak terpisahkan dari keseharian anak muda saat ini. Untuk memfasilitasi kebutuhan yang serba cepat dan praktis, Pegadaian menyediakan ekosistem digital terintegrasi melalui aplikasi utama, yaitu Tring by Pegadaian. Melalui aplikasi ini, anak muda di Gunung Sitoli dan di Nia setiap perlu lagi datang atau mengantri di kantor cabang Pegadaian di mana aja. Kita bisa berinvestasi melalui smartphone. Berikut cara Pegadaian memfasilitasi transaksi digital bagi generasi muda. Pertama, buka rekening tanpa antri. Jadi proses pendaftaran di aplikasi by Tring itu dapat dilakukan secara 100% secara online melalui aplikasi dengan daftar online dengan pendukung seperti KTP yang cukup difoto dan mengisi informasi yang dibutuhkan oleh aplikasi itu sendiri. Top up dan investasi mulai dari 10.000. Jadi anak muda bisa menambahkan saldo emas mereka kapan saja secara instan. Pembayaran sangat fleksibel karena didukung berbagai metode pembayaran digital. Dan kita sudah bekerja sama dengan berbagai bank. Jadi teman-teman bisa transfer melalui bank mana saja. Mau cicil emas bisa juga dari aplikasi Tring. Jadi di sini ada cicilan atau fitur pembiayaan dengan di nominal yang sesuaikan dengan kemampuan finansial bulanan teman-teman itu sendiri. Jadi simulasi investasinya bisa nanti dilihat di aplikasi Tring. Jadi pengguna bisa menghitung potensi pertumbuhan aset mereka juga melalui aplikasi Tring dan bisa memutuskan untuk membeli sehingga membantu mereka belajar mengambil keputusan berbasis data gitu.
1: Oke, tapi kalau dari sisi keamanan, aman gak sih kita berinvestasi di Pegadaian?
0: Tentu aman dong. PT Pegadaian juga cabang Gunung Sitoli memberikan jaminan keamanan mutlak dan berlapis bagi setiap dana dan emas yang diinvestasikan oleh nasabah. Sebagai lembaga keuangan milik negara yang berdiri lebih dari satu abad, Pegadaian menerapkan standar regulasi dan pengamanan ketat untuk memastikan

0: legal dari pihak lain ke akun tabungan emas Anda. Setelah itu ada lagi transparansi transaksi real time, dan terakhir itu keberadaan kantor fisik yang jelas.
1: Wah, berarti ternyata pendengar yang saat ini mengikuti acara kita ini aman ya berinvestasi di Pegadaian, begitu ya. Jadi jangan khawatir. Sebelum kita berakhir di acara Beranda Asta Cita kita, apa kira-kira nih pesan dan harapan yang bisa disampaikan kepada anak muda dan masyarakat kita nih terkait topik kita yang kita bahas hari ini?
0: Saya mewakili Pegadaian Cabang Gunung Stoli menyampaikan pesan sekaligus harapan besar bagi seluruh generasi muda, baiklah pelajar, mahasiswa maupun pekerja muda di Kota Gunung Stoli dan wilayah Kepulauan Nias. Pesan untuk generasi muda Nias nih, jangan tunggu kaya raya baru mulai berinvestasi, tapi berinvestasilah agar bisa kaya dan mandiri secara finansial. Di era digital ini, gadget di tanganmu adalah alat yang sangat kuat. Digunakan itu untuk membangun masa depanmu, bukan menghabiskan demi tren sesaat atau FOMO. Ingat, masa depan yang mapan tidak datang dari seberapa besar uang yang kamu habiskan hari ini, melainkan dari seberapa konsisten kamu menyelamatkan uangmu sejak dini. Begitu dia, Bang.
1: Baik, terima kasih Ibu Nova Taruli Nenggolan.
0: Ya, sama-sama, Bang.
1: Ya, Ibu Nova Taruli Nenggolan, Kepala Unit Pegadaian Diponegoro, yang berbagi informasi dan pengalamannya kepada kita terkait topik yang kita bahas, dimulai dari investasi, langkah awal generasi muda cerdas finansial. Semoga bermanfaat obrolan kita. Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Jangan lupa, sedini mungkin kita harus berinvestasi untuk masa depan kita. Sukses untuk semuanya. Sampai ketemu lagi dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Saya Putra, presenter Anda, pamit undur diri. Sampai jumpa. Ya ahu.
2: Beranda Asta Cita.
3: Dari RRI Gunung Sitoli, kita beralih ke RRI Langgur dengan tema pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tua berikut ini.
4: Selamat sore pendengar RRI Senusantara. Kita kembali bersua dalam sajian Beranda Asta Cita Nasional. Dari RRI Langgur, kami menyajikan untuk Anda pengembangan wisata pesisir dan peluang investasi kafe di Kota Tual.
5: RRI Langgur.

merupakan salah satu daerah kepulauan di Maluku yang memiliki kekayaan alam laut dan panorama pesisir yang menarik. Keindahan laut, suasana pantai, serta kehidupan masyarakat pesisir menjadi potensi yang dapat dikembangkan bukan cangkir kopi sambil anda yang dapat dikembangkan bukan hanya sebagai daya tarik wisata, tetapi juga sebagai peluang investasi dan penggerak ekonomi daerah. Salah satu peluang yang mulai menarik untuk dibicarakan adalah konsep ngopi di tepi laut. Bayangkan jika Anda menikmati secangkir kopi sambil memandang laut, menyaksikan matahari terbenam, serta menikmati kuliner lokal dengan suasana khas kepulauan. Oke, konsep ini bukan sekedar menghadirkan tempat nongkrong, tetapi juga membuka peluang usaha di sektor pariwisata, kuliner, dan ekonomi kreatif. Jika dikelola secara baik, kafe di kawasan pesisir dapat menjadi ruang berkumpul masyarakat, tujuan wisata, sekaligus tempat pemasaran produk lokal. Namun pertanyaannya, seberapa besar peluang investasi kafe tepi laut di Kota Tua? Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon pengusaha? Dan bagaimana memastikan perkembangan usaha ini memberikan manfaat bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan pesisir. Untuk membahas hal tersebut, kami hadirkan dalam Beranda Asta Cita Nasional hari ini. Ngopi di

0: tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tua bersama dengan pemilik Nina Cafe, Bapak Usman Borut.
1: Bapak Usman, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
1: Ini ada usaha baru lagi nih, setelah dari ikan teri, ikan puri asin yang sudah sampai ke luar negeri, ada lagi usaha kafe di tempat ini juga. Bapak Upang, untuk membangun usaha kafe di Kota Tual ini, apa yang mendorong Bapak atau motivasi apa sampai memilih kafe di tepian pantai di dekat usaha ikan teri ini?
2: Yang pertama, memang kalau bicara terkait dengan kafe ini, sebenarnya sudah lama juga. Itu kita impikan buka kafe di situ, karena memang saya dalam beberapa saat itu saya di sini. Saya kira membuka kafe ini saya kira juga punya potensi. Tinggal bagaimana cara kita mengelolanya.
1: Biasanya kafe itu kan ada di pusat kota, Bang. Abang memilih di tepian pantai ini. Kenapa? Apalagi jauh dengan kota.
2: Oh, justru saya berpikir berbalik. Karena saya lihat potensi kita yang ada di seputaran situ.

0: Ke Tempangkong, ujungnya adalah ke
1: Difur.
0: Ya. Nah, maka dari potensi-potensi itulah tapi sudah menunjukkan apa banyak yang pemicu saya tapi di situ ya, karena itu salah satu
1: abang yang satunya lagi ikan teri harus ini tapi ini kan
0: dua tempat satu lokasi tetapi dua pekerjaan yang berbeda. Okay. Kalau dari misalnya tadi bicara terkait higienis, saya kira tempat usaha yang pertama yang saya kelola saya kira cukup bersih cara pengelolaannya apa semua cukup bersih yang pertama. Yang kedua, pekerjaan saya yang pertama ini yang dikhawatirkan ini kan jangan sampai mengganggu misalnya pada saat produksi lalu kemudian ada pencemaran lingkungan apa kemudian itu kan di situ membuat saya kira tidak. Karena usaha yang pertama yang saya lakukan ini dampak kerusakan lingkungan, dampak misalnya sampai bau apa segala rupa macam itu saya kira tidak. Karena sistem yang kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan sampai hari ini, dari pertama usaha itu buka sampai hari ini, sedikit pun tidak berdampak kepada lingkungan. Maka saya pikir, kalau membuka dua usaha di satu tempat itu saya kira tidak masalah. Dan memang perencanaan saya ke depan nantinya itu saya akan pisahkan gitu. Artinya paling tidak ada pagar atau tembok yang kemudian misalkan antara kafe dengan usaha yang pertama itu sehingga tidak mengganggu lah kira-kira. Karena kan memang kalau bicara kafe ini kan orang butuh suasana, orang butuh paling tidak pemandangannya itu harus selalu bagus ini kan, maka itu sudah saya pikirkan ke depan, saya mungkin akan melakukan langkah-langkah itu, bikin tembok lalu kemudian tempatnya itu insya Allah nanti saya akan bikin lebih baik dari yang sekarang, saya kira.
1: Nah, ini tantangan terbesar apa yang abang hadapi dalam menjalankan usaha kafe di kawasan pesisir?
0: Kalau untuk tantangannya sampai hari ini, saya belum merasakan atau melihat tantangan apa yang kira-kira nanti saya akan hadapi hari ini. Tetapi kalau untuk ke depan, itu sudah barang tentu ada, karena kita bersentuhan langsung dengan ini ada musim barat, musim timur. Sekarang kalau musim timur saya rasa saya aman, cuma nanti berdampaknya itu pada musim barat. Kalau musim barat itu berhadapan langsung, kira-kira ini kan tetap pertanyaannya, kira-kira langkah-langkah apa yang harus saya lakukan, itu memang saya lagi pikirkan kemungkinan, kalau karena ini awal saya masih baca situasi dan potensi kondisi, kira-kira ke depan saya harus lakukan apa, tapi ada sedikit gambaran dari saya, bahwa kemungkinan barat orang bisa berteduh. Yang pertama itu saya biar ingin ombak cuaca yang cukup bagus sehingga pasti berubah langkah kemudian saya akan ada satu bangunan khusus yang kemudian orang bisa berteduh di situ. Sekarang kan saya bikin terbuka tuh. Insya Allah ke depan perencanaan saya adalah dalam lokasi cukup.
1: Iya, tiap malam rame ini bang. Pengunjung sendiri indah banget.
0: Pengunjung terakhir ini kalau punya karena tempatnya ini yang memang gua rasa apa saya coba diskusi saya juga ingin tahu saya penasaran juga kenapa orang sering datang jangan-jangan karena tempatnya ternyata tidak setelah berdiskusi coba bertanya-tanya mereka sampaikan pak ini mohon tapi yang kita nunya. Memang ada beberapa ada
1: lokal kita ada mbal gitu ya.
0: Kalau lokal belum ada, cenderung ke kafe-kafean gitu kayak gitu. Yeah. Yang terakhir adalah kenapa memang misalnya gini, orang mau duduk di misalnya semua usaha apa misalkan. Tapi dong berpikir kayaknya di Dula lebih bagus karena mungkin cara pelayanannya yang pertama, terus menu-menunya yang disajikan itu saya kira rasanya itu mungkin beda dengan tempat-tempat lain sehingga walaupun malam mereka harus tetap ke bawah cuma-cuma dengan motor kan padahal kalau sesungguhnya kadang-kadang saya ragu juga kira-kira orang mau datang nggak malam-malam kan apalagi perjalanan sini kan ke bawah kan agak cukup jauh terus ditambah lagi bukan cuma jauh malam kan gelap jadi kadang-kadang kan ada kekhawatiran-kekhawatiran itu muncul sehingga itu yang menjadi tetapi selama ini yang kami rasakan yang kami lihat dan yang terjadi kelihatannya biasa saja nggak ada masalah karena itu tadi pelayanan dan mungkin menu-menu yang kami siapkan.
1: Abang kan punya dua usaha. Ya. Karyawan-karyawan ini abang rekrut baru untuk kafe atau yang di usaha ikan teri, ya udah siang di perusahaan ikan teri, malam di kafe lagi.
0: Oh, enggak mungkin. Itu dua pekerjaan yang berbeda sehingga karyawannya juga pun berbeda-beda. Ya. Kalau kemudian menurut saya ya, buka dua lokasi atau tiga lokasi usaha yang berbeda-beda. Kalau kita pakai karyawan cuman itu-itu saja, niat saya dari dulu, kalau ada yang kayak-kayak gitu, saya ingin merekrut-rekrut orang supaya kita paling tidak bisa membagi selain daripada pekerjaan, rezeki yang kita punya. Saya kira seperti itu.
1: Untuk rencana pengembangan usaha kedepannya ini dan dukungan apa yang paling dibutuhkan?
0: Kalau pengembangan ke depan itu, saya rencana ke depan nantinya, kalau bila saya punya pengembangan usahanya ini dia baik, perencanaan adalah yang pertama saya akan membangun di situ, terutama untuk kafe ini kan, karena kafe ini kan dia butuh tempat, tadi bilang ya, higienis ya, dia butuh bersih, apa segala rupa macam, sehingga memang ada perencanaan pengembangan ke depan, saya mau timbun, rencananya seperti itu, lalu kemudian ada bangunan-bangunan yang saya akan bangun di tempat-tempat santai lah, kira-kira kayak macam begitu.
1: Bukan dari
0: jam 5
1: sore
0: sampai
1: jam 12 malam.
0: Okay. Ingat nama kafenya Nantain. Ingat ya, itu nama
1: kafenya?
0: Nama kafenya adalah Nina Cafe Strait.
1: Terima kasih Bang Upang untuk waktunya.
2: Pendengar RRI Senusantara, ngopi di tepi laut, peluang investasi wisata di Kota Tual. Dari pembahasan ini kita memahami bahwa keindahan laut bukan hanya menjadi kebanggaan daerah, tetapi juga menyimpan peluang untuk mengembangkan usaha dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Konsep kafe di tepi laut dapat menjadi salah satu pilihan investasi yang menghubungkan pariwisata, kuliner, ekonomi kreatif, dan pemberdayaan UMKM lokal. Namun keberhasilannya membutuhkan rencana yang matang, pelayanan berkualitas, promosi yang tepat, serta komitmen menjaga kebersihan dan kelestarian pesisir. Kini saatnya potensi laut Kota Tual dikembangkan menjadi peluang usaha yang produktif, membuka lapangan kerja, dan juga memperkuat ekonomi masyarakat. Mari berinvestasi dengan bijak, mengembangkan wisata dengan kreatif, dan menjaga laut sebagai warisan berharga bagi generasi mendatang. Dari RRI Langgur, saya Matdoan Fatma. Terima kasih, sampai jumpa.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: digigit anjing liar di ujung gang.
1: Hah? Digigit anjing liar? Ya ampun.
0: Gak apa-apa, lukanya kecil kok. Nanti juga sembuh sendiri.
1: Ih, jangan begitu, Bu. Kita nggak tahu anjing itu membawa rabies atau tidak. Rabies bisa menular melalui air liur hewan yang terinfeksi. Salah satunya lewat gigitan loh, Bu.
0: Terus, saya harus gimana?
1: Ayo, Bu. Cepat cuci lukanya dengan sabun dan air mengalir. Setelah itu, segera ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan.
0: Sekarang juga?
1: Iya, Bu. Jangan tunggu demam, apalagi muncul gejala lainnya. Kalau gejala rabies sudah muncul, penyakit ini hampir selalu berakibat fatal.
0: Aduh, berarti luka kecil pun nggak boleh disepelekan ya?
1: Iya, Bu. Jangan disepelekan. Digigit hewan yang dicurigai rabies, jangan diam aja dan jangan menunggu. Ayo, Bu, segera cuci. Nanti saya antar ke fasilitas kesehatan terdekat.
2: Esensi Buku Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi. Kita Indonesia.
3: Outliers, The Story of Success, karya Malcolm Gladwell, merupakan buku bestseller sejak diterbitkan pada tahun 2008.
4: Pendengar, selanjutnya kita akan bergabung bersama dengan rekan-rekan Sekorwil Nusantara 4 untuk mengikuti
5: di pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, untuk selanjutnya kita akan ikuti Gema Sariapati Maju.

0: lingkungan dan keadaan tertentu. Gladwell memulai bukunya dengan menggambarkan konsep 10.000 jam aturan. Karena untuk dalam suatu bidang, seseorang perlu menghabiskan sekitar 10.000 jam untuk berlatih. Ia menggunakan contoh seperti The Beatles dan Bill Gates untuk mendukung argumennya. Gladwell menunjukkan bahwa kesuksesan tidak hanya berasal dari bakat alamiah, tetapi juga dari dedikasi dan kesempatan yang diberikan waktu untuk berkembang.
1: Pendengar Pro 1 RRI Mamuju kembali bersama Gema Saripati Maju Berjaringan, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, dan Bone. Hari ini Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya Randy. Selamat sore rekan Saiful.
0: Di berbagai bidang. Pastikan bahwa faktor waktu dan kesempatan memainkan peran-peran penting dalam membentuk kehidupan seseorang.

Ya, selamat sore rekan Saiful. Selamat sore Saiful dari RRI Makassar.

0: Ya, baik. Untuk informasi selanjutnya kita beralih ke berita dari RRI Mamuju, pendengar. Anak tidak sekolah di Sulawesi Barat turun jadi 23.231 dari 34.000 anak di tahun 2025. Berikut laporannya bersama reporter RRI Mamuju, Muhammad Ilham.
1: Nah, itu yang data terbaru ya, dengan sebaran ya itu Polman tetap yang nomor satu saat ini ya, sekitar 8.000 baru Mamuju dan seterusnya.
2: Anak tidak sekolah atau ATS di Sulawesi Barat turun menjadi 23.231 anak per 8 Oktober 2026. Angka itu turun dari sekitar 34.000 anak pada Desember 2025. Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi Barat, Muhammad Nehru Sagena, dalam dialog Suara Nusantara RRI Mamuju, Rabu 14 Oktober 2026. Penurunan terjadi dalam sekitar 10 bulan terakhir. Berdasarkan data itu, Kabupaten Polelimandar masih tertinggi dengan sekitar 8.000 ATS, disusul Kabupaten Mamuju. Penurunan tersebut disebut sebagai kerja bersama 6 kabupaten. Menurut Nehru, upaya yang dilakukan lewat rapat koordinasi, diskusi kelompok terfokus, dan pendataan bersama kabupaten, dinas juga merekrut sekitar 140 relawan untuk mengkonfirmasi data ATS di lapangan.
1: Data terbaru ya, yang baru saja dirilis ya, yang kita lihat, kami salah satu sumber data kami itu adalah dari dashboard data ATS dari Pusdatin. Pusdatin itu pusat data dan informasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Per minggu lalu, per 8 Oktober itu, kami di Sulbar itu kemudian terjadi penurunan yang cukup signifikan dari sekitar 34.000 Desember 2025 dan kemudian lebih kurang 10 bulan ini terjadi penurunan angka sehingga kita dapat sekitar 23.231 anak tidak sekolah sekarang.
2: Lebih lanjut, pada 22 September lalu, bertepatan dengan hari ulang tahun Sulawesi Barat, dinas meluncurkan gerakan kembali bersekolah tahap kedua untuk sekitar 340 anak. Warga juga dapat melapor lewat hotline aduan ATS yang telah disediakan oleh dinas terkait. Nehru menyebut ATS persoalan kemanusiaan yang harus segera ditangani agar generasi muda siap menghadapi bonus demografi. Ia mengajak masyarakat melaporkan ATS di sekitarnya. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Baik pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Ampana. Di sana bersama rekan Novian. Selamat sore, Novian.
3: Selamat sore, rekan Randy.
0: Baik, silakan informasi dari RRI Ampana sore ini.
3: Baik, terima kasih. Dari RRI Ampana kami hadirkan informasi wujudkan kesejahteraan masyarakat PMK Tojo Una-Una diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan mudah.
4: Ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh publik Touna menjadi tuntutan masyarakat Tojo Una-Una yang hingga saat ini terus disuarakan. Amin, salah satu tokoh pemuda, mengatakan layanan dasar ini merupakan keharusan yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, lapangan kerja dan kesehatan dua hal yang sangat prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat itu, baik untuk kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
5: Harapannya bisa menuntaskan program-program sesuai visi-visi, terutama yang di Kejuruan ini adalah krisis lapangan pekerjaan dan juga bisa di bidang kesehatan bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Harus, karena itu adalah janji politik yang harus dituntaskan.
4: Pemkab Tojo Una-Una, tutur Amin, harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik para investor, membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga dituntut mampu memberikan jaminan serta kemudahan bagi seluruh masyarakat Touna untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan cepat dalam pelayanan. Ibnu Abbas melaporkan.
3: Baik, demikian informasi dari RRI Ampana. Kami kembali ke rekan Randy Mamuju.
0: Kita beralih ke informasi dari RRI Kendari, pendengar, akan kami hadirkan wawancara. Di sana ada rekan Jihan. Selamat sore rekan Jihan.
6: Ya, selamat sore rekan Randi dari RRI Kendari. Kita akan
0: informasinya.
6: Baik, terima kasih. Kita akan ikuti paket wawancara RRI Kendari bersama Kepala Unit Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii mengenai aktivitas pelayaran feri di pulau terpencil bersama reporter RRI Kendari, Gafar.
7: Saat ini saya bersama dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii. Selamat pagi, Pak.
8: Pagi.
7: Ya. Pak, kira-kira menurut Bapak berapa jumlah armada yang saat ini melayani rute Kendari Wawenii dan bagaimana pola operasional ini?
8: Untuk saat sekarang itu Pak satu unit yang beroperasi. Alhamdulillah dengan adanya satu unit ini untuk pelayanan maksimal berjalan lancar.
7: Cukup maksimal Pak. Ya. Dalam satu unit ini berapa kapasitas masing-masing kapal Pak, baik untuk penumpang maupun kendaraan dan barang ini,
8: Pak? Kalau untuk kapasitas penumpang itu Pak, untuk orang 256, itu sudah batas maksimal. Sementara untuk kendaraan Pak, itu kami selalu melihat dari kondisi jumlah kendaraan yang ada. Ada di situ kan ada golongan, masing-masing golongan, mulai dari golongan 4 sampai golongan 9.
7: Mengenai barang Pak gimana?
8: Kalau barang ini Pak, biasa itu rata-rata biasa itu naik ke mobil-mobil ekspedisi. Terus adapun itu barang-barang yang kecil itu Pak, itu namanya barang curah ya. Barang curah itu ada tempat khususnya juga di kapal Pak. Itu dikondisikan tempatnya sehingga tidak menghalang aktivitas yang lain yang ada di kapal.
7: Bagaimana perkembangan jumlah penumpang yang menggunakan layanan penyeberangan feri Kendari Wawenii Pak beberapa tahun terakhir ini?
8: Alhamdulillah Pak, dalam beberapa tahun terakhir ini itu jumlah penumpang itu sangat-sangat maksimal.
7: Lalu bagaimana Pak untuk memastikan ketersediaan layanan penyeberangan ini terutama pada saat-saat terjadi lonjakan penumpang pada biasanya hari raya Idul Fitri, Natal maupun hari-hari besar lainnya?
8: Itu kami dari pihak teman-teman Sabandar maupun ASDP itu kita selalu melakukan rapat tertutup, diskusi. Yang paling pertama itu kita merubah jadwal. Merubah jadwal itu yang tadinya itu 2 trip, kita jadikan itu 4 trip. Sehingga untuk pelayanan itu tidak menghalang untuk pengguna jasa yang lain. Artinya semua bisa terrealisasi menyeberang.
7: Lalu Pak, kira-kira seberapa penting transportasi penyeberangan ini bagi masyarakat Kunai Kepulauan yang secara geografis daerah ini berada di wilayah Kepulauan Sar?
8: Dengan adanya aktifnya kapal feri untuk Kendari Wawenii ini Pak, ini tingkat kepuasan masyarakat khusus Kunai Kepulauan Pak itu sangat-sangat terbantu ya dengan adanya aktivitas kapal feri ini Pak Matramas.
7: Pak, apakah kapasitas armada yang tersedia saat ini sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah kepulauan sana, Pak?
8: Sangat-sangat sangat puas, Pak, dengan pelayanan yang ada. Ini, Pak, karena kondisi yang ada, itu yang biasa terkendala oleh pengguna jasa ini khusus Kunai Kepulauan. Ketika itu dia dock ferry, dock kapal, itu memang ada gantinya. Ada ganti, tetapi ganti itu lebih kecil dari kapal yang ada sekarang, yang aktif sekarang. Tetapi tetap pelayanan berjalan dengan lancar Pak.
7: Kira-kira apakah ada kendala dalam pelayaran penyeberang feri ini terhadap aktivitas masyarakat di Kendari Wawenii ini Pak?
8: Untuk kendala Pak, sampai hari ini termasuk sorotan juga pengguna jasa Pak. Karena saya ini sudah berapa kali di telepon, baik via telepon maupun langsung, itu kadang keterlambatan berangkat Pak dari jadwal yang ada. Tetapi saya sudah berupaya koordinasi dari teman-teman SDP maupun Sabandar supaya jangan sering keterlambatan dari jadwal yang ada.
7: Ya, terima kasih Pak. Demikian wawancara saya pendengar dengan Pak Rudi Lenong Hide, Kepala UPTD Pelabuhan Penyeberangan Feri Kendari Wawenii.
1: Saat ini saya bersama dengan Pak...
6: Ya, demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali menuju rekan Randi di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih. Berikutnya pendengar kami hadirkan informasi dari RRI Toli-Toli. Di sana ada rekan Andi Nur Syamsu. Selamat sore rekan Andi.
9: Iya, selamat sore rekan Randi di Mamuju.
0: Silakan informasi dari RRI Toli-Toli.
9: Baik. Mencegah resiko gangguan pernapasan akibat kabut asap yang melanda Kabupaten Toli-Toli sejak beberapa pekan terakhir, jajaran Satlantas Polres Toli-Toli membagikan ratusan masker kepada pengguna jalan di daerah ini. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan Ahmad Bukadas.
10: Saudara, di tengah kondisi cuaca panas yang terjadi saat ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan sangat berpotensi terjadi. Apalagi masih adanya perilaku masyarakat yang membuang puntung rokok sembarangan juga kerap menjadi pemicu timbulnya kebakaran. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Buol Muhammad Kafi Marjuni saat diwawancara RRI mengungkapkan, pihaknya sejauh ini terus mengajak serta mengingatkan masyarakat untuk tidak membuang puntung rokok sembarangan, apalagi di tengah kondisi cuaca panas yang melanda Kabupaten Buol saat ini, karena sangat berpotensi menimbulkan bencana kebakaran. Selain membuang puntung rokok sembarangan, BPBD Kabupaten Buol juga mengingatkan masyarakat agar pada saat membuka lahan perkebunan tidak menggunakan cara membakar, sebab kebiasaan tersebut dapat memicu terjadinya kebakaran hutan yang dapat merugikan masyarakat serta merusak lingkungan.
11: Saat ini kita harus mengkampanyekan kepada masyarakat, ya, jangan membuang rokok, puntung rokok sembarangan, kemudian jangan dulu melakukan pembakaran hutan karena memang betul-betul sudah terjadi kekeringan. Sudah beberapa saat ini belum ada hujan sampai detik ini.
10: Berdasarkan catatan BPBD Kabupaten Buol, selama cuaca panas melanda daerah tersebut, sudah ada beberapa kali terjadi kebakaran hutan dan lahan, di antaranya di Desa Kodolagon, Talaki, serta Manyala, di mana mayoritas penyebab kebakaran itu disinyalir pembersihan lahan yang dilakukan oleh warga.
11: Barangkali ya ada yang melakukan, itu yang saya bilang tadi ya, ada tiba-tiba memang barangkali dia melakukan pembersihan lahan, tiba-tiba ya terjadi meluas kebakarannya. Ada juga di desa Wakat juga itu di pohon sagu malah meninggal, kasihan, malah bapak ada satu yang meninggal.
10: Untuk itu Kalak BPBD Kabupaten Buol ini berharap kepada seluruh masyarakat yang ada di daerah itu agar menahan diri tidak membuka lahan dengan cara membakar di tengah kondisi cuaca panas saat ini guna menghindari hal yang tidak diinginkan bersama.
9: Iya, demikian laporan dari RRI Toli-Toli, kembali bersama rekan Randi di Mamuju.
0: Baik, terima kasih untuk laporan dari RRI Toli-Toli.
12: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Baik pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Gemasari Pati Maju, liputan berita RRI Pro 1 sewilayah 4. Berikutnya kami hadirkan informasi dari RRI Makassar. Di sana ada rekan Saiful Malik. Selamat sore rekan Saiful.
13: Selamat sore Randi.
0: Baik, silakan informasi dari Makassar.
13: Baik Randi, terima kasih. Pendengar, polusi asap di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, pemerintah Kota Makassar membagi-bagikan masker. Laporan disampaikan Edwin Masud.
14: Pemerintah Kota Makassar membagikan masker gratis kepada siswa sekolah sebagai langkah antisipasi dampak kabut asap dan penurunan kualitas udara yang masuk kategori sangat tidak sehat. Sekretaris Daerah Kota Makassar Adi Sulkifli Nanda bersama jajaran perangkat daerah membagikan masker kepada siswa SMP Negeri 6 Makassar. Langkah tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin setelah hasil pemantauan menunjukkan kualitas udara di Kota Makassar memburuk. Menurutnya, berdasarkan koordinasi dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, kualitas udara dalam 2 hari terakhir berada pada kategori sangat tidak sehat.
15: Ini kita masih untuk menganjurkan untuk menggunakan masker. Nah, makanya ada langkah-langkah yang kita lakukan. Yang pertama, kita mensosialisasikan untuk penggunaan masker kepada masyarakat, mengurangi aktivitas di luar ruangan. Ya, kemudian untuk anak-anak sekolah, kami juga menyampaikan kepada dinas pendidikan untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan, ya, memperbanyak aktivitas di dalam ruangan saja. Ya, kemudian nanti saya minta juga kepada dinas kesehatan untuk segera membuat laporan, ya, setiap hari terkait mengenai apakah ada peningkatan penyakit ISPA oleh adanya gangguan pencemaran udara ini. Dan terakhir kami minta kepada BMKG bekerja sama dengan Infocom untuk menyampaikan setiap hari terkait mengenai pengukuran kualitas udara yang ada di aplikasi Lontar.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Aji Sulaiman, mengatakan langkah tersebut merupakan upaya pencegahan untuk mengurangi risiko paparan udara tercemar, terutama bagi anak-anak yang beraktivitas di lingkungan sekolah. Pihak sekolah juga diharapkan meningkatkan kewaspadaan terhadap perkembangan kualitas udara dan mengutamakan pembelajaran di dalam ruangan selama kondisi belum membaik.
16: Pembagian masker dalam rangka kewaspadaan, sebenarnya antisipasi terhadap kondisi yang tidak begitu baik untuk anak-anak kita di sekolah.
17: Artinya satu suntuan siswa sendiri masih dibolehkan untuk?
16: Masih dibolehkan karena memang kita mengacu kepada edaran dari Kementerian Pendidikan.
17: Tapi ada kemungkinan nggak untuk didaringkan atau diliburkan ketika?
16: Nanti kita lihat kalau nilai dari kualitas udara yang tidak begitu baik, tentu kami akan mengambil langkah antisipasi yang secepatnya. Besok berlanjut pembagian masker, Bu Karis. Iya.
14: Pemkot Makassar mengimbau masyarakat mengurangi aktivitas di luar ruangan, menggunakan masker saat diperlukan, serta menghindari pembakaran sampah untuk membantu mengurangi pencemaran udara.
13: Demikian laporan reporter RRI Makassar Edwin Masud. Saya Syaiful Malik bersama rekan Zed Daning. Kembali ke RRI Mamuju, Randy.
0: Baik, terima kasih rekan Syaiful. Berikutnya pendengar, kami ke RRI Bone bersama rekan Sri Ulfa di sana. Selamat sore rekan Sri.
18: Selamat sore Randy.
0: Baik, silakan informasinya.
18: Baik, terima kasih untuk informasi dari RRI Bone. Ini terkait kriket Bone yang incar 2 emas Porprov. Tim kriket Bone gelar pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Selengkapnya laporan Suryani Arifin.
19: Tim kriket Bone mengincar 2 medali emas dalam ajang Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sulawesi Selatan ke-18 tahun 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, sebanyak 27 atlet terbaik Bone resmi diterjunkan untuk mengikuti pemusatan latihan di Kecamatan Palaka. Pemusatan latihan sudah dimulai sejak Selasa 13 Oktober lalu. Ketua Pengurus Kriket Bone Andi Sadikin menyatakan, para atlet digembleng secara fisik dan taktik untuk memantapkan kesiapan bertanding. Target 2 emas ini diakuinya menjadi tantangan tersendiri, mengingat raihan tersebut meningkat dari Porprov sebelumnya di Sinjai, di mana Bone hanya membawa pulang 1 medali emas.
20: Kriket 27 ini, cara 2 emas, cara mudah-mudahan, sementara sekarang mulai ATC sementara berlangsung, ya harapannya ya, mudah-mudahan dapat ini, dapat bisa ini, memperoleh medali emas, 2 medali emas kalau berdasarkan pengalaman yang waktu di Sinjai ya. Hanya satu emas, jadi insya Allah mudah-mudahan untuk emas dan memang kita ini fokus di atlet di sini.
19: Menghadapi persaingan ketat, tim kriket Bone memilih fokus mengandalkan potensi atlet lokal. Meski sebagian besar skuad masih minim pengalaman, proses latihan dimaksimalkan agar terjadi transfer pengalaman dari para atlet senior.
18: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Selanjutnya kita kembali bersama rekan Randy di RRI Mamuju.
0: Baik, terima kasih rekan Sri Ulfah. Dan berikutnya pendengar, kami hadirkan informasi dari RRI Bau-Bau bersama rekan Laode Muhammad Syahribul. Selamat sore rekan Laode.
21: Selamat sore rekan Randy.
0: Silakan informasi dari Bau-Bau.
21: Baik, sejumlah insiden kecelakaan kapal di berbagai wilayah di perairan Indonesia serta ketidaksesuaian jumlah penumpang dengan manifest mendorong kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan Bau-Bau sosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Mengenai hal tersebut, selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah, melaporkan.
22: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK.
23: Kantor Kesyahbandaraan dan Otoritas Pelabuhan KSOP Bau-Bau menyosialisasikan keselamatan pelayaran kepada pemilik dan operator kapal rakyat. Kegiatan yang dirangkaikan dengan pembagian jaket pelampung atau life jacket itu turut dihadiri pihak Dinas Perhubungan setempat berlangsung di Pelabuhan Jembatan Batu Kota Bau-Bau. PLT Kepala KSOP Bau-Bau Sadudin mengatakan, sosialisasi tersebut bertujuan meningkatkan kesadaran pelaku pelayaran terhadap pentingnya keselamatan penumpang. Pemilik dan operator kapal termasuk ABK diingatkan untuk memastikan kondisi kapal dan kelengkapan keselamatan sebelum berlayar.
22: Kita laksanakan sosialisasi keselamatan pelayaran untuk para pemilik dan operator ABK yang membawa speedboat dan kapal-kapal rakyat agar menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk melengkapi kapalnya dan memastikan kondisi kapalnya siap untuk berlayar, mulai dari kondisi bodi kapal, mesin kapal, alat-alat keselamatan yang tersedia, serta memuat penumpang sesuai dengan kapasitas alat keselamatan yang dimiliki kapalnya dan yang tercantum di sertifikat.
23: KSOP Bau-Bau juga mengingatkan operator kapal agar mencatat jumlah penumpang dalam manifest dan memastikan data tersebut sesuai dengan identitas penumpang. Selain itu, pengangkutan barang berbahaya harus ditangani dengan benar atau ditolak apabila tidak memungkinkan ditangani secara aman. Sadudin mencontohkan bahan bakar minyak yang dibawa menggunakan jerigen sebagai salah satu barang yang perlu diwaspadai. Bahan mudah terbakar tersebut berisiko memicu kebakaran jika penanganannya tidak tepat, terutama ketika berada dekat sumber api atau aktivitas merokok. Menurut Sadudin, sosialisasi ini merupakan bentuk perhatian pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan terhadap keselamatan transportasi laut. Langkah tersebut dilakukan menyusul terjadinya sejumlah kecelakaan kapal dan persoalan jumlah penumpang yang tidak sesuai dengan manifest. Setelah sosialisasi, KSOP Bau-Bau menyerahkan bantuan jaket pelampung kepada pemilik kapal rakyat. Bantuan tersebut diharapkan mendukung pemenuhan perlengkapan keselamatan dan meningkatkan perlindungan penumpang selama pelayaran. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
21: Demikian informasi dari RRI Bau-Bau dan kita kembali ke RRI Mamuju bersama rekan Randi.
0: Baik, terima kasih. Dan berikutnya pendengar, kita hadirkan informasi dari RRI Mamuju terkait kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di 5 tempat kejadian perkara di wilayah Kota Mamuju. Laporan langsung dari rekan Muhammad Rusdiansyah. Selamat sore rekan Rusdi.
2: Sore rekan Randi.
0: Baik, silakan informasi untuk sore hari ini.
2: Baik. Baik, pendengar, tadi siang kepolisian Resor Kota Mamuju berhasil mengungkap kasus pencurian kendaraan bermotor di 5 lokasi berbeda di wilayah Mamuju. Pendengar, dalam pengungkapan ini polisi menangkap 3 orang tersangka termasuk seorang residivis yang diduga sebagai pelaku utama. Polisi juga menyita 6 unit sepeda motor serta 1 mobil rental yang diduga digunakan untuk mengangkut hasil curian. Pendengar, salah satu tersangka ditangkap di wilayah Donggala, Sulawesi Tengah setelah sempat melarikan diri. Ketiga tersangka kini telah ditahan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun.
3: Nah, dari pengembangan itu sudah ada 2 tersangka yang kami lakukan penangkapan dan tentunya akhirnya mengerucut kepada otak pelaku atau pelaku utama dari sindikat jaringan curanmor ini, kepada pelaku atas nama inisialnya YH alias HN. YH alias HN umur 24 tahun yang pada saat kami lakukan pendalaman pengembangan yang bersangkutan sudah tidak berada di wilayah Mamuju. Bahkan pada saat itu kami melakukan pengembangan, ya ternyata diindikasikan bahwa pelaku ini berada di wilayah di luar Sulawesi Barat. Kemudian kami lakukan tindak lanjut dan kami berhasil mendeteksi keberadaan pelaku. Jadi melarikan diri dari setelah rekannya tertangkap, kemudian melarikan diri dari Mamuju
4: Pasanggayu, Palu, sampai dengan ke Donggala. Nah, jadi posisinya terakhir yang bersangkutan berada di Donggala, Sulawesi Tengah. Dari hasil proses penyelidikan dan pendalaman informasi, termasuk juga segala bentuk petunjuk yang bisa kami olah, dan kami bisa memastikan bahwa pelaku berinisial YH alias HN tadi berada di Kabupaten Donggala, Sulawesi Tengah. Nah, setelah proses memastikan keberadaannya, kami dapat lakukan penangkapan, ya, lebih pada pukul 2 dini hari, dan pada saat itu yang bersangkutan berusaha melarikan diri, sehingga kami ambil tindakan tegas kepada pelakunya, tindakan tegas terukur, dan yang bersangkutan bisa dilumpuhkan dan bisa diamankan.
2: Ya, baik pendengar, itu tadi wawancara kami bersama Kombes Pol Ferdian Indrafami, Kapolresta Mamuju. Pendengar, polisi juga menghimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan dan menggunakan kunci ganda untuk mencegah pencurian kendaraan bermotor. Demikian laporan kami dari Mamuju. Kembali ke studio, Randy.
0: Baik, terima kasih laporannya rekan Muhammad Rusdiansyah. Dan baik pendengar, selanjutnya kita hadirkan news feature produksi RRI Palu. Di sana bersama rekan Umi Kalsum Jawa. Selamat sore rekan Umi.
5: Selamat sore rekan Randy di RRI Mamuju. Pendengar, silakan
0: informasi dari RRI Palu.
5: Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan ikuti paket feature produksi RRI Palu dengan topik sinergi hulu hilir mengangkat marwah durian Sulawesi Tengah, bersama dengan rekan Ikadek Andika.
7: Pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa.
8: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu.
24: Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor.
25: Ketika kekayaan alam Sulawesi Tengah disebut, pikiran kita tidak lagi sekedar melayang pada hamparan nikel atau pesona teluknya. Di balik tanahnya yang subur, tersembunyi sebuah permata hijau beraroma khas yang kini tengah berjuang merebut panggung dunia, yakni buah durian. Dari dataran subur Parigi Motong hingga deburan ombak di Teluk Palu, rantai panjang sebuah mahakarya pertanian sedang dirajut. Pertanyaannya, mampukah Sulawesi Tengah menjelma menjadi raja durian dunia di tengah dinamika tantangan global? Hal tersebut terlihat dari titik paling hulu, di mana tanah kering yang dirawat dengan peluh para petani. Salah satunya di Desa Braban, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Motong. Denyut dari perekonomian masyarakat di tempat ini, sebagian besar bergantung pada batang-batang pohon durian. Iwayan Wina, salah satu petani setempat yang membudidayakan durian sejak tahun 2000, menyaksikan bagaimana komoditas ini bertransformasi dari buah yang tak dihitung pasar menjadi primadona bernilai ekonomis tinggi.
7: Tahun 2000, pada waktu itu memang kita belum yakin bahwa durian ini akan menghasilkan hasil yang cukup luar biasa. Karena pada waktu itu kami berpikir tentang pasar. Karena pasar pada waktu itu kan memang belum banyak dikenal orang. Dan yeah, akhirnya tahun demi tahun, akhirnya saya tambah lagi, kembangkan lagi di tahun 2008. Mulai berkembang dan mulai banyak yang membelinya, ada pengiriman-pengiriman. Sehingga sampai saat sekarang ini berkat durian lah petani yang ada di Desa Braban semua menanam durian karena melihat dari omset hasilnya cukup lumayan.
25: Namun, merawat mimpi besar tidak semudah membalikkan telapak tangan. Di balik manisnya buah berukuran raksasa dengan varietas unggulan tersebut, para petani di hulu kini menghadapi ujian berat. Ancaman serangan penyakit tanaman seperti bangkalan merontokkan produktivitas kebun hingga membuat hasil panen merosot tajam. Wayan bersama petani lainnya menyadari, tanpa pendampingan teknis masif dan uluran tangan pemerintah, impian besar ini bisa menemui jalan terjal. Namun, secercah harapan kini mulai menyala seiring perhatian serius pemerintah daerah yang turun langsung mendampingi para petani di tingkat tapak. Dari kebun-kebun rakyat yang penuh tantangan, rantai pasok ini bergerak dinamis menuju fase berikutnya, industrialisasi dan standarisasi mutu di tingkat hilir. Disinilah rumah pengemasan atau packing house menjadi benteng utama penentu kualitas. PT Pondok Durian Sulawesi di Parigi misalnya, hadir menyaring setiap butir durian lokal dengan standar higienitas dan kurasi berlapis sebelum layak menyapa lidah konsumen global. Iputu Edi Tangkas Wijaya, selaku Managing Director PT Pondok Durian Sulawesi, memaparkan bagaimana proses ketat itu dijalankan dari balik pintu gudang produksi.
8: Dari bahan baku dibawa oleh petani atau pengepul menuju gudang, tim QC kami melaksanakan yang namanya quality control dulu. Mana buah yang grade A, grade B, grade C. Sesudah kita terima, kita timbang, kita marinasi dulu atau ditempatkan pada tempat yang bagus dengan tingkat kelembaban yang diatur, itu kurang lebih selama 3 hari. Dengan kematangan kurang lebih di angka 80-90%, buah itu kita masukkan ke rumah produksi.
25: Teknologi pembekuan Air Blazer Freezer atau ABF dan ketelitian tim quality control memastikan rasa otentik durian Sulawesi Tengah tidak kehilangan esensinya, meski harus menempuh perjalanan ribuan kilometer. Namun, sebagus apapun kualitas di hulu dan sehigienis apapun pengolahan di hilir, rantai pasok ini takkan sampai ke tangan dunia tanpa urat nadi transportasi yang handal. Disinilah babak akhir ekosistem ini ditentukan. Terminal Peti Kemas atau TPK Pantolan Palu berada di posisi strategis Teluk Palu yang menghadap langsung ke Selat Makassar, serta berada di alur laut Kepulauan Indonesia, Akli 2, membuatnya menjelma menjadi gerbang utama penggerak ekspor kawasan timur Indonesia. Digitalisasi sistem melalui integrasi aplikasi TOS Nusantara membuat arus data ke pelabuhan berjalan lebih cepat, akurat, dan terintegrasi penuh. Terminal Head TPK Pantolan Palu, Hairul Rizal, menjelaskan, kesiapan infrastruktur pelabuhan ini dapat membuka keran ekspor langsung atau direct call menuju pasar global.
24: Throughput kita di tahun 2025 sudah mencapai kurang lebih 133.000 TEUs. Kurang lebih 20% itu adalah ekspor. Yang mana ekspornya di tahun 2025 kami mencatat bahwa ekspor yang kita lakukan itu sudah sampai ke Cebu dan ke Yangpu di Cina. Dengan adanya 7 packing house yang ada di Sulawesi Tengah, nah itu semuanya sudah berlabel ekspor. Jadi udah bisa kita langsung direct call dari Pantoloan itu langsung ke Cina.
25: Dari tetesan puluh petani di kebun-kebun yang merawat asa di tengah ancaman hama, melalui ketelitian tangan para pekerja di rumah pengemasan yang mengunci pintu standar internasional, hingga deru aktivitas bongkar muat dan digitalisasi logistik di terminal peti kemas, sinergi hulu hingga hilir ini membuktikan satu hal, yakni stigma mahalnya biaya logistik dari timur Indonesia kini perlahan runtuh. Sulawesi Tengah tidak lagi sekedar bermimpi. Dengan kolaborasi lintas sektor yang kokoh, komoditas unggulan daerah kini bergerak di atas rel kemajuan, siap berlayar menembus batas benua dan mengukuhkan diri di kancah global.

0: Demikian Paket Future produksi RRI Palu. Kami mengucapkan terima kasih kembali ke rekan kami di RRI Mamuju. Randy.
1: Baik, terima kasih rekan Umi Kalsum. Dan pendengar News Feature dari RRI Palu tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita sore ini di Gema Saripati Maju RRI Sewilayah 4, Makassar, Kendari, Palu, Mamuju, Ampana, Toli-Toli, Bau-Bau, Bone. Untuk hari ini Kamis 15 Oktober 2026, mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randy mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Baik, mendingan demikian baru saja kita ikuti bersama Gema Saryapati Mamuju dari RRI Mamuju, dan Anda kembali mendengarkan 93 FM Radio Republik Indonesia Ambana.
1: Ambon FM.
2: Ambon FM
1: 93 MHz.
3: Gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
4: Budayanya ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
5: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
6: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
7: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar yang terhormat, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan waspada menghadapi isu dan fitnah. Kaum muslimin yang berbahagia, isu merupakan berita yang dihembuskan oleh seseorang atau sekelompok orang, sedang berita itu sendiri belum jelas sumbernya maupun kebenarannya. Kemudian fitnah merupakan berita bohong yang sengaja didengungkan orang atau sekelompok orang dengan tujuan untuk menghancurkan pribadi dan martabat orang lain. Kedua perbuatan ini merupakan hal yang tidak dibenarkan oleh Islam karena dapat menimbulkan kesalahpahaman seseorang yang memunculkan tuduhan yang keliru, mengakibatkan terjadinya tindakan yang bukan semestinya. Namun demikian, masih banyak juga orang suka menyebarkan isu dan fitnah di masyarakat, dan banyak pula orang terkontaminasi dengan perbuatan tersebut. Sebagai bukti, seringnya terjadi perselisihan, permusuhan, pertikaian, perkelahian, tawuran, kerusuhan, kekerasan, perhakiman massa di masyarakat. Setelah diselidiki oleh aparat terkait, ternyata penyebab terjadinya persoalan tersebut tidak jelas. Akibatnya banyak warga yang dirugikan, bahkan terancam keselamatan jiwanya. Olehnya kita perlu kedepankan pertimbangan akal daripada pertimbangan nafsu atau emosional menghadapi suatu masalah dan problem. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa." Yang artinya, dan orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempatnya. Al-Qur'an surah An-Naziat ayat 40 sampai 41. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syadidu bis-sur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu 'indal ghadab." Yang artinya, bukanlah pemberani atau dikatakan orang yang kuat karena suka bergulat, tetapi orang pemberani itu adalah yang dapat atau yang mampu menahan nafsunya ketika ia marah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian dikatakan oleh sebagian ahli hikmah, "Tuba liman kana akluhu amiran wa huwa wa hawahu asiran, wa wailun liman kana hawahu amiran wa akluhu asiran." Yang artinya, berbahagialah orang yang akalnya menjadi pemimpin dan nafsunya menjadi tawanan, dan celakalah orang yang nafsunya selalu menjadi pemimpin dan akalnya menjadi tawanan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dalam perjalanan sejarah, betapa dahsyatnya malapetaka yang ditimpa oleh Khalifah Utsman bin Affan. Beliau terbunuh oleh kaumnya sendiri disebabkan oleh fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik dan tidak bertanggung jawab. Kemudian contoh lain, pengeroyokan massa terhadap beberapa wanita muslimah di tahun 90-an. Ini adalah akibat isu wanita berjilbab penyebar racun yang didengungkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Muslimin yang sama berbahagia, Islam sesungguhnya tidak menghendaki sikap pengecut seperti itu. Karena meskipun perbuatan itu tidak diketahui orang, maka pasti Allah mengetahui dan akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari kemudian. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kan anhu mas'ula." Yang artinya, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya diminta pertanggungjawabnya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 36. Sebagai kesimpulan,
dari uraian pada hari ini. Isu dan fitnah merupakan berita yang membawa malapetaka besar. Dan kedua, Islam melarang keras umatnya melakukan perbuatan tersebut dan menganjurkan untuk mewaspadainya. Kesimpulan terakhir, isu dan fitnah adalah termasuk su'uzan, prasangka yang tidak baik atau prasangka yang jahat yang sangat atau yang mengandung nilai dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah penyajian kita pada saat ini, semoga bermanfaat adanya. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wassaada warida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وأن هذا صراطي مستقيم. Jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain.

Dengan Budi, Profesor Dr. Hamka menulis, keikhlasan hati dibayangkan oleh mata. Bagaimanapun indahnya kita menyusun kata, kalau perkataan itu tak timbul dari hati yang jujur, senantiasalah lidah yang mengucapkan, senantiasa pula ia dikhianati oleh mata. Alangkah tepatnya coretan pena beliau itu. Memang, ketidakjujuran, walaupun dikemukakan dengan bahasa yang indah, suatu saat pasti akan terbongkar juga. Namun sebuah kejujuran walaupun di awalnya tampak meragukan, suatu saat akan meyakinkan kita, karena sejak awalnya itu akan tampak dari sorot mata yang menyampaikannya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu akan menunjukkan kebenaran, dan kebenaran itu akan menuntun kita berjalan.

Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah mengagumi keimanan seorang remaja penggembala kambing. Umar mengujinya dengan berkata, "Wahai anak, berikan saja seekor kambing itu untukku dan nanti sampaikan kepada pemiliknya bahwa serigala telah memakannya." Sang remaja menjawab, "Wahai tuan, walaupun si empunya tidak melihat, aku takkan memberikannya kepadamu sebab Allah melihatku." Ada zaman di mana makin banyak orang dewasa yang goyah imannya atau berpura-pura tidak tahu bahwa Allah adalah yang maha mengawasi. Mereka berani berdosa karena tak ada yang melihat perbuatan mereka. Dalam surat Taghabun ayat 4, Allah berfirman, "Dia mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan mengetahui apa yang kau rahasiakan dan apa yang kamu nyatakan."

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berkata, "Sesungguhnya hal yang aku takuti terhadap kaum sesudahku adalah terbukanya bagimu kemewahan dunia dan perhiasannya." Apa yang dicemaskan oleh Rasulullah tampaknya memang terbukti. Di zaman modern ini, semua bentuk kemewahan dunia telah ditumbuh kembangkan. Semua hal untuk menyenangkan nafsu yang berlebih-lebihan pun sudah dijajakan. Banyak dari kita yang terlena karenanya dan akhirnya tenggelam dalam kehidupan yang materialistis. Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 36. Sesungguhnya kehidupan dan kemewahan dunia hanyalah permainan dan kesenangan yang melalaikan. Dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahala

sejarah peradaban manusia, sering kita jumpai ketidakadilan dalam penegakan hukum. Hukum hanya ditegakkan bagi kaum yang lemah dan miskin. Sedangkan bagi golongan masyarakat yang kuat, hukum ditegakkan secara setengah-setengah. Jika kenyataan itu dibiarkan hingga sekarang, maka tidak mustahil bila kehancuran umat seperti terjadi di masa lalu akan menimpa umat kita yang sekarang. Diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah pernah berujar, "Sesungguhnya hal yang membinasakan orang-orang sebelum kamu, yaitu ketika yang mencuri adalah golongan bangsawan, maka hukuman terhadapnya tidak dilaksanakan. Tetapi bila si pencuri adalah dari golongan lemah atau miskin, hukumannya dilaksanakan. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri,

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mana kopiku, Mak?
1: Kopi saja terus yang dicari.
0: Hei, sini, Mak. Kenapa dari Bapak pulang, Mama sudah marah-marah? Apa salahku, Dan?
1: Saya ini saat capek, Mak urus anak, urus rumah. Baru Bapak tidak ada kasih liburan saya. Tidak belikan juga saya perhiasan mahal. Saya malu kutuh sama teman-teman arisanku, Pak.
0: Hei, Oma. Sadar diri juga, Dang. Bapak ini cuma PNS. Sudah syukur kita bisa punya rumah, bisa punya mobil. Walau cicil, yang penting halal juga, Ma.
1: Percuma saja aku punya jabatan berarti.
0: Hei, jabatan itu amanah istriku sayang. Bukan untuk disalahgunakan memperkaya diri. Sudah pemikiran kayak mama ini, Mi, yang bikin banyak suami masuk penjara. Bastel, selera tinggi, ekonomi lemah. Ujung-ujungnya, korupsi, Mi, hanya untuk kesenangan. Mama maukah kita masuk penjara?
1: Nauzubillah min zalik. Jami-jami juga kita mau enak-enak liburan baru pulang yang mau dijemput polisi.
0: Makanya kita sabar, Ma. Terima pi gaji bulan ini, baru kita pilih liburan, toh? Mana mi kopiku, Pak Deng?
1: Astaga, kopi aja dulu, Pak Beling Gula.
2: Kendalikan nafsu konsumtif kita. Gaya hidup harus disesuaikan dengan penghasilan agar terhindar dari niatan korupsi yang hanya memberikan kesenangan.

0: Eh, Dir, apa kau bikin?
1: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
0: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
1: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
0: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
1: Lalu apa urusannya dengan saya?
0: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
1: Heh, begitu kah?
0: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak. Lama-lama, habis ikan.
1: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
0: Nah, itu kau pintar.
2: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Hutan adalah paru-paru dunia, tempat kehidupan tumbuh dan sumber penghidupan jutaan makhluk. Namun, setiap musim kemarau, ancaman kebakaran hutan kembali muncul. Kebakaran hutan bukan hanya merusak lingkungan, tapi juga mengancam kesehatan, ekonomi, bahkan keselamatan kita semua. Kita semua punya peran. Jangan membuka lahan dengan cara dibakar. Laporkan titik api secepat mungkin. Dan mari kita dukung upaya pencegahan serta penanggulangan karhutla di daerah kita. Jaga hutan kita, jaga masa depan kita. Bersama, kita bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan.

0: masih mendengarkan RRI Ampan FM.
1: RRI Ampan FM
0: 93 MHz.
2: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
6: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil.

0: hanya di Pro 1 RRI. RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: mi apa? Opa?
1: Tunggu.
0: Hah?
1: Tunggu saya.
0: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
1: Tunggu.
0: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
1: Iyo,
0: tunggu mi.
2: Oh sayang, ternyata hujan lobat. Sampai saya kuyup mi.
0: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
2: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
0: Hei, opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
2: Kau pintar, Di.
3: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa saya
2: akan setia kepada
1: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
2: tahun 1945
1: serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
3: Realisasi operasional operasi desa Merah Putih tentu jumlahnya yang besar. Pak Wakil Panglima TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
0: Seri berita, Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat mulai wakil menteri hingga kepala badan. Pemerintah menargetkan 35.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi. PBB khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut di wilayah Palestina yang diduduki. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 9 pejabat mulai dari wakil menteri hingga kepala badan di Istana Negara Jakarta sore tadi. Adapun mereka yang dilantik yaitu Marsikal TNI Yusuf Jauhari sebagai wakil menteri pertahanan, bidang logistik, industri pertahanan dan teknologi. Kedua, Jenderal TNI Richard Tampu Bulon sebagai wakil menteri pertahanan, bidang strategi, doktrin dan pembangunan kekuatan. Tiga, Alim Setiawan Slamet sebagai wakil menteri pertanian. Empat, Maulana Bungaras sebagai Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. 5. Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. 6. Profesor Setiawan Putiat Moko sebagai Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 7. Mayor Jenderal TNI Srianto sebagai Wakil Kepala Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. 8. Jenderal Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. 9. Jenderal TNI Tandio Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Pengambilan sumpah dibacakan oleh Presiden Prabowo Subianto dan diikuti pejabat yang dilantik.
1: Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan
2: dengan selurus-lurusnya
1: demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
4: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Letnan Jenderal TNI Kristo Mei Sianturi, mengatakan fokus pertama usai dilantik adalah mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan gambut secara responsif, integratif dan kolaboratif.
5: Bahwa saya melihat memang kita sedang menghadapi bencana, baik kebakaran hutan, ada yang banjir, dan semua bencana, erupsi gunung berapi dan sebagainya. Jadi kita akan fokus ke sana. Targetnya as soon as possible, secepat mungkin. Jadi jangan sampai, karena kan rakyat sudah berdampak, ya. Jadi harus segera. Maka tadi bang, responsif. Responnya itu kan bukan jam, menit. Jadi kita harus itu yang akan kita evaluasi ke depannya sehingga tidak ada lagi korban-korban yang sia-sia gitu.
4: Hadir dalam pelantikan diantaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Koordinator Bidang Hukum Hak Asasi Manusia Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusri Ihsan Mahendra, Wakil Ketua DPR Sufi Dasko Ahmad dan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto. Dari Istana Negara Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa kelurahan Merah Putih akan siap beroperasi hingga akhir 2026 dengan melakukan pemantauan langsung terhadap sarana, ketersediaan barang, dan kesiapan pengelola koperasi di sejumlah daerah. Alfred Stuter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 koperasi desa atau kelurahan Merah Putih atau KDKMP siap beroperasi hingga akhir 2026. Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan dalam rapat koordinasi terbatas percepatan operasionalisasi KDKMP di Jakarta, Rabu 14 Oktober 2026. Dalam keterangannya, Zulkifli menyebut pembentukan koperasi telah diselesaikan dan pemerintah kini mempercepat pembangunan sarana pendukung serta pengisian barang kebutuhan. Barang yang disiapkan meliputi pupuk, gula, minyak goreng, dan gas LPG, termasuk penyiapan penyaluran beras bantuan pangan dan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan melalui koperasi. Untuk memastikan kesiapan operasionalisasi, pemerintah menjadwalkan pemantauan langsung ke sejumlah daerah. Pemantauan dilakukan selama 1 bulan untuk mengevaluasi perkembangan program, memeriksa kesiapan sarana, dan mengidentifikasi kendala yang perlu segera ditangani.
7: Saudara, kita rapat koordinasi ini untuk sekali lagi mempercepat realisasi operasional koperasi desa Merah Putih. Tentu jumlahnya yang besar, sampai tadi Pak Andio, Pak Wakil Pemerintah TNI mengatakan sampai akhir tahun ini kemungkinan malah saya bilang 35.000, kemungkinan jadi 40.000.
6: Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri, Wamendagri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemantauan langsung diperlukan untuk memastikan kesiapan operasional KDKMP di daerah. Bima mendapat tugas memantau 4 titik koperasi di Bandung, Jawa Barat untuk memeriksa kesiapan sistem dan sarana pendukung. Pemeriksaan mencakup ketersediaan barang dari badan usaha milik negara, kesiapan manajer, kelayakan bangunan, hingga kendaraan operasional. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan operasi tidak hanya memiliki bangunan, tapi juga siap menjalankan kegiatan usaha dan melayani kebutuhan masyarakat.
8: Arahan peninjauan titik tuh apa aja sih Pak? Bapak dapatnya di mana?
9: Ya, saya dapat tugas di Jawa Barat, 4 titik di Bandung. Melihat apakah sistem sudah berjalan, apakah alokasi yang dari BUMN-BUMN sudah ada di situ, manajernya sudah bertugas, bangunannya layak pakai, kendaraannya sudah siap dan lain-lain.
8: Dikasih kewenangan
9: dari kesiapan, kita akan bertemu manajernya, kepala desa dan pengurus asis.
6: Bima menegaskan pemantauan langsung menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh komponen pendukung koperasi siap digunakan. Hasil pemeriksaan di lapangan diharapkan dapat membantu pemerintah mengidentifikasi kekurangan dan mempercepat penyelesaian kendala sebelum koperasi beroperasi secara optimal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pratiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyebutkan pemulihan fasilitas kesehatan pasca bencana di 3 provinsi Pulau Sumatera terus dipercepat, di mana seluruh rumah sakit umum daerah dan puskesmas telah kembali beroperasi. Devita Pratiwi melaporkan.
10: Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pemulihan fasilitas kesehatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dilakukan melalui koordinasi pemerintah pusat dan daerah. Ia menyebut, masih terdapat 6 puskesmas pembantu yang membutuhkan pembangunan kembali akibat kerusakan yang parah. Ia juga mengapresiasi langkah Kementerian Kesehatan dalam mengembalikan layanan bagi masyarakat yang terdampak. Hal ini ia sampaikan dalam konferensi pers rapat koordinasi perkembangan rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas kesehatan pasca bencana alam di wilayah Sumatera pada Kamis 15 Oktober 2026.
11: RSUD 100% semua, puskesmas 100%, tinggal 6 pustu, dan kita sampaikan ini adalah agar masyarakat bisa mengetahui bahwa proses percepatan rehab rekon yang ditarget 3 tahun 2026-2028 ini terus berjalan, dan saya selaku Kasatgas juga berkewajiban menyampaikan itu kepada publik, dan kemudian juga disampaikan kepada seluruh kepala daerah agar para kepala daerah paham bahwa pemerintah pusat itu bergerak, bukan tidak bergerak, jalan.
10: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan seluruh rumah sakit terdampak berhasil kembali beroperasi dalam waktu 1 bulan. Ia menyatakan pemulihan puskesmas diselesaikan dalam waktu 2,5 bulan, sedangkan perbaikan sejumlah puskesmas pembantu masih berlangsung. Bandung.
12: Oleh karena layanan kesehatan masyarakat kan tidak boleh berhenti, apalagi pada kondisi bencana seperti ini, jadi kita bergerak cepat dan alhamdulillah rumah sakit kita bisa operasikan kembali semuanya dalam waktu 1 bulan. Kenapa rumah sakit ini penting? Karena pada saat bencana yang gawat-gawat memiliki risiko wafat itu harus cepat kita tangani.
10: Kementerian Kesehatan telah menyalurkan anggaran untuk mendukung pemulihan alat kesehatan dan sarana pendukung lainnya. Pemerintah menargetkan pemulihan operasional fasilitas kesehatan berlangsung pada 2026. Sementara, sejumlah pembangunan fisik dilanjutkan hingga 2027. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dalam upaya memperkuat pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, para petani didorong untuk mengolah lahan pertanian tanpa metode pembakaran, melainkan dengan membalik jerami menggunakan alat dan mesin untuk menekan potensi kebakaran sekaligus menjaga kesuburan tanah. Diki Munadi melaporkan selengkapnya.
13: Nah, ini jangan membakar, ya. Jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri.
14: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui pengolahan lahan pertanian tanpa membakar jerami. Langkah ini dipantau langsung Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Yasono Ropik di Desa Malinta, Kabupaten Banjar. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Kalsel Samsir Rahman mengatakan, petani yang telah selesai panen maupun mengalami gagal panen diminta tidak membakar lahan. Sebagai gantinya, pemerintah menyiapkan bantuan pengolahan lahan menggunakan alat dan mesin pertanian seperti traktor roda 2 dan roda 4. Pemerintah menargetkan pengolahan lahan hampir 1.000 hektar dalam sepekan dengan pengerjaan minimal 100 hektar setiap hari. Samsir menegaskan petani tidak boleh lagi membuka dan membersihkan lahan dengan cara membakar karena berpotensi memicu titik api baru.
13: Sudah dipanen tapi masih ada jerami di bawah, kemudian juga yang belum panen tapi gagal panen, ini jangan membakar, ya, jangan membakar karena nanti akan terpantau oleh teman-teman dari TNI Polri. Nah, kemudian lahan yang ada, arahan Pak Wamenko itu akan kita balik, jadi potensi untuk kebakaran lahan itu hilang. Nah, hari ini kita coba nanti seminggu ke depan itu sekitar hampir 1.000 hektar, ya.
14: Sementara itu, Menteri Tani Kecamatan Gambut, Eni Risanti, menjelaskan pembalikan jerami dilakukan menggunakan alsintan dan brigade pangan terutama pada lahan yang belum terbakar. Menurut Eni, langkah tersebut tidak hanya membantu mencegah kebakaran, tetapi juga meringankan biaya petani untuk mempersiapkan musim tanam berikutnya.
15: Jadi ini sudah tepat dengan traktor roda 4 rotari. Jadi kita menggunakan rotari bukan bajak untuk pengolahan lahannya. Jadi lahan ini harus dibalik, jangan sampai dibakar karena musuh alaminya mati. Kemudian mikroorganisme pengurai untuk penyubur tanah itu mati kalau nya terbakar. Jadi kita menyelamatkan musuh alami sekira yang mana untuk meredam hama penyakit juga itu terselamatkan, jadi tidak ikut terbakar.
14: Selain menekan resiko karhutla, pembalikan jerami juga bermanfaat menjaga keseimbangan ekosistem tanah, termasuk organisme pengurai bahan organik dan musuh alami hama tanaman.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur menerima bantuan sarana-prasarana seperti alat pemadam kebakaran portable, kemudian selang air dan sumur bor untuk mengatasi meningkatnya kembali kebakaran hutan dan lahan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan.
17: Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur akan mendapatkan tambahan peralatan untuk mendukung penanganan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di wilayah setempat. Wakil Bupati Kota Waringin Timur Irawati mengatakan, tambahan peralatan tersebut diperlukan untuk memperkuat upaya pemadaman, mengingat kondisi karhutla yang terjadi saat ini membutuhkan kesiapan personil dan sarana pendukung yang memadai. Menurut Wakil Bupati, peralatan yang dibutuhkan diantaranya mesin pemadam portable dan selang untuk menunjang proses pemadaman di lokasi kebakaran. Dengan adanya tambahan peralatan tersebut, diharapkan petugas dapat lebih maksimal dalam menangani karhutla.
16: Tentunya banyak kekurangan karena selama ini ibu yang selalu di lapangan itu adalah yang sangat diperlukan sekali adalah selang. Selang memang sudah berpesan tapi lewat Banjarmasin karena memang tidak ada penerbangan dan juga mungkin kapal juga agak kurang masuk ke Kabupaten-Kabupaten Timur.
6: Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Heriska Agustin, mendorong agar upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan dibarengi dengan pengadaan sarana dan prasarana yang memadai. Menurut Rizka, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung kelancaran petugas di lapangan saat melakukan pemadaman karhutlah. Dengan peralatan yang memadai, upaya penanganan kebakaran diharapkan dapat dilakukan secara lebih cepat dan efektif.
18: Sekitar penanganan ini bisa cepat ditangani sebagaimana mestinya dan kami pun juga menindaklanjuti pemerintah kabupaten dan provinsi pun juga sudah luar biasa dalam proses penanganan dan memberikan bantuan. Kami pun juga mengapresiasi para relawan yang juga turut membantu juga dari BPBD.
6: Sebelumnya Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memprioritaskan kawasan Taman Nasional Tanjung Puting, Kalimantan Tengah. Perintah tersebut disampaikan dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta Senin lalu sebagai bagian dari upaya penanganan karhutlah di 6 provinsi prioritas. Untuk memperkuat upaya pemadaman, dukungan sarana pengelolaan air menjadi salah satu kebutuhan penting di lapangan. Penyediaan hingga 200 sumur dan pompa air di titik-titik strategis diharapkan dapat membantu petugas memperoleh sumber air lebih dekat dengan lokasi kebakaran, mempercepat proses pemadaman serta mendukung pembasahan lahan gambut agar api tidak kembali menyala. Agaja Bijaksana melaporkan.
0: Wakil Menteri Keuangan Judah Agung menegaskan, pengelolaan dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa yang harus aman dan dipastikan bermanfaat dari sisi finansial serta memberikan keuntungan bagi jamaah haji. Magdalena Krisnawati menyampaikan informasi selengkapnya.
19: First governance, trust must come before everything else. Managing hedge funds.
20: Pengelolaan dana haji harus aman, bernilai tambah bagi jamaah dan berkelanjutan bagi pembiayaan haji saat ini maupun di masa mendatang. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung menyampaikan hal tersebut hari ini dalam Haji Fund Forum, bagian dari kegiatan Indonesia Syariah Economic Festival ISEF 2026 di Jakarta. Menurut Yuda, untuk menjamin pengelolaan dana haji yang berkelanjutan harus memenuhi prinsip tata kelola yang baik, profesional dan bebas dari konflik kepentingan serta pemenuhan kewajiban kepada jamaah lintas generasi. Dari sisi tata kelola atau governance, Yuda Agung menegaskan pentingnya disiplin manajemen risik serta nilai manfaat yang berkelanjutan.
19: First, governance. Trust must come.
20: Pertama, tata kelola. Kepercayaan harus diutamakan di atas segalanya. Mengelola dana haji berbeda dengan mengelola dana investasi biasa. Kita harus disiplin secara finansial, mengelola risiko dengan hati-hati, dan menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Namun, tanggung jawab kita lebih dari sekedar kinerja finansial, karena kita mengelola dana dari pihak yang mempercayakannya kepada kita untuk tujuan ibadah. Hal ini menuntut standar akuntabilitas yang tinggi.
19: Standard of accountability.
20: Pada kesempatan yang sama, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menekankan pentingnya menjalin kemitraan untuk mendukung pengelolaan dana haji agar memberikan hasil yang maksimal bagi para jamaah. Untuk itu, kata Muhammad Irfan, harus dibangun ekosistem penyelenggaraan haji yang kuat dengan meningkatkan kapasitas institusi haji, memperluas akses investasi termasuk pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.
21: We must also develop economic partnership that create tangible value for people.
20: Kita juga harus mengembangkan kemitraan ekonomi yang memberikan nilai nyata bagi para jamaah, seperti pengadaan penerbangan, akomodasi, catering, dan transportasi. Kita harus menetapkan mekanisme yang transparan, kompetitif, serta berfokus pada kualitas layanan dan efisiensi biaya. Bagi Indonesia, kemitraan adalah sarana untuk membangun ekosistem haji yang lebih kuat.
21: Of building a stronger ecosystem.
20: Saat ini dana haji dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang jumlahnya mencapai 185,73 triliun per September 2026. Kedepannya, pengelolaan dana haji menghadapi tantangan yang tidak ringan berupa ketidakpastian global, dinamika pasar keuangan, biaya haji yang makin tinggi, dan tuntutan transparansi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong perluasan pasar produk pangan dan kuliner Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Eliana Zahra melaporkan.
2: Pasar bidang ini besar sekali dan kita punya potensi untuk itu.
3: Menteri Perdagangan Budi Santoso mendorong penguatan daya saing dan perluasan akses pasar produk pangan Nusantara melalui Pangan Nusa Expo 2026. Ia optimistis pameran ini menjadi ajang promosi produk pangan dan kuliner Nusantara yang efektif sekaligus membuka peluang untuk memperluas pemasaran produk usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di dalam dan luar negeri. Pangan Nusa 2026 berlangsung bersamaan dengan Trade Expo Indonesia atau TEI ke-41 yang digelar pada 14 hingga 18 Oktober 2026.
2: Pasar bidang ini besar sekali dan kita punya potensi untuk itu. Salah satunya adalah pangan. Jadi terima kasih kepada Pangan Nusa yang menjadi bagian dari T yang terus menyelenggarakan dan terus memperkenalkan produk-produk kuliner kita di dalam negeri.
3: Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Iqbal S. Sofwan menyampaikan, jumlah peserta Pangan Nusa Expo 2026 meningkat hingga 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Pangan Nusa Expo tahun ini juga mengedepankan inklusivitas melalui kafe sunyi yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai barista dan pengelola.
22: Pangan Nusa ini kita juga mengundang, salah satunya adalah UKM kafe sunyi, Pak Menteri. Di mana kafe sunyi ini tidak hanya dimiliki dan barista serta pengurusnya itu di mereka yang bertugas itu adalah mereka yang difabel atau differentiable tunarungu dan ini kita sponsor mereka, kita berikan mereka tempat di Pangan Nusa ini sehingga Pangan Nusa itu lebih bersifat inklusif dan terbuka kepada pun.
3: Adapun pada pembukaan Pangan Nusa Expo 2026, Menteri Perdagangan turut menyaksikan penandatanganan 10 nota kesepahaman ekspansi kuliner Nusantara ke pasar internasional. Kerjasama mencakup ekspansi 10 merek kuliner Nusantara ke 5 negara, yaitu India, Arab Saudi, Belanda, Malaysia, dan Mesir. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengatakan pihaknya sangat khawatir dengan serangan Israel yang terus berlanjut serta berdampak terhadap warga sipil dan daerah berpenduduk di wilayah Palestina yang diduduki. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA mengatakan bahwa para mitranya yang bekerja di bidang keselamatan dan keamanan mencatat sejumlah serangan udara Israel serta tembakan artileri, ledakan pembongkaran, tembakan angkatan laut, dan penembakan di seluruh kegubernuran di Gaza. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir meminta pembangunan fasilitas olahraga di daerah dilakukan berdasarkan riset dan kebutuhan masyarakat. Erick menegaskan, pembangunan fasilitas olahraga tidak boleh sekedar berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus direncanakan secara matang agar benar-benar dimanfaatkan oleh masyarakat dan tidak berakhir sebagai sebuah proyek yang mangkrak. Hal itu disampaikan Erick dalam konferensi pers usai Forum Nasional Transformasi Kebijakan Kepemudaan dan Keolahragaan bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga di berbagai provinsi yang berlangsung di Jakarta. Erick menjelaskan, Kemenpora mendukung pembangunan fasilitas olahraga di daerah, namun dukungan tersebut perlu diikuti perencanaan yang tepat serta koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan kementerian terkait.
1: Ya pasti kalau Kemenpora mendukung. Tetapi inilah yang kita harus sinkronisasikan, pembangunan fasilitas olahraga daerah itu harus ada apa? By design, ada risetnya. Ini kebutuhan yang memang harus ya kita laksanakan karena kepentingan daripada masyarakatnya yang membutuhkan. Bukan hanya kita membangun-membangun akhirnya mangkrak yang tidak digunakan.
0: Konsolidasi antara Kemenpora dan Diaspora Daerah akan dilakukan setahun sekali untuk menyelaraskan program olahraga pusat dan daerah. Erick berharap melalui perencanaan berbasis riset dan koordinasi yang lebih baik, pembangunan fasilitas olahraga dapat menjawab kebutuhan masyarakat serta mendukung kemajuan olahraga nasional.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kembali dengan saya PWP 03 Orien 46 Broto, Kecamatan Semarang Tengah.
2: Alhamdulillah, nah, salah satu dari ibu dari pihak Kota Majia, saudara Gua Pistin, dia memberikan wacana yang masing-masing RT, kalau satunya dengan ada dana yang okasional 20 juta. Pelatunya kita ada 3 titik, yaitu pertama untuk ketahanan pangan, kedua untuk sosial budaya, dan yang ketiga untuk pilah sampah. Kalau itu pertanyaan dari Mbak untuk ketahanan pangan, alhamdulillah dengan adanya dana operasional 25 juta ini, alhamdulillah untuk ketahanan pangan ini, alhamdulillah bisa melatih keluarga untuk saling bersosialisasi dengan adanya ketahanan pangan. Yang kedua, untuk menambah pendapatan income dapat dari warga, salah satunya tanaman tuga ini. Tanaman tuga ini salah satunya kita, dari kita untuk kita. Alhamdulillah dengan adanya tanaman tuga ini, hasilnya kita bisa kita rasakan untuk warga. Ya, lebih-lebih kalau ada nilai plusnya, yaitu salah satunya tanaman tuga ini bisa, hasilnya bisa dibeli dari warga, dibeli untuk warga PMI.
3: Halo, dengan siapa ya?
4: Halo Pak, ini saya teman anak Bapak. Anak Bapak mengalami kecelakaan parah sekali. Tolong transfer uang 1 juta Pak, agar saya bisa membawa anak Bapak ke rumah sakit.
3: Hah, yang benar Pak.
5: Bapak punya anak lagi selain aku.
6: Penipuan dapat terjadi dimanapun dan kapanpun. Tetap fokus dan jangan mudah percaya terhadap orang asing. Waspada penipuan online.
7: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
8: Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RR Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah

0: pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi, kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Cat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Mai. Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Turman sudah. Kau bilang hari ini kau mau ganti uangku.
1: Tunggu, Pak. Pegangku ini sabar. Mau ganti juga nih.
2: Ini ada lagi uang 100 nih. Pinjam dulu. Nansa ganti. Belum laku jualanku nih.
3: Hah?
0: Hama, yang kemarin belum kau bayar, baru kau mbak pinjam lagi.
2: Hama, baik betul.
0: Baru apa kau ini, Dan?
2: Terus kau tanya-tanya, jangan lupa ganggu, mau lihat kasih. Nah, kenaku.
0: Weh, astaga, judi online kau, ah. Pantes habis terus uangmu. Kau kira kau mau kaya gara-gara main judi?
2: Pantu aku ini.
4: Loser.
2: Itu kau. Banyak sekali bicaramu. Kalah lagi saya. Semua ditarik lagi motor, belum marah lagi uangku.
5: Jauhilah judi online karena dapat menyebabkan kecanduan dan kehancuran finansial yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi keluarga dan mengakibatkan masalah kesehatan mental seperti stres, depresi, dan gangguan kecemasan. Stop judi online sebelum terlambat.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hingga nah ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang bawang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah sto.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di staples. Dirawat gitu biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

0: terus, macam juga suara bagus.
1: Eh, ih, semuanya ini kan basal tuh. Terserah saya, apa omong, urusanku ya.
0: Eh, Tur, ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
1: Astaga, oh iya weh. Setelah luasih kita menyanyi, lupa saya tutup. Hihi.
0: Tur, ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
2: Oke.
1: Betul, kita suka nganai cat 100.
3: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat, pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam melangkah ke depan.

0: gambaran Indonesia. Ada 17.000 lebih pulau, ada ratusan suku bangsa, bahasa, dan budaya yang dimiliki.
1: Budayanya, ya banyak. Ada berbagai tradisi, ada tariannya, ada seni rupanya, upacara adatnya, dan masih banyak lagi.
2: Suku dan bahasa daerahnya juga beragam. Ada Kaili, ada Jawa, ada Bali, ada Bugis, Minahasa, dan masih banyak suku yang lainnya.
3: Indonesia itu tentang keberagaman, tentang kebanggaan, dan tentang sebuah sejarah yang begitu panjang.
4: Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote, Indonesia kaya dengan anugerah yang begitu luar biasa. Indonesia adalah rumah, adalah pelangi, dan semua perbedaan yang menyatu dalam satu kesatuan. Aku bangga jadi orang Indonesia.
5: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
6: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
7: Terima kasih untuk kebersamaan Anda, pagi masih bersama kami 93 FM Radio Republik Indonesia di malam hari ini. 10 menit pendengar, kita beranjak dari pukul 22 dan melanjutkan kebersamaan kita malam ini seperti biasa, temani aktivitas ataupun istirahat Anda. Pulau Togian kembali hadir untuk menghibur Anda semua malam hari ini.

0: Baik, satu buah lagu dari Farid Harja mengawali jumpa kita di Polotagan malam hari ini, dan kami kembali membuka layanan telepon untuk Anda mendengarkan pilihan lagu-lagu kesayangan Anda di Pulau Tagian. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Muntian.
0: Pulau Tagian.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Yusno di Padauloyo.
0: Apa kabar Bung Yusno?
1: Alhamdulillah, kabar baik Muntian.
0: Luar biasa, belum tidur jam begini ya?
1: Belum.
0: Mau dengar lagu yang mana Bung Yusno?
1: Pokoknya dipilihkan saja yang terbaik mungkin.
0: Oke, saya carikan buat Bung Yusno.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini, ada Bung Yusno di Padauloyo. Kita lanjut berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Koko.
0: Pulau Tagian.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya. Apa? Koko.
0: Apa kabar Pak Ketua?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
0: Luar biasa. Alhamdulillah.
2: Ih, kangen loh ketua ini, ketua AFC sama penyiar Bung Tia.
0: Iya, kita belum lagi ketemu-ketemu ini ya. Terakhir kapan saya lupa juga.
2: Benar, iya kayaknya kita memang udah lama nih gak kopi darat. Nanti kita kapan-kapan ketemu ya.
0: Siap.
2: Mungkin acara kegiatan AFC mungkin ya kan.
0: Ada lagi kah?
2: atau terang janjian di Malotong
0: stand. Oh, boleh sekali sambil berendam minum air.
2: Sambil minum tatigo ya. Bung Fian, kabar sehat kan?
0: Alhamdulillah, seperti yang terdengar malam ini luar biasa di tengah cuaca yang tidak jelas.
2: Mungkin para pendengar yang tidak kenal Bung Fian, mungkin tidak mengikuti media sosial, bisa saya gambarkan bahwa sosok Bung Fian Bung Fian ini adalah sosok yang bisa dikatakan kibatnya kesehatan.
0: Aduh,
2: ya. Karena beliau ini adalah nanti aku dibilang hiper lagi ya, tapi memang jujur lah ya, gaya hidup sehat Bung Fian itu memang sangat bisa membuat inspirasi untuk kita. Bahkan saya saja kalau berdekatan dengan Bung Fian insecure ya.
0: Oh gitu ya.
2: Tapi tetap ya, Anda kalau berdekatan dengan L, tetap Anda nomor 2 ya.
0: Oke, diterima.
2: Katakanlah sejujurnya.
0: Katakanlah sejujurnya.
2: Krisin Panjaitan.
0: Oke, ya. Saya cerikan buat Pak Ketua.
2: Katakan sejujurnya walaupun itu pahit ya.
0: Nah, yang penting jujur jadi, ya, itu poinnya.
2: Jadi malam hari ini sebelum saya tutup telepon, saya katakan secara jujur bahwa saya lebih keren daripada Anda ya, dan itu Anda tidak bisa bantah ya. Terima kasih Bung Fian.
0: Oke, terima kasih.
2: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Ketua bergabung malam hari ini. Terima kasih di Pulau Tagian. Sehat selalu bersama keluarga. Kita lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
3: Halo.
0: Halo juga.
3: Rampana, Radio Kota Sampria.
0: Betul
3: selamat
0: sekali.
3: Malam. Assalamualaikum Bung Fian.
0: Waalaikumsalam Pulau Tagian.
3: Kumpulan lagu lama. Kegemaran Bung Rizal di Kajulangko.
0: Bagaimana Bung Rizal Kajulangko, aman?
3: Aman Bung Fian.
0: Aman terkendali ya.
3: Cuaca lagi dinginin tapi aman, semangat, sehat bersama keluarga.
0: Alhamdulillah, luar biasa.
3: Kalau Bung Fian, mana kabar Bung Fian?
0: Seperti yang terdengar, luar biasa juga seperti Bung Rizal juga malam ini.
3: Malam ini baru ketemu suaranya terdengar.
0: Baru ketemu ini suaranya, berapa dengar lagi Bung Rizal? Silakan.
3: Berapa dengar Bung Fian?
0: Mau dengar?
3: Black Sweet boleh Bung Fian?
0: Boleh sekali, yang mana itu?
3: Judulnya Bung Fian yang tidak akan buat Bung Rizal malam hari ini.
0: Okay. Tali
3: hati buat
0: siap.
3: Bung Rizal
0: siap.
3: Malam hari ini.
0: Yang penting Black Sweet. Okay. Ya, luar biasa. Terima kasih. Okay.
3: Terima kasih Bung Fian. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali. Terima kasih Kajulangko bergabung. Ada Bung Rizal di sana. Sehat selalu bersama keluarga ya. 3 lagu di request, kita dengarkan.

0: Dikira kebersamaan kita di Pulau Togean berlanjut di malam hari ini. Setelah tadi ada satu buah lagu dari Black Sweet yang baru saja hadir di ruang dengar Anda, penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa, di mana, Bapak?
1: Dengan Papa Bayu, Pungpian.
0: Oke, Papa Bayu, silakan lagunya.
1: Lagunya Tommy Jepisa, Suratan.
0: Suratan judulnya ya. Oke, saya carikan dari ya. Tommy Jepisa.
1: Terima kasih, Mas Gian.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Papa Bayu bergabung. Terima kasih, sehat selalu bersama keluarga. Dan di belakang Papa Bayu kita lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pulau Togean,
2: kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Oke, bagaimana kabar di sana, Bung Nasir?
2: Ya, kabut kabarnya, Bang.
0: Kabut ya, berkabut perimu. Oke.
2: Iya.
0: Silakan, mau dihibur lagu yang mana?
2: Lagunya Iwan Fals.
0: Boleh, yang mana itu?
2: Satu-satu.
0: Saya carikan dulu lagunya ya.
2: Oke.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, assalamualaikum, selamat malam. Oke, terputus. Coba lagi 0821 2850 2652. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Halo, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran Viola.
0: Alhamdulillah kabar baik. Sebaliknya, bagaimana kabar di sana?
3: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
3: Baik, enggak juga sih, penuh asap.
0: Penuh asap ya. Oke, silakan Viola. Mau dihibur lagu yang mana ini?
3: Bukit Gerbong deh.
0: Boleh, Bukit Gerbong.
3: Kalau yang Yogyakarta masuk enggak sih?
0: Bagaimana?
3: Kalau lagunya
0: Klan
3: Project, Yogyakarta masuk
0: gak? Yogyakarta? Oke,
3: Yogyakarta
0: ya? Iya. Oke, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: nantikan Anda di 0821-2850-2652 untuk pilihan lagu-lagu kesayangan Anda untuk temani istirahat Anda peninggal malam hari ini bersama RDM Pana tentunya. Kita lanjut untuk telepon berikutnya. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, pulau Tegian.
1: Bulan ulang Bapak Marus saya.
0: Pak Nursin, silakan.
1: Dian Pesesa.
0: Yang mana itu?
1: Cemara Cinta.
0: Cemara Cinta.
1: Iya.
0: Oke, saya carikan lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjut untuk telepon yang berikutnya. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo.
2: 78.
0: Silakan Ibu Ice.
2: Mulanya biasa saja.
0: Mulanya biasa saja. Iya. Oke, saya carikan
2: Oke,
0: lagunya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berikutnya kita lanjut. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama, Gemar Ibu Rukmin.
0: Ibu Rukmin dari Muara Toba, mau dengar lagu yang mana?
1: Lagunya Titi Puspa. Kupu-kupu malam.
0: Kupu-kupu malam. Oke, saya carikan lagunya. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

30 menit lagi kebersamaan kita di Pulau Togian Peninggar malam hari ini. Dan terima kasih sih untuk Anda yang telah bergabung bersama kami dengan beberapa pilihan lagu yang baru saja kita dengarkan bersama. Semoga menjadi teman istirahat Anda peningkat di malam hari ini. Dan kami pun tentunya masih akan hadirkan beberapa pilihan musik hiburan sebagai pengantar istirahat di ruang dengar Anda.

0: masih mendengarkan RRI Ampar FM.
1: RRI Ampar FM
0: 93 MHz.
1: 93 MHz.
2: Indonesia itu rumah.
3: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
4: Indonesia itu seperti warna-warni.
5: Indonesia itu ya aku.
6: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.
7: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian siaran kami, baik pagi, siang, sore hingga malam hari ini, melalui FM 93 MHz. Pimpinan dan seluruh angkasawan angkasawati RRI Ampana mengucapkan selamat malam dan selamat berpisah untuk jumpa kembali pada penyelenggaraan siaran esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Boleh saja Anda menyiapkan tabungan dan kekayaan materi sebagai bekal bagi kehidupan, atau menyimpan berlembar-lembar saham bagi kehidupan yang akan datang. Namun, sebelum kadung tenggelam, tak ada salahnya jika kita mengkaji ulang segala bentuk perbekalan. Dan jika kita mau sedikit berlelah-lelah membuka Quran, tanpa kesulitan, kita akan segera memperoleh jawaban. Dalam surat Al-Baqarah ayat 197, berbekallah. Sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.
1: Pendengar Pro 1 RRI Palu, kanal informasi dan juga inspirasi. Selanjutnya kita akan bergabung dengan RRI SP Bone untuk mengikuti siaran Mutiara Pagi berjaringan.
2: RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Nantinya juga kita akan mendengarkan pengantar dari Pak Ustaz. Dan setelah itu kami akan membuka sesi tanya-jawab untuk Anda yang ingin berpartisipasi bersama kami di pagi ini di layanan telepon di 0851-9151-8901. Di layanan telepon di 0851-9151-8901, dan kami juga live di YouTube RRI Bone. Dan sudah hadir bersama kami saudara pendengar melalui Zoom, yakni Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Asriadi MTHI. Beliau merupakan pembina pesantren Al-Ikhlas, juga sekretaris LDPWNU Sulsel. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak ini bagaimana kabar?
2: Alhamdulillah baik Pak Ustaz. Baik, pendengar, kita akan dengarkan dulu pengantar dari Pak Ustaz Asriadi dengan topik yakni tadabbur ayat-ayat kauniyah. Silakan Pak Ustaz Tabe.
3: Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan lil-jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wal mab'uts rahmatan lil alamin. Man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu bi yawmina hadha ila yawmin nahdha amma ba'du. Para pendengar dimanapun kita berada, baik yang ada di studio RRI, di semua jaringan, pada kegiatan Mutiara Pagi berjaringan ini, mari kita mensyukuri nikmat Allah yang luar biasa. Walaupun kayaknya kondisi kita tidak biasa ya, disebabkan ada asap yang menjadi cobaan bagi masyarakat Indonesia khususnya, yang tidak hanya berdampak di daerah Kalimantan, tapi kita juga di Sulawesi Selatan ini 2-3 hari ini terkena juga dampaknya. Dan semoga itu semua menjadi sebuah kesadaran bagi kita bahwa munculkan sebuah keyakinan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar dari kemampuannya. Jadi pegang sebuah prinsip, hadir para pendengar dimanapun berada, semakin Allah uji kita, maka semakin Allah sayang kita. Semakin Allah membuat kita harus berpikir, harus berzikir, dan harus mengingat apa yang perlu kita ingat. Kita ingat bahwa inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang itu tanda-tanda bagi orang yang berakal. Begitupun dengan realita yang kita hadapi saat ini, itu perlu kita jadikan sebagai nikmat dan munculkan sebuah kepercayaan bahwa nikmat yang berupa penderitaan, nikmat yang berupa musibah, disitulah kita diajak untuk berakal, karena itu merupakan tanda-tanda Allah kepada kita yang ingin membuktikan bahwa Allah menguji kita dan kita pun bisa dan mampu untuk melewati semua itu. Pendengar dimanapun kita berada, Allah menurunkan dua jenis ayat kepada kita. Ya, yang salah satunya menjadi tema bahasan pada subuh ini atau pagi ini adalah tadabbur ayat-ayat kauniyah. Ya, tentu hal ini ada yang merasa masih asing, ada yang merasa sudah sering mendengar istilah tentang tadabbur. Apa sih bedanya tadabbur? Apa sih bedanya ta'lim? Apa sih bedanya tafsir? Apa sih bedanya tasmi'? Apa sih bedanya tilawah? Kenapa bukan hal itu yang menjadi hal yang harus kita sama-sama ulas pada subuh kali ini? Karena istilah tadabbur itu, terutama konsep tadabbur alam, yang banyak orang punya konsepnya, tetapi secara metodologi itu real prakteknya sering dicontohkan oleh Andre Gurta, Profesor Dr. K.H. Nasaruddin Umar, dengan istilah konsep tadabbur alam. Tadabbur alam itu adalah kita bagaimana bersua dengan alam semesta dan percaya bahwa sebenarnya di alam semesta ini tidak ada benda mati, dan itulah yang diistilahkan dengan ayat-ayat kauniyah. Ya, kalau kita lihat definisi tadabbur secara bahasa, kan dia berasal dari kata dubur, ya, mohon maaf, di belakang. Itu mengandung sebuah maksud bahwa melihat sesuatu dari awal sampai akhir, tidak tergesa-gesa, dan merenungi secara mendalam. Ya, jadi kita perlu mengkaji ayat itu bukan hanya sebatas menafsirkan ayat. Menafsirkan ayat itu merinci dari maksud sebuah ayat, bukan hanya sebatas menerjemahkan ayat. Menerjemahkan ayat itu hanya memindah bahasakan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, dan seterusnya. Tetapi mentadabburi bukan hanya sebatas menafsirkan, bukan hanya sebatas menakwilkan, mendalami lebih dalam, tetapi bagaimana muncul istilah, kita bisa melakukan perenungan. Jadi zikirnya kita jalan, fikirnya juga kita jalan. Dari zikir dan fikir itu berpadu, maka akan melahirkan amal soleh, bukan melahirkan amal salah. Ya, nah, karena ada orang baca Quran, ya tetap amal salah yang dia lakukan, tidak bertambah-bertambah amal solehnya. Tapi ada orang hanya mendengarkan ayat, bahkan hanya melihat kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala, tiba-tiba amal solehnya semakin tertancap di dalam aktivitas kesehariannya, yang kita kenal dengan istilah dia semakin berakhlakul karim. Ya, jadi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita bukan hanya untuk menghafal, menghibzul Quran, ya, bukan hanya mengajarkan kita untuk menafsirkan ayat

0: tadaburi Al-Quran ataukah hati mereka terkunci. Berarti tadabur itu bukan sebatas amalia fikir, tadabur itu bukan sebatas amalia zikir, tapi tadabur itu adalah amalan qalbu, tadabur itu adalah amalan hati. Ya. Jadi kalau kita lihat pandangan ulama, kan ada istilahnya ayat kauliyah, ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu yang berupa firman, ya. Kakak ini mungkin kita sering dengar ya, waktu kita dulu belajar Quran, biasanya guru Quran kita mengatakan kita harus menghafal 6666 ayat ya. Ya, itu yang sering kita dengar secara masyhur agar supaya kita bisa mengingat. Tapi kalau melihat beberapa pandangan ulama itu ternyata jumlah ayat Quran itu 6236 ayat. Kalau kita keluarkan basmalahnya ya. Ya, hanya ayatnya saja 6236 ayat yang termaktub atau tertulis di dalam mushaf. Ya, semua itu adalah ayat qauliyah dikeluarkan oleh lisannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata kalau kita melihat lebih luas, ada di istilahnya itu ayat kauniyah. Yang mana itu ayat kauniyah? Ayat kauniyah itu adalah seluruh penciptaan alam semesta ini. Langit yang tidak bertiang, gunung yang terhampar, laut yang menjadi pandangan yang sangat luas, semua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang terbentang di alam semesta ini. Ya. Apa sih itu alam semesta? Ya, alam semesta kalau kami dengarkan penjelasan dari Andre Gurutta itu, beliau mengatakan alam semesta ini adalah kullu ma siwallah. Ya. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Tapi kalau semesta ini kan dunia ini, ya berarti kita pun selaku manusia ini adalah bagian daripada alam semesta itu sendiri. Di dalam Quran surah Fussilat kita juga diingatkan untuk mentadabburi bahwa sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segenap ufuk pada diri mereka sendiri. Ya, yang mana itu contoh ayat-ayat kauniyah. Contohnya adalah pergantian siang malam yang teratur, hujan yang menghidupkan tanah, gunung yang kokoh sebagai pasak bumi, proses penciptaan manusia dari setetes air, lebah, semut, apalagi ini, laba-laba yang terabadikan dalam Quran. Ya, laut yang tidak bercampur dengan air tawar, padahal laut itu bertemu antara air tawar dengan air asin.
1: Baik.
0: Itu merupakan contoh-contoh ayat-ayat kauniyah, kakak.
1: Ya, ya baik Pak Ustaz, kita nantikan jaringan telepon dari pendengar kita. Karena saat ini Mutiara Pagi berjaringan juga dirilai oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, dan juga RRI Ampana serta RRI Bau-Bau. Di 0851-9151-8901 kami juga live di YouTube RRI Bone. Kita sapa dulu Pak Ustaz, ini sudah ada penelpon yang ingin bergabung bersama kami. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa dicoba kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya, dengan Bapak siapa dan di mana?
2: Laude Muhammad di Kota Bau-Bau.
1: Pak Laude Muhammad di Bau-Bau.
2: Insyaallah.
1: Iya, iya, iya. Iya, silakan pertanyaannya Pak Pak Laude.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Laude.
2: Sekarang ini kan banyak bahasa. Terus bagaimana itu orang tidak mengerti bahasa bagi Al-Quran? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak Ustaz, bagaimana, apakah jelas Pak Ustaz pertanyaannya Pak Laude?
0: Kurang jelas ini saya dengar ya.
1: Iya, Pak Laude, apakah masih bersama kami, Pak Laude?
2: Iya.
1: Bisa diperjelas dulu pertanyaannya, Pak Laude?
2: Nah, sekarang ini kan banyak bahasa, ada bahasa biologi, bahasa Indonesia, bahasa kedokteran, banyak. Itu bagaimana itu orang yang tidak mengerti bahasa, apalagi Al-Qur'an begitu. Semuanya orang tidak mengerti itu Al-Qur'an karena bahasanya katanya.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz, mungkin bisa jawab dulu pertanyaan dari Pak Laude yang saat ini berada di Bau-Bau.
0: Ya, terima kasih pertanyaan Pak Laude ya, dari Bau-Bau. Saya juga sudah pernah berkunjung ke Bau-Bau ya, karena pesantren kami di Al-Ikhlas itu ada di cabang San di Buton. Ya, luar biasa ya pertanyaannya, mengenai bagaimana memahami Al-Qur'an yang dimana bahasanya berbeda dengan kita misalnya ya.
1: Iya.
0: Atau bagaimana kita bisa memaknai sesuatu dari bahasa yang berbeda. Ya, inilah keluar biasaan sebenarnya, karena Allah menciptakan kita dari bahasa yang berbeda, suku yang berbeda, tetapi kalau kita masuk dari sisi makna, di situ ada pemahaman yang sama. Ya, misalnya kalau saya mengatakan dimensi makna, dimensi batin itu bisa memunculkan pemahaman yang sama. Kita ambillah satu contoh ya, bahasa satu itu kan bahasa Indonesia misalnya.
1: Iya.
0: Tapi kalau saya misalnya menunjukkan simbol seperti ini, ya kita semua bisa memaknai kalau ini dimaknai sebagai angka, bahasanya Pak Laode bisa mengerti ini satu. Saya sebagai orang Bugis bisa mengatakan ini sedi. Orang Inggris mengatakan ini one. Orang Arab mengatakan ini wahidun. Orang Indonesia secara umum mengatakan ini satu. Dari pemaknaan simboli satu itu, dari bahasa apapun yang berbeda, bisa memunculkan sebuah pemahaman bahwa yang dimaksud itu adalah satu. Inilah merupakan keluar biasa. Terus Al-Qur'an yang berbahasa Arab, ya, banyak yang perlu digali di sana sebenarnya. Qur'an berbahasa Arab itu menjadi simbol bahasa yang diturunkan di Arab, tetapi perlu muncul pemahaman. Itu semua diperuntukkan untuk seluruh manusia. Nabi Muhammad diutus untuk apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga kita ingin mendalami yang diistilahkan dengan bagaimana memahami Al-Quran dengan terjemahnya. Apa itu terjemahnya? Terjemah itu adalah pengalih bahasaan. Jadi walaupun Quran berbahasa Arab, kita bisa memahaminya dengan bahasa Indonesia. Walaupun Al-Quran berbahasa Arab, orang Inggris bisa paham Quran dengan bahasa Inggrisnya. Orang Buton, mohon izin Bapak Laude, bisa memahami Quran dengan bagaimana memaknai Arabnya, bagaimana menerjemahkan ke bahasa Indonesia, hingga diterjemahkan ke bahasa Butonnya.
1: Baik.
0: Jadi itulah keluar biasaan yang Allah berikan dari berbagai bahasa, tapi kita bisa paham tentang makna-makna yang terkandung di dalamnya.
1: Iya, ini ada lagi penelpon Pak Ustaz. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya. Dengan Bapak siapa dan mana?
3: Dengan Abdullah di Labribon.
1: Baik, Pak Abdullah, silakan pertanyaannya.
3: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdullah.
3: Ada dua pertanyaan saya mau sampaikan ini, Pak Ustaz. Tentang Ustaz, tentang ayat kauniyah. Apakah termasuk juga ayat kauniyah dalam ciptaan angin, Ustaz? Karena kita melihat kondisi sekarang, Ustaz, kalau kita pikir secara logika, Ustaz, ya, jauhnya Sumatera dari dan Kalimantan dari tempat kita di Sulawesi ini, artinya kenapa bisa sampai itu asap di sini, Ustaz? Begitu pun sebaliknya, Pak Ustaz. Angin yang ada di Bone atau air laut itu mungkinnya bercampur baur, Ustaz. Bapak kita masukin juga ayat kau ni, Ustaz. Yang kedua saya mau tanyakan ini tentang Ustaz, surat Twitter. Bolehkah kita Twitter, artinya contohnya Ustaz, kita salat fardu, salat fardu Isa misalnya 7:30 lah, baru kita nanti selesai kita selesai kita sholat isya, kita sambung lagi sholat anu ya sholat ya debat dia ya, baru nanti kita sholat sebelum kita tidur, kita sholat nanti sekitar misalnya jam 10 malam kita baru tidur Ustaz, mau tidur Ustaz, boleh kita melaksanakan anu Ustaz, melaksanakan sholat witir, cuma itu saja Ustaz, tidak ada anunya Ustaz, aslinya tidak ada sholat sunat sependahulannya Ustaz. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Ustaz untuk pertanyaan ya,
0: baik.
1: Pak Abdullah
0: luar biasa
1: yang
0: pertanyaan
1: ada di
0: Pak Abdullah di sini.
1: Iya.
0: Pertama mengenai apakah angin itu merupakan ayat-ayat kauniyah? Jawabannya betul. Ya. Kenapa saya mengatakan ayat-ayat kauniyah itu adalah angin? Karena angin itu adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Dan kita bisa memuji Allah, kita bisa luar biasa mengagungkan Allah. Dalam tanda kutip, saya mengajak kita membayangkan dari jauhnya misalnya angin asap yang ada di Sumatera itu bisa membawa asapnya sampai ke Sulawesi misalnya, ya. Walaupun yang kena dampak di kita ini adalah angin dari ya timur dan barat ya,
1: yeah.
0: Percampuran dari Kalimantan dan juga yang dari Papua ya,
1: yeah.
0: Ya, dan dengan adanya hal tersebut, kondisi yang terjadi di Kalimantan, di Sumatera, di Papua bisa kita rasakan. Disitulah sebenarnya kita menyandarkan diri bahwa luar biasa ini kuasanya Allah. Angin yang tidak terlihat tetapi bisa melahirkan dampak atau efek yang sama yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di luar sana. Jadi hal itu bukan kita jadikan sebagai derita, walaupun kita punya berdampak, tapi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana semakin kita bersabar, semakin kita sadar bahwa segala sesuatu yang terjadi termasuk angin yang tidak pernah kita lihat wujudnya itu merupakan ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sesuatu yang berkaitan dengan kemahabesaran Allah terhadap ciptaan itulah ayat-ayat kauniyah. Kemudian witir. Bolehkah salat witir jam 10 malam yang diawali oleh salat sunnah selain setelah salat isya? Tidak ada masalah. Ya. Ya, witrun itu kan artinya ganjil ya. Ya, jadi salat ganjil saja. Tentu kalau bicara tentang niat ya usalli sunnatal witri ya, bisa rakaatan itu satu rakaat, bisa salah rakaatin ya. Jadi salat witir itu salat ganjil, dan perintahnya Nabi, jadikanlah akhir salat kalian di malam hari adalah salat witir. Ada ulama yang mengatakan jadikan salat witir itu salat penutup dari aktivitas amaliyahmu di hari itu. Awali misalnya dengan sholat duha, ya mohon maaf ya kalau pagi, tapi sebelumnya kan kita sholat subuh ya. Awali dengan sholat subuh, kemudian pagi buka dengan duha, lalu malam tutup dengan witir. Di situ.
1: Baik Pak Ustaz, kita kembali mengajak lagi saudara pendengar kita di pagi ini yang mendengarkan kami di Mutiara Berjaringan Sekorwil 4 yang dirilai juga oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Ampana, dan RRI Bau-Bau. Untuk Anda yang mendengarkan kami saat ini di 0851 9151 8901, Anda juga dapat mengirimkan pertanyaan Anda di live kami di YouTube Kebesaran dan Kuasa Allah Subhanahu wa taala.
0: Bagaimana
1: alam semesta ini menjadi tanda kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala?
0: Kita bisa menyadari bahwa alam semesta ini teratur sesuai dengan porosnya. Kalau kita ingin melihat tanda-tanda kebesaran Allah, coba misalnya kita lihat langit yang begitu luas terhampar tanpa tiang. Ada tidak manusia yang bisa mengcreate? Ada tidak manusia yang bisa membuat itu? Walaupun bagaimana menciptakan gedung pencakar langit, tapi tidak bisa sampai ke langit pertama kan, dan itu luar biasa. Kemudian bumi ini bulat, Kakak ini paham, punya pemahaman yang sama ya, bumi ini bulat atau datar?
1: Bulat.
0: Ya, kita pahami bumi ini bulat, tetapi ada air. Dengan ilmu dan kekuatan gravitasi, ternyata bumi ini berputar. Putarannya juga kencang, tapi kita tidak rasakan. Toh kenapa air yang ada di bumi itu tidak tumpah? Misalnya, berarti di situ ada kekuatan yang luar biasa.
1: Ya.
0: Kita misalnya melihat besi yang bisa terbang, ya, alias pesawat misalnya. Kalau diterjemahkan secara ilmu pengetahuan, ada yang berhasil, tetapi dia bertentangan dengan logika, kan? Masa besi yang luar biasa beratnya itu bisa terbang ke langit yang tinggi?
1: Iya.
0: Ada besi yang luar biasa itu tidak tenggelam di laut. Berarti hal-hal tersebut kita bisa menyandarkan bahwa ada Sang Maha Pencipta yang keluar, yang apa, yang maha besar. Kita bisa mengakui keagungannya dengan penciptaan-penciptaan tersebut.
1: Iya. Jadi dengan semua itu, Pak Ustaz, apa hubungan antara tadabbur ayat-ayat kauniannya dengan peningkatan keimanan?
0: Ya. Jadi kalau kita ingin kaitkan antara peningkatan kualitas iman dengan ayat-ayat tadabbur itu, yang dilatih sebenarnya adalah rasa kita. Kita ini kecil, kita ini butuh Allah. Allah Sang Maha Pencipta luar biasa, dan sampai kapanpun kita akan butuh Allah. Kita butuh pertolongannya, kita butuh perlindungannya. Ah, termasuk kondisi angin yang hari ini misalnya. Kalau Allah tidak tolong kita, mohon maaf, banyak orang yang bisa sakit gara-gara dia tidak melihat, mohon maaf ya, virus yang dibawa misalnya angin itu, sehingga karena tidak terlihat bersandar kepada Allah. Bahasa kasarnya, bukan bahasa kasar sih, ada istilahnya Andre Gurutta, itu justru kalau ada virus yang terbang di langit, ya, yang menjadi pengontrol itu adalah Allah. Pesan Andre Gurutta, bersahabatlah misalnya dengan virus itu. Bukan justru kita terlalu takut pakai virus, ya, terlalu takut dengan virus, akhirnya tidak membuat kita beraktivitas kemana-mana.
1: Yeah.
0: Tapi karena kekuatan iman kita kuat, Allah ini menciptakan semua yang terjadi sesuai pada aturannya. Kalau saya misalnya bersahabat dengan virus, bersahabat
1: baik,
0: dengan
1: Pak Ustaz,
0: alam,
1: ini ada penelpon lagi, Pak Ustaz. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
4: Saya dari Tanah Sunda di Bandung Timur dengan Ahmad Irwan di sini.
0: Insyaallah.
1: Wah, jauh ini Pak Ustaz.
0: Dari Sunda ya?
4: Iya, dari Bandung Timur, Pak Ustaz Ahmad Irwan. Nama lengkapnya Ahmad Irwan Sahfauji, itu kan nama lengkapnya. Ahmad Irwan aja.
1: Iya.
4: Begini, saya pertama-tama saya sampaikan salam silaturahmi ya.
0: Iya,
4: semua pendengar itu kan keberadaan berjaringan ya.
1: Iya,
4: ya.
1: Betul.
4: Mbak siapa ini? Maaf, Mbak siapa?
1: Dengan Eni.
4: Mbak Eni.
1: Iya.
4: Begini Pak, kalau saya menyikapi ya

0: aktivis tertentu. Sedangkan ini sudah menjadi rahasia umum, pas sudah menjadi viral di berbagai media, tanggal di semua ini kan di samping masyarakat sedang kesan, bahkan tentunya pergi ke luar negeri, walaupun itu sekarang walaupun senang, misalkan dalam rangka cek kesehatan, tidak masuk akal lah. Apa namanya di daerah sini tidak bisa dicek kesehatan, itu seorang pemimpin bagaimana dolim tidak apa mutar bapak. Kemudian Kalimantan Selatan juga sama, itu seperti halnya dia ada lagi repot-repotnya malah dia berpesta, itulah seperti itu. Nah bagaimana pak bapak tentang masalah seorang pemimpin yang amanah itu kan seperti apa, itu pemimpin-pemimpin yang katakanlah tidak amanah lah. Mungkin itu bahkan Kalimantan Timur itu kan kemudian sudah selesai masalah kendaraan dinas yang begitu ramai, sekarang viral lagi masalah dia jalan-jalan ke negeri, katakanlah jalan-jalan ke negeri seperti dunia, contoh seperti pemilik saya Pak Deddy Mulyadi kan tidak ada, belum ada seperti dia, beliau kan mengatakan begini, membelanjakan APBD itu bukan jalan-jalan ke negeri, bukan untuk kepentingan nasional, bukan ke negeri. Bagaimana bisa masukkan dan lapan asap, itulah namanya pemberian APBD, walaupun dihina dicaci mereka itu tidak menjawab, biarin aja dia dengan kerja. Terima kasih, bagaimana Bapak, terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih Pak Ustaz, pertanyaan dari ya, pendengar kita ada
2: terima kasih Ahmad atas Irwan pertanyaannya
1: di Bandung.
2: Jauh banget ya dari Bandung.
1: Iya.
2: Kumaha damang ya. ya kondisi yang terjadi di negara kita ini memang sangat unik Bapak. Cuman kalau berbicara tentang amanah, saya hanya bisa mengulas ayat Quran Surah Al-Ahzab ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Allah pernah tawarkan amanah kepada langit. Allah tawarkan amanah kepada bumi, kepada gunung-gunung, namun mereka enggan untuk menerima amanah itu. Tatkala amanah ditawarkan kepada manusia, langsung manusia menerima amanah itu. Nah, yang menjadi kondisi terparahnya adalah ada bahasa ayat di Quran itu, innahu kana zaluman jahula. Siapa itu orang yang zalim lagi bodoh ketika mereka dapat amanah tapi dia lalai dari amanah tersebut. Ya. Jadi walaupun misalnya terjadi suasana yang kita lihat, saya juga perlu sebenarnya memesankan kita tabayun dulu ya. Karena jangan sampai dengan kondisi media sosial yang beredar, malah kita bisa ikut-ikutan. Persoalan mereka pergi ke luar negeri menggunakan dana APBD dan lain sebagainya, kalau itu jadi gaji, itu kan masuk hak mereka. Tapi kalau memang terjadi pengelolaan yang zalim, tentu di situ akan ada peringatan Allah. Cuma, kalau misalnya kita mau kaitkan dengan peristiwa yang terjadi di Kalimantan misalnya, ya tentu ada argumentasi lain yang bisa kita pakai ayat bahwa zaharal fasad fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas, terjadi kerusakan di muka bumi ini itu karena ulah dan tangan manusia. Ya, kondisi kita sebagai masyarakat dan warga, kita doakanlah pemimpin kita kalau mereka menurut kita di luar jalur. Tapi saya kira sebagai umat muslim kita punya cara dan tanda bagaimana memberikan kritikan dan masukan. Pemimpin itu tidak boleh tidak kita kritik kalau mereka memang salah. Ya, boleh kita kritik pemimpin. Bagaimana caranya? Di salat pun ketika kita punya imam dan salah, kritikan kita bisa lontarkan. Bagaimana caranya? Laki-laki mengatakan subhanallah, perempuan cukup menepuk tangannya. Berarti ada cara yang perlu kita lakukan. Bukan prasangka, mohon maaf, bukan prasangka yang negatif yang kita munculkan, tapi apa sih sebenarnya yang terjadi? Apple to apple tidak? Dengan mereka misalnya keluar, menzalimi tidak masyarakatnya?

0: masyarakat dan pemimpin, antara pemimpin dengan masyarakat, bagaimana menciptakan suasana dan sistem sehingga menciptakan Indonesia ini menjadi bangsa yang baldatun tayyibun wa rabbun ghafur. Di situ kakak ini.
1: Ya, baik, terima kasih untuk Bapak Ahmad Irwan. Dan pendengar, kita masih menantikan Anda untuk bergabung bersama kami di pagi ini di layanan telepon 0851 9151 8901. Sambil kita nantikan dengan telepon dari pendengar kita, Pak Ustaz, sebenarnya Pak Ustaz, apa peran ilmu pengetahuan dalam memahami ayat-ayat kauniyahnya?
0: Ya, peran ilmu pengetahuan sangat penting sekali. Mm-mm. Kenapa? Karena tanpa ilmu kita akan menjadi buta, ya. Tanpa ilmu kita tidak bisa mengetahui sesuatu dari berbagai aspek, dari kebahasaan. Bahkan kalau melihat fenomena alam semesta ini, ya, ya mohon izin, misalnya terjadi kemarau yang sangat panjang, yeah, ya, itu jangan dipandang dari aspek bahwa kemarau panjang ini azab. Mm-mm. Ya, tapi lihat dari sisi sainsnya, apa sih sebenarnya yang membuat alam ini berubah dari yang sebelumnya. Mm-mm. Yang dulunya misalnya musim kemarau hanya 3 bulan, sekarang musim kemarau bisa sampai 4 bulan. Apa sih yang terjadi? Ya, pertama kita melihat dari sisi sains. Misalnya, memang alam semesta ini sudah tua. Mohon maaf, ada yang tidak sadar, terlalu banyak sampah plastik yang menumpuk. Hmm. Ya, akhirnya apa? Ya, daunan tidak bisa lagi menampung air yang baik. Tidak bisa terjadi penciptaan awan, yang dimana awan itu setelah tercipta dari penguapan itu akan berubah menjadi hujan.
1: Ya, ya. Pak Ustaz, ini ada lagi penelpon. Assalamualaikum. Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan Bapak siapa dan di mana tapi?
2: Dengan Pak Salman di Polman, Mbak. Ini
1: Pak Salman di Polman.
2: Polman, Polman.
1: Iya, silakan pertanyaannya Pak Salman.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam Pak Salman.
2: Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa hal yang saya coba cermati tadi sekaitan dengan materi hari ini. Ya kan,
1: ya, halo. Ya, sayang sekali teleponnya terputus untuk Pak Salman yang saat ini berada di Polman. Masih bisa bergabung bersama kami, masih ada waktu untuk Pak Salman di Polman di Kepalinga 1 9151 8901. Kita masih menantikannya Pak Ustaz. Sembari kita kembali lagi dengan topik kita Pak Ustaz. Nah ini, oh ya, ada lagi Pak Ustaz, kita sapa dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Pagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Ya, Abdullah kembali nih.
1: Ya, silakan langsung tadi, ke pertanyaannya Pak Abdullah.
3: Begini Pak Ustaz. Ya, biasanya dalam hal seperti ini Ustaz, dalam kejadian alam ini, seringkali masyarakat itu yang pertama kali dia punya misalnya diprotes atau misalnya dibebankan, misalnya ada kejadian, misalnya langsung pemerintah yang anu Ustaz. Apakah ya, ya, dalam hal ini masyarakat kita kurang memahami bahwa segala menghalangi kehendak Tuhan Ustaz. Misalnya contohnya Ustaz, dalam kejadian misalnya kejadian penanganan kebakaran hutan Ustaz, langsung pemerintah kebanyakan masyarakat mengatakan bahwa pemerintah ini sudah gagal melaksanakan menanggulangi kebakaran hutan ini.
1: Baik.
3: Padahal pemerintah itu kita ini sudah berjibaku Ustaz. Terima kasih,
1: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Ustaz, bisa dijawab ya, dulu
0: pertanyaan. Makanya dari butuh keseimbangan ya. Butuh ya, keseimbangan terutama dalam hal komunikasi, tabayun. Hmm. Yang ketika kita mendapatkan informasi, jangan langsung menyalahkan. Hmm. Ya. Tapi yang paling fatal itu kalau kita punya tanggung jawab, mohon izin misalnya pemerintah, yang kita justru tidak memperhatikan atau menuntaskan tanggung jawab tersebut. Ya.

0: Jadi butuh ada kesadaran bersama secara kolektif. Bagaimana perintah pemerintah memaksimalkan perannya sebagai pengayom, dan bagaimana masyarakat memaksimalkan perannya sebagai orang yang diayomi. Hmm. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan cuma kebutuhan logistiknya, ya bukan cuma kebutuhan pekerjaannya, tapi kebutuhan kenikmatan, kenikmatan batin, begitu pun dengan spiritual masyarakatnya. Nah, kita pun selaku masyarakat bagaimana berperan membantu. Karena memang kadang-kadang ada sesuatu di luar kuasa kita, makanya selalu menyandarkan kepada Allah.
1: Iya, baik Pak Ustaz, karena kita dibatasi oleh waktu, dan pendengar kami mohon maaf karena waktu membatasi kita di pagi ini. Pak Ustaz, sebelum kita tutup Mutiara Pagi Berjaringan di pagi ini, jadi bagaimana caranya menerapkan hasil tadabbur ayat-ayat kauniyah dalam bentuk akhlak dan tentunya kepedulian sosial kita, sekaligus Pak Ustaz, tapi kita tutup dengan doa. Silahkan Pak Ustaz, singkat saja.
0: Baik, mari kita belajar dengan menyadari suasana alam semesta ini. Belajar dari kesabaran unta yang berjalan di padang pasir, di gurun padang pasir yang panas tidak pernah mengeluh. Belajar dari kekompakan semut. Belajar dari kerja kerasnya lebah dan keteguhan dari karang. Mulai hari ini, sahabat pendengar dimanapun kita berada, jangan biarkan pandangan kita kosong. Ketika kita melihat langit, ucapkanlah subhanallah. Ketika kita menerima hujan turun, ucapkan alhamdulillah. Dan ketika musibah menimpa kita, terutama di alam semesta ini, ucapkanlah astagfirullah. Intinya adalah segala sesuatu yang kita lakukan, sandarkanlah kepada Allah, agar kita tidak pernah merasakan kekecewaan. Ketika Allah uji kita, percayalah ujian itu untuk menaikkan level keimanan dan ketakwaan kita. Karena tugas kita bukan menjadi qori, menjadi pembaca Quran semata, menjadi pembaca mushaf semata, tapi tugas kita adalah muzakir. Tugas kita adalah ulul albab, bagaimana kita mampu memahami dengan akal yang kita miliki masing-masing terhadap alam semesta yang Allah hamparkan ini. Mari kita sama-sama berdoa, semoga suasana batin kita selalu meningkat, suasana emosional kita selalu tertata, dan kondisi realita yang kita hadapi saat ini itu bisa kita terima, dan Allah segera melepaskan kita dari beban-beban itu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syi'udillah walana al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله لا نبي بعده اللهم صل على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين ومن تبع سنته وجماعته من يومنا هذا إلى يوم النحر أما بعد اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحمن اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا رحيم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا كريم اللهم يا دافع البلاء ادفع عنا البلاء يا ذا الجلال والإكرام حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة الله المؤخذ إلى طريق الحق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih Kakak Eni ya, dan para kru. Terima kasih para sahabat pendengar dimanapun berada.
1: Ya baik, pendengar dimanapun saat ini Anda berada, demikian Mutiara Pagi Berjaringan Sekorwil 4 yang juga disiarkan oleh RRI Makassar, RRI Palu, RRI Kendari, RRI Toli-Toli, RRI Mamuju, RRI Empada, dan juga RRI Bau-Bau. Insya Allah kita akan berjumpa kembali di Jumat depan. Dan terima kasih pula kami ucapkan untuk Pak Ustaz Dr. Haji Muhammad Asriadi MTHI. Beliau merupakan pembina pesantren Al-Ikhlas, sekretaris dan juga sekretaris LD PWNU Sumsel. Dan akhir kata saya Eni Adnan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sektor pertanian, penyusutan debit air irigasi sehingga lebih dari 50% akibat minimnya curah hujan dan pemanasan global.
1: Untuk tersangka-tersangka atau pengguna-pengguna yang diamankan kemarin, kita sudah serahkan kepada BNN untuk direhabilitasi.
2: Jadi kalau untuk kebutuhan kita ada di 2026 ini kurang lebih sekitar 34.000 untuk tenaga kerja lokal.

0: Dari Kartini 39 Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah. Sari berita. Kemarau panjang yang memicu gagal panen dan juga penurunan produksi pangan, risiko mengancam stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Tojo, Unda-Unda. Distres Narkoba Polda Sulawesi Tengah, Kombes Polisi Pribadi Sembiring menyayangkan masih adanya masyarakat yang berusaha melindungi pelaku penyalahgunaan dan juga pengedar narkoba. Pendengar dan juga pemirsa, inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya. Jumat 16 Oktober 2026 dibacakan oleh Umi Kalsum Jawas. Kami awali informasi berita yang pertama untuk Anda. Kemarau panjang yang memicu gagal panen dan juga penurunan produksi pangan, risiko mengancam stabilitas ketahanan pangan di Kabupaten Tojo, Unda-Unda.
1: Kemarau panjang memicu gagal panen dan penurunan produksi pangan yang berisiko langsung mengancam stabilitas ketahanan pangan di Tojo Una-Una. Menurut Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una, Albar Amir, akibat dari panas yang berkepanjangan, terjadi penyusutan debit air irigasi lebih dari 50% hingga mengakibatkan risiko gagal panen.
2: Dampak terhadap sektor pertanian, penyusutan debit air irigasi sehingga lebih dari 50% akibat minimnya curah hujan dan pemanasan global. Yang kedua, risiko gagal tanam dan gagal panen tinggi. Daerah yang perlu kita antisipasi itu daerah-daerah yang terdampak kemarau panjang, ancaman bibit mati setelah lahan dibajak karena pemasukan air terhenti tiba-tiba akibat kemarau panjang.
1: Situasi ini menurut Albar memaksa Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una untuk berinovasi, mendorong berbagai langkah dan strategi seperti mengoptimalkan manajemen air darurat.
2: Kondisi ini memaksa Dinas Pertanian mendorong strategi manajemen air darurat serta menyesuaikan pola tanam.
1: Lebih lanjut, tutur Albar Amir, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Tojo Una-Una menerapkan langkah cepat untuk menyelamatkan tanaman dan menjaga stok pangan dari ancaman kekeringan dengan mendorong pembangunan sumur pantek, memperbaiki saluran irigasi dan mengoptimalkan fungsi embung, mengatur jadwal irigasi secara bergiliran agar semua lahan mendapatkan bagian air yang cukup. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kemarau panjang di Sulawesi Tengah mulai berdampak terhadap produksi tanaman pangan. Tanaman padi disebut menjadi komoditas yang paling banyak dilaporkan terdampak kekeringan, menyusul tanaman jagung. Dan Kepala UPT Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas TPH Sulawesi Tengah, Trisna, mengatakan laporan kekeringan telah masuk sejak Januari. Kondisi tersebut meningkat dan juga mencapai puncaknya pada Agustus lalu, serta diperkirakan masih berlangsung hingga Oktober. Sementara hujan diprediksi akan kembali turun mulai November nanti. Trisna menyebut berkekurangannya debit air di sejumlah wilayah juga menyebabkan ketersediaan air untuk lahan pertanian semakin terbatas. Dampak paling berat dirasakan pada sawah tada hujan yang bergantung pada curah hujan dan juga sulit ditangani melalui pompanisasi apabila tidak tersedia sumber air.
3: Kalau melihat data yang masuk, banyak kejadian itu di tanaman padi ya, menyusul jagung, itu laporan yang masuk. Kalau untuk horti sementara ini belum ada. Kalau melihat persoalan musim kemarau ini sangat berdampak ya pertanian, dengan banyaknya sawah-sawah yang gagal panen karena pengaruh debit air yang berkurang.
0: Trisna menambahkan, Dinas TPH Sulteng terus melakukan pemantauan dan juga penanganan di wilayah berdampak termasuk melalui pompanisasi pada lahan yang masih memiliki sumber air. Petani juga didorong menyesuaikan jadwal tanam dengan kondisi iklim dan perakiraan cuaca untuk mengurangi risiko kekurangan air pada fase pertumbuhan tanaman. Kondisi ini menjadi perhatian karena gangguan terhadap produksi padi dapat berdampak pada ketersediaan pangan. Karena itu, kata Trisna, pemantauan lahan dan juga penyesuaian pola tanam diperlukan untuk mengantisipasi risiko gagal panen selama kemarau berlangsung. Musim kemarau yang terjadi akibat fenomena El Nino memberikan dampak terhadap produksi pertanian. Sebagian besar petani disebut terpaksa tidak menggarap lahan karena kekurangan air. Untuk mengetahui seperti apa dampak kemarau terhadap produksi pertanian, khususnya di Kabupaten Sigi, kita akan ikuti wawancara reporter RRI Palu, Susanti Akataba, bersama dengan ketua kelompok tani Mosunggu Kabupaten Sigi, Ayub, berikut ini.
4: Terkait dengan musim kemarau saat ini, Pak Ayub, pengaruhnya seperti apa itu, Pak Ayub? Mungkin bisa digambarkan.
5: Oh, sangat berpengaruh sekali sudah ini. Karena bersuratnya debit air ini kan selama sekitar 2 bulan yang lalu sudah ada sangat berpengaruh. Di wilayah Marawala Barat itu ada beberapa sudah tanaman yang sudah mati, termasuk cengkeh kemiri juga sebagian. Ini kan amat sangat luar biasa. Terus untuk wilayah pertanian khususnya yang berpotensi untuk tanaman cabai, jagung, padi, itu kan debit airnya sudah sangat kurang ini. Makanya sebagian petani sekarang ini, itu belum bisa lagi mengolah karena kekurangan debit airnya. Iya.
4: Artinya ini yang kemudian menyebabkan harga hasil pertanian sekarang ini lagi mahal. Misalnya cabai, sayur-sayuran ini sudah melonjak tinggi, Pak, di pasar.
5: Karena itu tadi, sebagian tanaman yang masih produktif kemarin lantaran kekurangan debit air pada mati kan. Nggak bisa lagi produktif. Bukan cuma tidak bisa lagi produktif, ada yang mati. Karena itu tadi, karena debit air kurang, jadi sebagian tanamannya sudah tidak bisa lagi dipanen, dalam kurung mati sudah.
4: Lalu apa yang dilakukan oleh petani, Pak, dengan kondisi sekarang ini? Apakah petani memilih berhenti untuk kemudian berproduksi atau ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh petani begitu, Pak?
5: Ya, untuk sementara ini, ya itu tadi, dengan sendirinya kita tidak bisa lagi menanam. Karena itu tadi, luas areal yang tadi sekitar biasanya kita tanami 1 sampai 1,5 hektar itu amat sangat berkurang, tinggal 0,5. Itu pun ya amat sangat terpaksa sudah.
4: Petani terpaksa harus menanam supaya bisa punya ya penghasilan begitu, Pak, ya?
5: Iya, itu pun ya itu tadi, luas areal yang tadinya sekitar 1 sampai 1,5 dengan sendirinya kan tidak bisa terolah sampai 1 hektar atau sampai 1,5. Karena itu tadi, kekurangan debit airnya ini. Karena yang sekarang yang dipakai untuk tanaman kan tinggal tanaman yang ditanam bulan lalu kan, yang kemarin yang sudah siap berbuah, nah itu lagi yang tinggal dialiri. Yang lain, lahan-lahan yang lain yang sudah tanaman yang sudah mati atau yang sudah panen duluan, tidak bisa lagi diolah.
4: Lalu apa yang diharapkan oleh petani begitu, Pak, kepada pemerintah supaya kondisi sekarang ini ada langkah-langkah untuk kemudian membantu petani? Karena kalau berdasarkan prediksi BMKG ini masih akan terjadi sampai November, Pak, baru turun hujan.
5: Kemarin kan sudah ada program pemerintah, cuman saya tidak tahu bagaimana bentuk tindak lanjut berkaitan untuk wilayah Sigi ya. Itu kan ada yang lahan-lahan yang kekeringan khususnya untuk lahan persawahan, ada yang namanya sumur bor dalam itu sekitar 50 meter ke bawah untuk wilayah kita. Tapi ya saya tidak tahu sampai hari ini belum ada tindak lanjutnya. Yang kedua itu tadi, kalau misalkan dipercepat ya dipercepatlah sumur bor dalam itu kan, supaya teman-teman petani di secara 2 bulan sudah bisa menanam sambil menunggu musim hujan.
4: Ini ada berapa persen kira-kira petani yang berhenti menanam, Pak, sekarang ini karena takut rugi?
5: Kalau di kisaran kita hampir 60-70% sudah.
4: Mencari pekerjaan lain berarti?
5: Iya. Ya, alhamdulillah kan kita kalau yang dekat-dekat dengan Palu mungkin agak bagus lah karena masih ada kuota yang menyangga karena di sana masih ada pekerjaan, khususnya di bagian perumahan. Tapi kalau misalkan di daerah-daerah atas ya itu yang berat itu. Iya, terpaksa ya berharap mungkin sekarang kan kalau kan mereka berharap itu tanaman tahunan berbuah terus hasilnya dipakai untuk membeli beras. Nah, ini yang agak sedikit sulit.
0: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah. Distres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menyayangkan masih adanya masyarakat yang berusaha melindungi pelaku penyalahgunaan dan juga peredaran narkoba. Laporan Nita Surbakti.
6: Pasca melakukan penggerebekan kampung narkoba di dua wilayah di Kota Palu yakni Kayu Malue dan Tatanga, Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah melalui Distres Narkoba terus berupaya melakukan pemberantasan narkoba sebagai bentuk komitmen dalam melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya narkoba. Distres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menegaskan upaya pemberantasan narkoba akan terus dilakukan, diantaranya dengan rutin melakukan penggerebekan di wilayah yang dinilai menjadi lokasi penjualan dan peredaran narkoba. Hal ini dilakukan, jelas Kombes Polisi Pribadi Sembiring, agar ruang bagi bandar maupun pengedar semakin kecil, yang pada akhirnya diharapkan wilayah yang dikenal sebagai kampung narkoba dapat dihilangkan. Sementara terkait dengan perkembangan hasil penggerebekan di Tatanga dan Kayu Malue, Kombes Polisi Pribadi Sembiring menjelaskan, warga yang diamankan telah diserahkan ke BNN untuk direhabilitasi.
7: Untuk tersangka-tersangka atau pengguna-pengguna yang diamankan kemarin, kita sudah serahkan kepada BNN untuk direhabilitasi. Kemudian setelah kita cek juga di sana, sudah mulai berkurang, tapi masih ada. Mereka sudah mulai mencoba-coba untuk menjual kembali. Tapi kita nggak berhenti, kita akan tetap laksanakan giat ini sampai tuntas.
6: Sementara masih adanya sejumlah warga yang berusaha menghalangi petugas dalam mengungkap dan menangkap pelaku pengedar dan bahkan bandar narkoba. Distres Narkoba Polda Sulawesi Tengah Kombes Polisi Pribadi Sembiring menerangkan pihaknya lebih mengedepankan tindakan persuasif dalam membangun kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba. Namun bila saat melakukan penindakan, masyarakat melakukan pelanggaran dan membahayakan petugas, pihaknya siap menindak tegas. Kombes Polisi Pribadi Sembiring menekankan pemberantasan narkoba yang dilakukan pihaknya saat ini merupakan upaya melindungi masyarakat dari bahaya narkoba, sehingga sinergi dan dukungan masyarakat sangat diharapkan.
0: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mendorong pemenuhan kebutuhan serta pengawasan tenaga kerja asing seiring berkembangnya industri pengelolaan nikel Sulawesi Tengah. Iksan Setiadi melaporkan.
8: Perkembangan industri pengolahan nikel di Sulawesi Tengah mendorong kebutuhan tenaga kerja dengan kompetensi tertentu, termasuk tenaga kerja asing atau TKA. Di sisi lain, pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lokal menjadi perhatian agar pertumbuhan investasi turut membuka peluang kerja bagi masyarakat daerah. Hubungan industrial dan pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah, Mirza mengatakan kebutuhan tenaga kerja lokal pada tahun 2026 diperkirakan mencapai 34 ribu orang, sementara rencana kebutuhan tenaga kerja lokal pada tahun berikutnya diperkirakan sekitar 35 ribu orang.
9: Jadi kalau untuk kebutuhan kita ada di 2026 ini kurang lebih sekitar 34 ribu. Untuk tenaga kerja lokal, sementara di rencana penggunaan tenaga kerja lokal itu sesuai dengan RTKD-nya kita itu kurang lebih sekitar 35 ribu di tahun depan.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Palu Muhammad Akmal menjelaskan warga negara asing yang akan bekerja di Indonesia harus melalui prosedur keimigrasian sesuai ketentuan yang berlaku. Perusahaan yang membutuhkan TKA wajib mengajukan permohonan melalui sistem daring dengan melengkapi dokumen persyaratan yang ditentukan. Akmal menjelaskan izin tinggal yang diterbitkan imigrasi berbeda dengan perizinan penggunaan tenaga kerja asing dalam bidang ketenagakerjaan yang menjadi kewenangan Kementerian Ketenagakerjaan.
10: Yang digunakan untuk izin orang asing yang berada di Indonesia adalah izin tinggal keimigrasian yang secara garis besar memiliki tiga jenis, yaitu izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas, dan izin tinggal tetap yang sifatnya general untuk berbagai tujuan kedatangan orang asing, tidak untuk bekerja dan digunakan juga untuk berwisata. Sedangkan penggunaan TKA dalam bidang ketenagakerjaan diterbitkan oleh Kemnaker.
8: Pengawasan terhadap keberadaan TKA dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja lokal menjadi bagian penting dalam mendukung pertumbuhan industri di Sulawesi Tengah. Melalui koordinasi antara instansi pemerintah dan pihak perusahaan, diharapkan penggunaan TKA berjalan sesuai ketentuan, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
0: Pemerintah Kabupaten Morowali memperlakukan pembelajaran jarak jauh bagi sekolah di 7 kecamatan akibat memburuknya kualitas udara karena kabut asap kebakaran hutan dan juga lahan. Kebijakan ini diterapkan untuk mengantisipasi dampak polusi udara terhadap kesehatan peserta didik dan juga tenaga pendidik. Laporan selengkapnya, Sofian.
11: Memburuknya kualitas udara akibat kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah mendorong pemerintah Kabupaten Morowali menyesuaikan kegiatan belajar mengajar di sekolah. Melalui Dinas Pendidikan, pemerintah daerah memberlakukan pembelajaran jarak jauh atau belajar dari rumah bagi sekolah di 7 kecamatan dan berlaku sejak Rabu kemarin. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali Arifin Lakane mengatakan, kebijakan tersebut diambil berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup setempat yang menunjukkan kondisi kualitas udara sudah sangat buruk. Berdasarkan data DLH, Indeks Standar Pencemar Udara atau ISPU di Kabupaten Morowali meningkat dari angka 100 hingga mencapai 208, di mana masuk dalam kategori sangat tidak sehat. Adapun 7 kecamatan yang menerapkan kebijakan tersebut meliputi Kecamatan Bahodopi, Bungku Tengah, Bungku Timur, Bungku Pesisir, Bungku Barat, Bumi Raya, dan Wita Ponda.
12: Jadi sesuai laporan dari data Dinas Lingkungan Hidup bahwa keadaan udara di Kabupaten Morowali itu sudah sangat buruk. Jadi 208, sudah 208. Jadi sudah sangat buruk, utamanya ada di 7 kecamatan. Jadi berdasarkan laporan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kadis Kesehatan, sehingga kami dari Dinas Pendidikan itu membuat surat edaran supaya anak-anak belajar lewat daring, bukan di bukan mereka tidak belajar, mereka tetap belajar tapi berada di rumah. Jadi kami berikan semacam suruh ke para guru-guru untuk memberikan tugas, kemudian bisa dikerjakan di rumah-rumah.
11: Kebijakan belajar dari rumah tersebut berlaku untuk seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan anak usia dini atau PAUD hingga SMA dan SMK. Pelaksanaannya juga diatur melalui surat edaran Dinas Pendidikan Kabupaten Morowali tentang penyesuaian pembelajaran akibat polusi asap kebakaran hutan dan lahan. Arifin menjelaskan penerapan pembelajaran jarak jauh berlangsung hingga waktu yang belum ditentukan dan akan evaluasi berdasarkan perkembangan kualitas udara. Jika kondisi udara membaik berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup, maka Dinas Pendidikan akan menyampaikan pemberitahuan agar sekolah dapat kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka seperti biasanya.
0: Surat keputusan gubernur resmi diterima, pelantikan anggota pergantian antar waktu DPRD Kota Palu dijadwalkan berlangsung besok. Laporan selengkapnya Miftahul Chanda.
13: Sekretariat DPRD Kota Palu memastikan pelantikan pergantian antar waktu atau PAW anggota dewan akan dilangsungkan pada rapat paripurna yang digelar besok. Berbagai persiapan teknis terus dipacu guna menjamin kelancaran seluruh agenda. Sekretaris DPRD Kota Palu, Nawab Kursaid menuturkan, pihaknya telah menerima surat keputusan gubernur terkait pengangkatan anggota PAW. Dokumen resmi tersebut langsung ditindaklanjuti melalui koordinasi bersama pimpinan dewan serta penyiapan tata tertib persidangan. Selain persiapan internal, koordinasi intensif juga dijalin dengan berbagai dinas teknis terkait.
14: Saya juga sudah koordinasi dengan pimpinan, Pak Ketua. Kita laksanakan hari Sabtu jam 16. Ini teman-teman di semua bagian sementara kerja untuk persiapan. Insya Allah semua bisa terakomodir. Itu baik di persidangan, di umum, di humas. Lagi ada koordinasi dengan OPD-OPD yang terkait kan, termasuk perhubungan, Pol PP, jadi lalu lintasnya keamanan di sini dengan teman-teman panitia tim yang ada di sini.
13: Rapat paripurna tersebut difokuskan pada pelantikan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPRD Kota Palu. Adapun penetapan posisi Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palu yang kosong akan diproses secara terpisah melalui mekanisme yang berlaku. Sebelumnya, Muhammad Anugrah Pratama memutuskan mundur dari Wakil Ketua 2 DPRD Kota Palu dan Partai Nasdem pada akhir September 2026. Surat pengunduran diri tersebut telah diproses oleh partai dan diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Palu 21 September 2026.
0: Kebakaran pompa stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di Ampana, Kabupaten Tojo Una-Una menjadi pemicu kelangkaan Pertalite.
15: Masyarakat di Kecamatan Ampala Kota dan Rato Lindo Kabupaten Tojo Una-Una ramai membicarakan sulitnya mendapatkan BBM jenis Pertalite dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut dipicu kebakaran pompa penampungan Pertalite di SPBU Bailo beberapa hari yang lalu yang menyebabkan penyaluran BBM terganggu. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una menyebut stok Pertalite sebenarnya masih mencukupi. Kepala Bagian Ekonomi dan Sumber Daya Alam SDA Kabupaten Tojo Una-Una, Abdurrahman Labanu, mengimbau masyarakat agar tidak panik menyikapi kondisi tersebut. Ia menjelaskan gangguan penyaluran terjadi akibat pompa yang terbakar. Saat ini teknisi sedang melakukan perbaikan terhadap fasilitas tersebut. Ia berharap perbaikan pompa dapat segera diselesaikan sehingga SPBU kembali beroperasi normal.
16: Pada seluruh masyarakat yang ada, jangan terlalu panik terhadap kelangkaan BBM jenis Pertalite. Sebenarnya stok ketersediaan kita untuk BBM jenis Pertalite itu cukup, cuman kendala sementara adalah karena kejadian kebakaran SPBU di Bailo yang khusus penampungan jenis Pertalite. Ini yang mengakibatkan terjadinya kelangkaan di kita. Tapi alhamdulillah kemarin sudah tiba teknisi dan sudah dikerjakan. Sementara dikerjakan sampai hari ini sudah dikerjakan ini pompa yang terbakar kemarin, dan kita berharap hari ini bisa normal kembali dan bisa beroperasi kembali sehingga tidak terjadi lagi kelangkaan BBM jenis Pertalite di wilayah Kecamatan Ampana Kota, Rato Lindo dan Tojo Una-Una pada umumnya.
15: Pemerintah daerah berharap perbaikan dapat segera diselesaikan sehingga SPBU Bailo kembali beroperasi normal dan pasokan Pertalite di Kecamatan Ampana Kota serta Rato Lindo kembali lancar. Rahmawati Tani melaporkan.
0: Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif serta layanan kesehatan yang cepat dan juga mudah.
1: Ketersediaan lapangan kerja serta pelayanan kesehatan yang mudah diakses oleh publik Touna menjadi tuntutan masyarakat Tojo Una-Una yang hingga saat ini terus disuarakan. Amin, salah satu tokoh pemuda, mengatakan layanan dasar ini merupakan keharusan yang perlu diwujudkan oleh pemerintah daerah. Menurutnya, lapangan kerja dan kesehatan dua hal yang sangat prinsip untuk mensejahterakan masyarakat, sehingga pemerintah daerah berkewajiban untuk memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat itu, baik untuk kesejahteraan maupun untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
17: Harapannya bisa menuntaskan program-program sesuai visi-visi, terutama yang di Tojo ini adalah krisis lapangan pekerjaan, dan juga bisa di bidang kesehatan bisa memaksimalkan pelayanan-pelayanan kesehatan di Kabupaten Tojo Una-Una. Harus, karena itu adalah janji politik yang harus dituntaskan.
1: Pemkab Tojo Una-Una, tutur Amin, harus mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik para investor, membuka usaha dan menyerap tenaga kerja lokal. Di bidang kesehatan, pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una juga dituntut mampu memberikan jaminan serta kemudahan bagi seluruh masyarakat Touna untuk memperoleh layanan kesehatan yang mudah dijangkau dan cepat dalam pelayanan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Demikian Lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab Kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti dan editor pelaksana IKADEK Andika. Saya Wikal Subjawas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa dan selamat pagi.

0: Danau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.

0: nama Bapak Republik Indonesia enggak?
1: Soekarno.
0: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
2: Muhammad Hatta.
0: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun 1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.
3: Adek, ambilin remote itu dong.
4: Minta tolong kakak.
3: Dek, tolong ambilkan kakak remote.
4: Ini remotenya kakak. Bilang terima kasih kakak, kan sudah ditolong.
3: Iya, terima kasih ya dek.
5: Ya ampun kakak, masa sih kamu harus diajarin sama adek kamu untuk sebutin apa yang memang harus kamu ucapkan?
4: Mama.
5: Kakak, kita itu harus selalu mengedepankan etika komunikasi yang baik. Sekecil apapun bantuan yang kakak minta, selalu awali dengan kata tolong. Dan sekecil apapun bantuan orang lain yang kita terima, sampaikan terima kasih. Jangan lupa juga loh kak, sekecil apapun kesalahan kita, harus sampaikan permohonan maaf.
4: Tapi ma, adek mau minta maaf sama mama. Adek tidak sengaja tumpahin sirup ke karpet baru mama.
3: Astaga adek.
4: Maafkan adek ya ma.
3: Iya deh, mama maafkan.
6: Kata tolong, maaf, dan terima kasih memiliki efek positif untuk saling menghargai satu sama lain.

Pernahkah Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura

Pendengar kita selalu berharap ya, ketika mendung di pagi hari itu membawa sebuah harapan bahwa akan turun hujan. Namun tentunya harapan itu masih belum bisa terrealisasi. Tapi ya kita nggak pernah tahu ya bagaimana alam mengatur kondisi ini, sehingga tentunya sedikit demi sedikit keadaan bumi kita, keadaan wilayah kita khususnya untuk Indonesia bisa berangsur-angsur pulih gitu ya. Karena memang saat ini kita membutuhkan yang namanya hujan. Oke, namun tetap kita berusaha untuk bisa menjalani dan juga menikmati aktivitas kita. Mungkin keadaan kita di Kota Palu jauh lebih

beruntung ya ketimbang di wilayah-wilayah lain, yang apalagi wilayah yang menjadi titik utama dari karhutla gitu ya. Kita sebut saja saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, Palangkaraya dan beberapa wilayah lainnya gitu ya, yang memang terdampak, sangat-sangat terdampak gitu. Dan Kota Palu ini masih, walaupun mungkin ya kondisi cuaca kita ataupun kondisi suhu udara kita ini masih kategori buruk ya, tapi setidaknya kita masih bisa melakukan aktivitas dengan baik, dengan lancar, dan tentunya juga tetap melindungi diri kita dengan penggunaan masker seperti yang disarankan ya. Semoga aktivitas pagi hari ini lancar dan sesuai dengan harapan Anda. Bagi yang menjalankan bekerja dari rumah, work from home ya, itu bukan berarti Anda libur, tapi tetap bekerja, tetap penuh menjalankan tanggung jawab, dan semoga pekerjaan hari ini bisa menjadi sebuah bentuk istilahnya tanggung jawab yang diberikan, sehingga tentunya walaupun kondisi kerja berbeda, tapi tentunya yang namanya hasil tetap sesuai dengan apa yang menjadi tujuan Anda. Saya akan menemani Anda di segmen Palu Menyapa untuk tanggapan dan juga opini pendengar di pagi hari ini yang mengangkat topik yaitu kemarau berkepanjangan, ketahanan pangan terancam. Nah, ini juga mungkin menjadi salah satu fokus utama di pagi hari ini untuk hadirnya komentar dan juga opini Anda. Kami tentunya berharap nantinya Anda bisa berpartisipasi untuk memberikan tanggapan dan juga opini di pagi hari ini melalui line telepon di 455-442 dan juga di 0811-456-0398.

0: topik pilihan hadir di pagi hari.
1: Baru proses 2 hari di rapid test ulang positif.
2: Dukcapil itu adalah bagian daripada konfirmasi data.
3: Usaha menengah UMKM yang kecil tadi itu harus memang dibantu.

0: yang dibangun.
1: Kopi Anda. Kopi Anda. Komentar dan opini Anda. Aspiratif, komunikatif, solutif. Kopi Anda. Di program 1 RRI Palu 90,8 FM Kanal Inspirasi. Kanal Inspirasi.

0: Pendengar Pro 1, Pak Lu menyapa hari ini dengan topik kita kemarau berkepanjangan, ketahanan pangan terancam. Ini juga termuat di salah satu berita yang kami hadirkan untuk Lintas Sulawesi Tengah pagi tadi. Dan tentunya juga kami berharap pagi hari ini Anda bisa menyampaikan aspirasi Anda, tanggapan Anda tentunya terkait dengan topik yang kami hadirkan, kemarau berkepanjangan, ketahanan pangan terancam, ya. Silakan Anda bisa menyampaikan tanggapan dan opini Anda di line telepon. Pak Sofan membuka tanggapan pendengar pagi hari ini. Silakan, selamat pagi. Oke, baik.
1: Halo.
0: Iya, selamat pagi Bapak.
1: Biasanya ini perjalanan dari Palu ke Donggala ini asap semakin tebal, ya. Jarak pandang hingga 3 km ini, ya. Ini cukup mengkhawatirkan hari ini, ya, kayaknya. Beda dengan kemarin, hari ini agak tebal asapnya ini. Ini sebaiknya memang harus ada instruksi, ya, kepada masyarakat, ya, yang ada di sekitar untuk segera menggunakan masker, ya, ataupun menghindari lah, karena ini bisa menyebabkan penyakit, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, terkait dengan panas berkepanjangan, memang benar, ya. Kalau tidak ada alternatif, ya, khususnya tanah-tanah pertanian, ya, yang dialir oleh air, ya, ini bisa kering, ya. Karena apa, ya, khususnya air-air tanah permukaan atau sumur dangkal ini hampir mengering semua, ya, atau sumber airnya semakin mengecil, ya. Ini bisa menyebabkan kekeringan ataupun matinya tanaman yang ada di sekitar tanah-tanah tersebut, Mbak Umi, ya. Dan apa namanya, air sungai juga semakin surut, ya. Dan sumber-sumber air lah semakin mengecil, ya, akibat kemarau panjang, ya. Kalau memang ini berkepanjangan, Umi, ya, bisa menyebabkan ketahanan pangan kita akan tidak mampu, ya, untuk ketersediaan, ya, produksi khususnya tanaman pertanian, ya, seperti padi dan palawija lainnya, seperti itu, ya. Ini harus ada alternatif oleh pemerintah setempat, ya, bagaimana cara mengatasi, ya, khususnya air yang dibutuhkan untuk mengairi sawah ataupun tanaman-tanaman pertanian. Itu yang kita inginkan saat ini. Karena terbukti beberapa lokasi yang ada di Pantai Barat juga tidak mampu sudah untuk bisa diolah karena air semakin mengecil. Itu untuk sementara, Umi. Assalamualaikum. Baik. Selamat pagi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggapan dari Pak Sofan yang sudah menyampaikan juga bagaimana terkait dengan kondisi pagi hari ini, ya, untuk masyarakat yang beraktivitas, dan bukan hanya masyarakat ataupun juga tentunya ini, ya, mungkin dalam kondisi seperti ini memang harus ada yang namanya arahan, gitu, ya, arahan atau instruksi untuk wajib menggunakan masker mungkin, ya. Dan mungkin juga ini bisa menjadi masukan, ya, untuk aktivitas masyarakat, bukan hanya masyarakat saja, tapi misalnya aktivitas di satuan pendidikan, ya, sekolah, ya, ini mungkin juga perlu mengkondisikan durasi kegiatan di sekolah, ya, karena memang akhir-akhir ini banyak anak-anak yang sakit, gitu, ya. Kemudian juga karena mungkin faktor juga selain kabut asap, ya, yang membuat kualitas suhu udara tidak membaik, gitu, ya. Kemudian juga ditambah dengan cuaca yang panas kering, gitu, ya, sehingga memang efeknya cukup dirasakan, dan yang paling banyak itu adalah juga anak-anak. Nah, ini mungkin juga bisa menjadi masukan ini, ya, untuk pihak satuan pendidikan. Nah, pendengar, Tanggapan lainnya silahkan di 455-442 dan juga di 0811-456-03908. Musim kemarau yang berlangsung berkepanjangan ini menjadi salah satu tantangan juga ya bagi sektor pertanian dan juga ketahanan pangan, karena memang ini ada kaitannya dengan keterbatasan air untuk kebutuhan irigasi. Dan perubahan kondisi lahan serta potensi penurunan produktivitas pertanian ini juga bisa mempengaruhi ya ketersediaan bahan pangan apabila tidak diantisipasi dengan baik. Selamat pagi Pak Amir.
2: Iya, halo, assalamualaikum Kopi Anda.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya. Amir dan di rumah.
0: Silakan Pak Amir.
2: Narasumber siapa Mbak Umi?
0: Narasumber ini ada PLT Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Masyarakat, kemudian juga ada kelompok tani dari ya, Sigi.
2: Baik. Baik. Nah, jadi musim kemarau pangan terancam, itu sudah pasti.
0: Iya.
2: Sudah pasti, itu barang pasti terancam, berkurang. Tetapi, ini kan sudah diprediksi. Ini bukan bencana kayak yang kemarin itu gempa, tidak ada yang kita tahu kapan ya. Nah, itu bencana alam, tanah goyang, apa macam-macam itu. Kalau angin topan dengan musim panas ini, itu terpantau ya, perakiraan. Ada di perakiraan. Tentunya BMKG kemarin itu sudah memprediksi dan sudah menginfokan ke seluruh dunia, khususnya di Indonesia ya. Tentu pemerintah ingin menyikapi dari awal kalau terjadi, dan perkiraan itu seandainya terjadi musim panas jauh hari sebelum sudah diinfokan, tentu sudah mempersiapkan diri Mbak Umi, khususnya karena kalau di pagi ini pangan berarti menteri apa Kementerian Pertanian ya, dan seluruh jajarannya. Nah, di sana kalau pertanian ini banyak yang terkait Mbak Umi ya. Ada dari PU irigasi ya, ada dari ya macam-macam lah. Tentu ini dikoordinasikan untuk bukan menalangi kita untuk menghadapi situasi, tapi kita tidak pernah dengar itu. Oh, akan terjadi begini, kita sudah siapkan ini. Kita persiapkan diri segala perangkat-perangkat. Kalau tidak terjadi kan kita tidak rugi Mbak Umi ya. Tapi kalau terjadi kita tidak bersiap, seperti ini nantinya. Ya, hasil panen terpengaruh, macam itu kita daerah-daerah pertanian. Dia mau apa? Airnya kecil. Macam-macam. Jadi memang tidak ada persiapan untuk menghadapi. Mungkin ada, tapi kita tidak dengar persiapan kementerian ini. Oh begini, kalau saya lihat Menteri Pertanian di media sosial itu kesana kemari. Pernahkah kita dengar dia himbau bahwa kemarin kami sudah persiapkan irigasi untuk menahan sawah sekian ribu, macam-macam. Tinggi, Bumbasa itu udah 8.000 hektar, sudah di ini, sudah di itu. Kalau produksinya ditingkatkan itu aja setiap saat saja bisa diusahakan. Dari 4 ton menjadi 8 ton, misalnya 6 ton, itu ya. Tapi kemak musim ini perlu disikapi dengan baik. Tapi kita tidak pernah dengar, nanti terjadi atau berpikir begini, tanda petik Mbak Mif, biarlah kalau kurang beras kita nanti impor saja dari luar lagi, beli dari luar. Sedangkan biasa banyak beras beli juga dari luar, apalagi kalau kurang ya. Jangan sampai begitu. Ini negara agraris ini, belum negara kalau tidak apa namanya tidak diakui negara apa negara agraris Mbak, tapi kenyataannya kita banyak sawah, berapa juta hektar sawah. Yang saya khawatir nanti sawah-sawah ini berubah menjadi perkebunan, sawitlah, inilah, itulah. Nah, kalau itu nanti terjadi, ya kita harus mau tidak mau beli dari luar, dari negara tetangga. Kalau dulu kita yang kirim beras ke sana, karena swasembada, ini katanya swasembada. Tapi saya dengar berapa waktu kemarin itu, kepala-kepala bulog itu kalau ngomong, oh stok kita ada sekian juta ton untuk menghadapi sekian bulan. Nah, ini perlu pertanyaan. Beras yang sudah berapa bulan itu tentu mutunya berkurang Mbak Umi ya. Saya kira gizinya juga kurang. Kalau di Bulog itu dia ditampung 6 bulan. Mm-hmm. Seperti apa modelnya itu beras 6 bulan baru kita disalurkan untuk dikonsumsi.
0: Yeah.
2: Nah ini juga badan gizi harus teliti itu. Apalagi ada MBG, ada beras itu dikonsumsi. Beras apa yang dikonsumsi ini yang dipakai untuk MBG ini? Kalau dulu ya, dulu itu pegawai negeri atau pegawai itu terima beras juga. Ada istilah dulu mbak ini beras karung, karena masih karung bon ya. Di Bulog itu beras karung semua. Sekarang kalau pakai plastik saya tidak tahu lagi gelarnya apa, beras apa dia, beras plastik. Tapi ada juga beras plastik itu. Kita dengar ada beras plastik. Nah, jadi saya kira perlu ada sikap yang memadai. Karena kalau kementerian ini ya, Mbak Umi, semua perangkat ada, alat semua ada, canggih Mbak alat-alat mereka mendeteksi itu ya. Tapi kenapa kalau musim-musim begini, ya seolah-olah itu terjadi. Hampir kita tidak pernah mendengar ada penanggulangan itu. Oh, menghadapi musim panas kita sudah siap ini. Teh sudah ini barang. Sawah kita sudah diperdalam apa? Irigasi kita. Kalau air itu kan biasa kalau kurang diperdalam banyak lagi baunya digali pada. Tapi ini kita tidak pernah dengar. Tapi apapun risikonya kita menghadapi ini pasti ada dampak kekurangan. Tapi mudah-mudahan tidak terlalu banyak kurangnya baunya.
0: Amin.
2: Itu mudah-mudahan tidak terlalu banyak. Tapi kalau kurang ya Pak Tantu ada persiapan untuk beli dari luar. Karena ini sudah ancang-ancang ini apa pengusaha-pengusaha importer ini sudah ancang-ancang itu berapa juta ton lagi yang kita bisa kirim ini. Dan itu sudah dikalkulasi saya punya untung kecilan. Sama dengan BBM. Kita punya kilang-kilang minyak dikirim ke luar negeri. Diolah di sana. Pertanyaannya apa kita tidak bisa olah sendiri? Dulu kita ini negara APEC, termasuk terkelompok di negara APEC punya apa sumur bor apa bor minyak. Kok dikirim ke luar kita punya minyak mentah. Baru datang kemari, oh berbagai macam keuntungan. Punya si Mbak Umi lain, punya Ibu Anu lain, punya ini pula. Sehingga harga itu membengkak. Bayangkan negara Asia lain tidak sampai 10.000, tapi pengelola pertaniannya untung 7.000-an, tapi untung 100-100 minyak. Tapi di Indonesia minyak 12.000, rugi pertaniannya. Sama dengan ini nanti kalau impor beras lagi kita, wah berebut itu. Tapi yang paling panas itu yang dekat hati Mbak Umno. Terima kasih Mbak Umno. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Amir yang luar biasa semangatnya pagi hari ini menyampaikan tanggapannya dan juga opininya ya. Oke, masih di line telepon 455 dan juga di 0811. Iya, selamat pagi Pak Muhlis.
3: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Pak Mulis nih lebih paham ya soal yang berkaitan dengan pangan nih.
3: Kalau ini kan musim kemarau.
0: Ya.
3: Kemarau ini kan fenomena alam yang tidak bisa dihindari.
0: Ya.
3: Namun kecanggihan teknologi kan bisa diprediksi. Jadi kalau melihat ini, kita kan hubungannya dengan ketahanan pangan. Kalau kita musim apa yang normal, sungai-sungai kita terisi, irigasi kita terisi, waduk terisi, danau cukup airnya, tentunya kita enak ya. Kita karena bagaimana caranya meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian.
0: Yeah.
3: Namun ada satu yang menarik sari buat saya, pola konsumsi pangan kita. Kita tidak bagaimana diversifikasi itu kan cuma cerita, cuma gaung saja, tidak pernah diterapkan secara utuh. diversifikasi karbohidrat, kan tidak pernah diversifikasi protein juga tidak. Kelihatannya ini kan cuek-cuek saja kita dengan kondisi ini karena kita normal terus. Ah begitu sekarang kelabakan kita baru belum setengah tahun ya ini El Nino sudah mulai agak gelisah ini karena apakah benar ketahanan pangan kita kalau sampai bulan Desember ini tidak bisa tidak turun hujan. Ah ini kan saya tidak bisa bayangkan bagaimana itu Sungai Palu saja coba kalau lihat Sungai Palu sudah menyusut kering sudah tinggal sedikit airnya. Belum lagi ya itu kalau apalagi kalau Kawatuna, Poboy apa semua sungai-sungai sudah tidak ada lagi sudah kering air minum pun susah. Itu jadi ini yang memprihatinkan buat kita. Tapi apa langkah yang harus kita tempuh? Apa yang sebaiknya diambil di apa langkah-langkah yang ditempuh? Tentunya berhemat. Saya kira satu itu ya diversifikasi pangan khususnya karbohidrat itu sudah penting sekali. Paling tidak kemarin ada pola sehari tanpa beras kan enak itu. Kalau dengan demikian kan kita hemat satu kepala bisa mengkonsumsi misalnya setengah kilo beras satu hari. Kalau satu hari kita tidak makan beras dan diversifikasi karbohidrat dengan singkong dengan apa kan berapa yang dihemat yang jadikan cadangan. Saya kira tapi ini adalah satu bagian kita semua keprihatinan buat kita tanpa pemerintah kita juga susah tanpa masyarakat juga pemerintah susah. Jadi bagaimana kolaborasi ini bisa dijalin menjalinkan kita bisa semua bisa apa namanya bisa bertahan pada kondisi yang kurang enak ini. Saya kira mudah-mudahan segera turun hujan cuaca berubah iklim berubah kita mendapatkan air yang cukup. Terima kasih. Mbak Umi, selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Pak Mukhlis di Tatura ya. Halo Pak Anwar di Panglima Polem.
4: Kopi Anda. Memang ketahanan pangan sudah terlanjur. Kemarin mau misal di pasar Masomba, itu cabai sudah menembus sampai 100.000 per kilo. Jadi tomat dari 5.000 itu sudah mencapai 15.000 sekarang. Nah, itu pun saya berbincang-bincang dengan pedagang di Masomba itu. Sedangkan ini cabai dan jilang ini yang beredar di Sulawesi Tengah ini dari Sulawesi Selatan. Itu pun stoknya agak kurang, dia bilang. Nah ini padahal Sulawesi Tengah itu kan 2025 itu penghasil cabai sampai menembus pasar-pasar Kalimantan seperti Samarinda dan Balikpapan sampai Gorontalo, Manado. Tapi sekarang ini kemarau, tidak ada lagi namanya cabai di Sulawesi Tengah ini. Nah, mudah-mudahan ini pemerintah seperti petani-petani cabai itu tomat diberikan sebagai kalau saya ingat di Pro 3 tadi malam itu di Jawa itu diberikan bantuan sumur pompa atau memberikan sumur membuat sumur-sumur buatan untuk pelawi Jawa. Oke Mbak Umi, terima kasih banyak. Saya tidak banyak berkomentar. Hal ini belakang itu lah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut Pak Arnold dari Bumi Sagu, silahkan Pak Arnold.
5: Iya, selamat pagi. Assalamualaikum kopi Anda ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kopi Anda.
5: Ini gara-gara panas ini Bunda. Rambut yang lurus kalau tidur di luar jadi keriting ini gara-gara panas hari ini.
0: Oke, silakan.
5: Ya, masalahnya begini. Sekarang kan pemerintah meningkatkan galak-galaknya sekarang itu pembalantaran itu kebakaran hutan gitu kan. Dan pemerintah juga menyediakan pompanisasi untuk ladang pertanian kan yang ada sekarang yang kering kan. Ya, semuanya kering. Kalau saya dengar tadi di berita tadi memang ngeri di daerah Sigi ke sana Palau ya. Itu biar cukai, biar kemiri bisa kering kok bisa apa layu kan yang katanya begitu katanya kan. Saya punya ada informasi, saya punya adik-adik yang begitu katanya. Padahal kalau dipikir ya jalur air di sana boleh lumayan iya kan itu sungai kuala-kualanya itu mengalir tapi walaupun dia surut sedikit tapi jalur air itu masih ada. Kalau mau dipikir ya kita tidak bisa mempersalahkan juga pemerintah karena ini keadaan yang sangat luar biasa sebenarnya ini hukum alam namanya. Kalau kita berbicara hukum alam mari kesadaran kita masyarakat di bawah sama-sama kita kerja sama kolaborasi dengan pemerintah agar supaya petani-petani yang ada di pedesaan itu tidak terlalu banyak menderita, ya, tidak mengeluh lah, ya kan, supaya kita di kota bisa juga menyadari keadaan itu. Nah, walaupun bagaimana, namanya pertanian, kalau memang musim kemarau ya kering, itu pun daerah tertentu, itu daerah tertentu di wilayah tertentu. Kalau di wilayah-wilayah Sigi selatan ke sana itu masih subur itu karena dekat dengan dulu kan, nah, itu areanya ke situ kan. Nah, bagaimana caranya pemerintah menyediakan kompensasi untuk ladang-ladang yang mengalami kekeringan? Apakah diambil di jalur mana? Memang mengeluarkan anggaran besar juga itu, Bunda Umi kan? Nah, ya. Jadi saya berpikir begitu semuanya, jadi janganlah kita mempersalahkan pemerintah karena ini faktor keadaan. Ini yang dikatakan faktor keadaan. Macam kejadian yang ada di Ampana, di kabupaten mana, ya kurang kita mau dengar ini, toli-toli dengan buah itu kan belum ada juga berita bahwa di sana kekeringan luar biasa, iya kan, masih ada juga peluang. Jadi di sana boleh kering, boleh terbakar, tapi di daerah lain kan tidak. Nah, masih ada kesempatan untuk membentuk lahan-lahan yang benar-benar bisa dialiri oleh air, iya kan. Jadi pertanian-pertanian atau perkebunan-perkebunan waspada dengan, kalau di perkebunan itu kewaspadaan itu kebakaran, hati-hati itu, iya kan? Karena sekarang ini, saya dengar informasi ini Presiden mau menerima polusi ini besar-besaran ini, penerimaannya ini, nah, sangat luar biasa itu untuk pencegahan kebakaran hutan kan, karena musim kemarau. Walaupun topik ini memang agak terlambat diangkat oleh RRI, tapi bukan berarti semua akan terlambat kan? Kalau awal-awal dari awal memang kita sudah merasakan kemarau sudah panjang dari awal kan. Ini kurang di tengah ini istilahnya, tidak lama lagi hujan. Sabar, petani harus sabar, dan pemerintah harus bekerja keras untuk mengatasi kebakaran hutan. Hanya itu saja Bunda, mudah-mudahan pertanian-pertanian ini bagaimana realisasinya ini pemerintah sekarang ini menyediakan kompensasi. Jadi itu saja, jalurnya kemana, jalurnya yang bagus untuk alirnya air itu, air kan. Nah, ini yang saya pertanyakan nanti kepada narasumber. Tolong, kalau bisa memang ada kan, saya dengar ada petani ini grup petani yang jadi narasumber sebagian dong. Jadi cocok lah kalau di daerah itu yang diberikan kita kesempatan untuk sebagai narasumber. Kalau kita kan hanya pengamat saja untuk melihat dari jauh, agak kemana-mana jarak jauh kan. Nah, jadi kita mau dengar informasi yang tepat kepada mereka ini, petani-petani ini. Begitu saja Bunda, Umi. Terima kasih banyak. Karena pada pagi hari ini, janganlah banyak keluar, masker harus penting. Kalau orang lurus, tutup dengan topi ya. Jangan jadi keriting. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lebih hemat ya, anggaran ke salon ya, Pak Arnold ya. Kalau misalnya seperti itu. Oke, kita lanjut. Silahkan di 455442 dan juga di 08 11 45 60 3908. Masih dengan topik kemarau berkepanjangan, ketahanan pangan terancam. Bagaimana respon Anda sebagai masyarakat? Tentunya yang pasti ketahanan pangan ini tidak hanya berkaitan dengan kemampuan suatu daerah untuk memproduksi bahan pangan, tapi juga mencakup ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan juga keterjangkauan harga. Kalau tadi disampaikan, wah ini beberapa kebutuhan ya, kebutuhan pangan ini sudah mengalami kenaikan yang sangat luar biasa dampak dari kemarau, sehingga di sini tentunya perlu antisipasi. Cuaca itu bisa diperkirakan ya, yang tidak bisa diperkirakan itu adalah kondisi kebencanaan seperti misalnya gempa, kemudian juga ya seperti yang disampaikan beberapa penelpon kita. Namun tentunya ada antisipasi yang diharapkan bisa dilakukan jauh-jauh sebelum hal ini terjadi, karena kita tahu bahwa dengan kecanggihan teknologi kita bisa memperkirakan gitu ya, akan ada kondisi misalnya musim panas ataupun juga musim hujan ya, yang memang kalaupun terjadi di luar dari jadwal yang sudah tersiapkan. Misalnya kita udah tahu bahwa biasanya tuh musim-musim hujan tuh antara November, Desember sampai dengan Februari bahkan Maret gitu ya untuk beberapa wilayah. Dan apakah nantinya kondisi ini akan mengalami perubahan? Ya, wallahualam. Di Sulawesi Tengah, pendengar, sektor pertanian ini memiliki peranan penting ya dalam mendukung perekonomian daerah sekaligus juga tentunya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Jadi ketika kemarau berlangsung lebih lama, petani berpotensi menghadapi kendala dalam pengelolaan lahan, kemudian juga pengaturan jadwal tanam sampai dengan pemenuhan kebutuhan air pada tanaman. Nah, kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui pengelolaan sumber daya air, penyesuaian pola tanam, serta langkah-langkah perlindungan terhadap produksi pertanian. Bagaimana dengan sisi lainnya, di mana juga tentunya pemerintah memiliki peranan dalam menjaga ketersediaan dan juga kelancaran distribusi pangan. Penguatan cadangan pangan pemerintah, di mana pemantauan stok dan juga harga agar tentunya masyarakat kita tidak menjerit, dan serta koordinasi dengan berbagai pihak menjadi penting untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan pasokan. Silakan tanggapan Anda di 455, bagaimana kondisi ketahanan pangan di Sulawesi Tengah saat musim kemarau berkepanjangan dan apa langkah antisipasi yang dilakukan oleh pemerintah kita, bagaimana dengan dampak perubahan iklim, kemudian juga untuk membahasnya nanti kami dari RRI menghadirkan sesi tanggapan pendengar di jam 8.30 seusai warta berita ya. Direncanakan pagi hari ini yang akan hadir salah satu perwakilan dari kelompok tani Mesunggu Sigi ya. Ini tepatnya ketua kelompok tani Mesunggu Sigi, kemudian juga ada PLT Kepala Bidang Distribusi dan juga Cadangan Pangan Masyarakat yang tentunya terjadwal untuk bisa hadir pagi hari ini.
6: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
7: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
6: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
7: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
6: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
7: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
8: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
6: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
8: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
6: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
8: Hah?
6: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
7: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
6: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
7: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
6: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
7: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
8: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
6: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
8: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
6: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
8: Hah?
6: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. Tiga, hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. Empat, memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.

0: Mama, Ma.
1: Ya, kenapa, Nak?
0: Boleh Agil pinjam motornya Mama? Agil mau kumpul-kumpul sama teman-teman di hutan kota.
1: Apa? Pinjam motor? Oh, tidak, Nak. Tidak bisa, Nak. Tidak bisa, Nak. Bahaya itu bahaya. Umur... Mama, dengar dulu. Umurmu itu baru 13 tahun, Nak. Belum ada SIM-mu.
0: Teman-temanku dikasih orang tuanya pakai motor kemana-mana. Masa saya tidak?
1: Pahami dulu, kasihan apa maksudnya mamamu ini. Jangan, tidak usah, tidak usah. Bahaya, bahaya, bahaya, bahaya.
2: Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 77 ayat 1 mengatur bahwa siapapun yang mengemudi kendaraan bermotor dibutuhkan surat izin mengemudi atau SIM sesuai dengan kendaraan yang dikemudikan. Para orang tua perlu tahu bahwa anak-anak yang belum cukup umur yang nekat mengendarai motor juga bisa dihukum pidana. Sayang anak bukan berarti menuruti segala keinginannya. Tidak menuruti bukan berarti tidak sayang.
3: Topik-topik pilihan hadir di pagi hari.
4: Persoalannya Republik ini terlalu banyak. Narkoba, golfi, tanting.
5: Penyakit itu lengkau itu ada berapa macam. Jebu seorang yang ini, ungu, lengkau seca, ada 3 macam itu kata saya.
3: Kopi Anda.
6: Kopi Anda.
3: Komentar dan opini Anda. Pukul 7 hingga 8 pagi. Dari Senin sampai dengan Jumat.
7: Tidak perlu lagi takut corona. Kalau yang masuk saja. Jangan sampai

0: Beragam komentar dan juga opini sudah disampaikan. Nah, bagaimana dengan tanggapan dan juga opini narasumber kita? Yang memang ini adalah orang-orang yang berkaitan langsung ya, baik di sektor pangan ataupun juga di pertanian. Ada tanggapan juga dari Pak Herman di Veteran. Kita dengarkan dulu. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum, Mbak Umi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Selamat pagi, silahkan.
1: Iya. Topik kita kan masalah ketahanan pangan ini, Mbak Umi.
0: Iya.
1: Terpancam lah seperti itu. Sebenarnya baiknya bagus juga tadi kalau dihadirkan kita dari BMKG ya. Kebetulan kita langsung nyawami pesat. Jadi kalau dari segi pangannya, ya semua kita tergantung dengan air, Mbak Umi. Entah itu palawija, pangan, padi, beras, maupun ya berkaitan dengan semua membutuhkan air. Nah, bagaimana kalau air tidak ada? Atau air berkurang ya? Sangat terbatas kemampuan kita ya. Ini mungkin juga satu ujiannya, satu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mungkin yang sudah disampaikan tadi, teman-teman. Saya kira itu sudah bagus, sudah baik. Nah, terus kita sekarang ini bergerak bagaimana caranya? Ya mungkin tadi salah satunya saja dulu yang paling urgen terkait dengan masalah kebutuhan manusia ya, air. Ya mungkin pompanisasi maupun apa ya, genset ya, ini perlu juga. Pompanisasi saya kira perlu, karena kebutuhan air minum saja ini kita sudah. Saya sendiri kalau di Veteran ini, saat air itu yang mengalir itu kayak lebih ini kencing ya, sedikit sekali. Paling nah, itu pun hari ini jalan, besok tiba yang langsung bagi yang Garuda ini. Saya tidak gagal terus dijaga itu. Sedikit sekali airnya, hanya untuk minum, mandi pun sudah tidak bisa kayaknya. Nah, harus beli tandem-tandem itu juga. Nah, itu kaitannya. Kemudian kemarin itu kan negara ini sebenarnya perlu melihat secara umum ya, Kalimantan itu kalau kita lihat ini sudah parah dan itu sudah perlu bencana nasional itu. Karena kasihan itu kalau dilihat manusia seperti apa, sudah bayang-bayang ya, tutupi asap, kayak berbayang sudah, bukan manusia lah kelihatan. Nah, kemarin-kemarin kan Jepang maupun Singapura itu negara-negara penasuk kita asing menawarkan ini yang terbenar atau tidak, sebenarnya kita tidak terbuka lah. Kita bisa menerima itu, ini harus butuh bantuan negara-negara lain. Sudah kita ini tidak bisa kita atasi sendiri, bisa sih, tapi gimana, alat itu terbatas. Kasihan teriak-teriak sudah itu orang-orang Kalimantan, kasihan itu mereka. Ini dampaknya nanti ke ISPA. Kecil maupun manusia sangat berpengaruh, Mbak Umi ini. Saya kira perlu dibuka lagi ini, karena perkiraan BMKG saya di Januari, Februari lah, 2-3 bulan ke depan. Sekarang kita sudah makin membesar ini, Mbak Umi. Kemudian kita harus menggantungkan dari air ini. Orang bekerja juga susah karena kendala oleh asap itu. Kita juga di Palu saja sudah mulai merasakan itu. Jadi itu mungkin intinya, Mbak Umi, air ini harus ada sehingga bisa jalan itu palawija, pangan beras dan apalagi hortikultura. Tanpa air saya kira tidak bisa bergerak. Walaupun fasilitas kita, bendungan dan sebagainya, kalau dia kering mau diapakan, Mbak Umi? Tidak bisa kita bikin apa-apa kan? Bibit lengkap, pupuk lengkap, tidak ada air, apa bisa? Tidak bisa juga, Mbak Umi. Jadi ya kita juga harus berdoa ya, bagaimana kita mungkin sudah ditegur juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya, jangan lupa, karena saling apa ya, kebersamaan di sini. Nah, kadang orang sudah bertarik-tarikan masalah air ini. Kita dulu alirannya dan sebagainya. Itu mungkin sedikit masukan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Dan untuk membahas lebih mendalam lagi, nanti kami akan menghadirkan sesi

Lalu menyapa dengan tentunya narasumber yang berkompeten di bidangnya ya. Anda bisa mengikuti di pukul 8.30 seusai warta berita.